0: Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
1: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
4: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun rupiah, yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
4: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
5: Kalau nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain, ini kita tadi lagi agak terpukul. Besar banget anggarannya gitu ya. Ya satunya.
4: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
6: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Erlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
7: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
6: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggara K. Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
8: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri. Yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
6: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar. Dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
10: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. Jadi kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran, ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak, begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan, begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
9: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
11: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi, CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
9: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
2: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
4: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika IC Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
12: Kita kan pakai limbah agrowaste ya Kak. Nah, limbah agrowaste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
4: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
13: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti Luteolin.
4: Mandalika IC Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
2: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
14: Laporan khusus. Allow me to conclude with another.
15: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
16: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
15: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
16: Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
15: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
17: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tanpa tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga. Menurut teori ekonominya begitu.
15: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
18: The success of this project is not measured solely by
15: the. Suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
18: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively, local cultures and wisdom.
15: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini, Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pendengar Pro 1 telah Anda ikuti Buletin Berita Pro 3 bersama Pro 3 Jakarta. Dan sesaat lagi kami akan kembali hadir bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi untuk Anda ikuti perakiran cuaca hari ini. Tetap bersama kami.

0: Perkiraan cuaca.
1: Pendengar Pro 1, semangat beraktivitas. Pagi hari ini kita disambut dengan cuaca cerah dan momennya juga bertepatan dengan weekend, akhir pekan. Semoga cuaca yang cerah ini bisa menambah semangat Anda untuk beraktivitas tentunya. Karena memang dinamika cuaca yang akhir-akhir ini kurang menentu, kita wajib aware dan peduli terhadap bagaimana untuk kondisi cuacanya setiap harinya. Dan kali ini kami telah terhubung bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi untuk Anda ikuti bagaimana kondisi perakiran cuaca untuk 18 Juli 2026. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik pagi hari ini Pak?
2: Alhamdulillah baik Mas.
1: Baik, silakan bagaimana kondisi perakiran cuaca dan seluruh data yang telah terbaca dari BMKG Banyuwangi?
2: Nih, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum pendengar radio Pro 1 RRI Jember. Kami informasikan kondisi cuaca untuk wilayah Tapal Kuda pada umumnya. Kita mulai dari Kabupaten Banyuwangi. Bahwasanya kita mengetahui pada hari ini 18 Juli 2026 wilayah Tapal Kuda sudah memasuki musim kemarau, bahkan sebagian sudah puncak musim kemarau. Baik, dari Kabupaten Banyuwangi arah angin dari arah timur hingga arah selatan dengan kecepatan 5 hingga 28 km per jam dengan suhu udara 17 derajat Celcius, maksimum 29 derajat Celcius dengan kelembapan 60% hingga 90%. Untuk kondisi cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi pada pagi hingga siang hari itu dominan cerah. Pada malam hari kondisi cerah berawan. Dilanjut dengan wilayah Kabupaten Jember, arah angin dominan dari arah tenggara hingga arah barat daya dengan kecepatan 6 hingga 25 km per jam dengan kelembapan 58% hingga 96% dengan suhu udara sendiri minimum 18 derajat Celcius, maksimum 30 derajat Celcius. Untuk kondisi cuaca wilayah Kabupaten Jember pada pagi hari dominan cerah hingga sore hari, pada malam bahkan sebagian hingga malam hari cuaca untuk Kabupaten Jember cerah. Dilanjut dengan Kabupaten Bondowoso, arah angin dominan dari arah selatan hingga arah barat dengan kecepatan 6 hingga 28 km per jam dengan kelembapan 50% hingga 98% dengan suhu udara minimum 16 derajat Celcius, maksimum 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk kondisi cuaca pada pagi hari hingga siang hari itu cuaca cerah, namun ada beberapa potensi hujan di wilayah Sempol pada sore hari. Sedangkan untuk Kabupaten Lumajang itu angin dominan dari arah tenggara hingga arah barat daya dengan kecepatan 6 hingga 25 km per jam dengan kelembapan 55% hingga 96% dengan suhu udara minimum 15 derajat Celcius, maksimum 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk kondisi cuaca untuk wilayah Lumajang pada pagi hari hingga siang hari dominan cerah, pada malam hari cerah berawan. Dilanjut ke Kabupaten Situbondo, angin dominan dari arah selatan hingga arah barat dengan kecepatan 6 hingga 28 km per jam dengan kelembapan 48% hingga 94%. Sedangkan untuk suhu udara minimum 18 derajat Celcius, maksimum 31 derajat Celcius. Untuk kondisi cuaca untuk wilayah Kabupaten Situbondo itu pagi hingga malam hari dominan cerah. Lanjut untuk penyeberangan Ketapang Gilimanuk, untuk kondisi cuaca pada hari ini cerah, tinggi gelombang 0,3 hingga 0,8%. maaf, 0,3 meter hingga 0,8 meter untuk tinggi gelombang. Sedangkan untuk tinggi gelombang perairan selatan Jawa Timur, kita sudah mengeluarkan peringatan dini waspada untuk perairan selatan Jawa Timur di gelombang 1,3 hingga 2,5 meter. Gimana?
1: Baik, terima kasih atas informasi perakiran cuaca untuk edisi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, Bapak.
2: Selamat pagi, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, telah Anda ikuti bagaimana kondisi perakiran cuaca untuk edisi 18 Juli 2026. Tentunya Anda bisa ikuti siaran bersama kami setiap hari pada menit ke-45 dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Atau Anda bisa pantau terus di laman resmi www.bmkg.go.id Jawa Timur.

0: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Sampai ke pendalamannya itu ada penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI.
0: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 08

0: In, suara Anda, solusi bersama.
1: Wah, motor baru nih, kado dari suami. Sayang banget dia sama keluarga. Kami tuh ya, akan berikan apapun untuk kebahagiaan keluarga dan anak-anak. Pendidikan, kasih sayang, kebutuhan, dan rasa aman. Mbak, tapi maaf ya, saya keburu antar anak saya les.
2: Kok buru-buru mbak, anaknya gak dipakein helm dulu?
1: Cuma deket aja kok, gak akan ada polisi nih.
2: Aduh mbak, bahaya.
3: Katanya mau yang terbaik, kok pakai motor anaknya gak dipakein helm? Pakai helm bukan karena ada polisi, tapi untuk keselamatan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, akhir pekan seringkali dimanfaatkan untuk membersihkan rumah dan merapikan berbagai perlengkapan sehari-hari. Di sela-sela kegiatan tersebut, jangan lupa mencuci handuk yang rutin Anda gunakan, karena handuk yang lembab dan dipakai berulang kali, ini bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri, jamur, serta sisa sel kulit mati yang berpotensi memicu iritasi kulit, bau tidak sedap hingga gangguan kesehatan kulit kalau tidak dibersihkan secara rutin. Menurut para ahli kebersihan dan American Cleaning Institute atau ACI, handuk mandi sebaiknya dicuci setiap 3 hingga 5 kali pemakaian atau lebih sering jika sering lembab atau digunakan setelah berolahraga. Setelah dipakai, biasakan juga menjemur handuk hingga benar-benar kering agar pertumbuhan mikroorganisme bisa diminimalkan dan handuk tetap higienis untuk digunakan kembali.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Bagi masyarakat lanjut usia yang gemar bepergian dengan kereta api, ada kabar baik dari PT KAI. Penumpang berusia 60 tahun ke atas kini bisa menikmati diskon tiket sebesar 20% untuk perjalanan kereta api jarak jauh kelas ekonomi, bisnis, dan eksekutif di luar layanan tertentu seperti luxury dan kereta wisata. Untuk memperoleh tarif khusus tersebut, calon penumpang perlu melakukan registrasi tarif reduksi di customer service stasiun dengan membawa KTP atau identitas resmi yang menunjukkan usia. Kemudian setelah terdaftar tiket, dapat dipesan melalui akses by KAI, situs resmi KAI maupun loket stasiun. Program ini dihadirkan sebagai bentuk komitmen KAI dalam memberikan kemudahan dan akses transportasi yang lebih ramah bagi para lansia.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
2: Ini deh kembaliannya.
3: Makasih Pak, uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
2: 2000 ya, Dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto, ah.
1: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
1: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.

Pendengar Pro1 sering beraktivitas di bawah terik matahari membuat warna kulit menjadi tidak merata atau belang. Dan memang relevan dengan kondisi cuaca sekarang yang sedang di puncak musim kemarau. Tapi sebuah studi menunjukkan kondisi ini bisa diatasi dengan perawatan yang tepat dan konsisten. Langkah yang dianjurkan antara lain rutin menggunakan tabir surya atau sunscreen setiap hari, mengoleskannya kembali saat beraktivitas di luar ruangan, menggunakan lotion atau produk perawatan yang mengandung bahan aktif seperti vitamin C atau niacinamide, serta mencukupi asupan vitamin dan nutrisi yang mendukung regenerasi kulit. Karena selain membantu memudarkan belang, kebiasaan seperti ini juga melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan sinar ultraviolet dan menjaga kesehatan kulit dalam jangka panjang.

0: Dari sekian banyak produk sandang yang ada, harus diakui bahwa item fashion yang populer selain kaos adalah hem atau kemeja. Tapi, kok saku kemeja selalu ada di sebelah kiri ya? Sebagian orang mengira hal ini mengejar ergonomi belaka, seakan perempatan ini memudahkan tangan kanan meraih sesuatu dalam kocek. Padahal saku di sisi kiri tak melulu soal gaya, melainkan juga keselamatan. Jantung manusia berada di sebelah kiri. Harapannya, benda yang disimpan di saku sebelah kiri bisa memproteksi dari hal berbahaya. Karena jantung adalah organ paling vital dari manusia yang harus mendapat perlindungan ekstra.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Dingin, tidak panas, atau terang menanam pohon saja.
2: Oh iyo, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam,
3: supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyebutkan Bahlil Lahadalia mundur dari Partai Golkar. Namun faktanya, klaim perihal Bahlil Lahadalia mundur dari Partai Golkar adalah tidak benar. Bahlil masih aktif memegang posisi sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Walaupun Bahlil Lahadalia tidak mundur, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil pernah membuat komitmen untuk siap mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum jika perolehan kursi Partai Golkar mengalami penurunan pada pemilu. Di sisi lain, isu mundurnya kader Golkar yang sempat ramai beredar di awal tahun 2026 berkaitan dengan Adis Kadir yang mengundurkan diri untuk menjaga independensi saat menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1, tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, Anda akan segera ikuti dialog sketsa olahraga menuju final Piala Dunia 2026 bersama rekan presenter Rizal Febrilina dan juga narasumber kami, Bapak Sabto Nugroho selaku pengamat sepak bola. Tetap bersama kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali hadir bersama saya Rizal Febri, menemani akhir pekan Anda di edisi di hari ini ya, di lembar ke-18 di bulan 7 di 2026. Dimana di dialog pagi hari ini kita cukup spesial, cukup menarik. Bahwasanya kita satu bulan lebih kita sudah menikmati sajian cukup spektakuler, yakni pesta bola, dimana kita bisa menyaksikan laga-laga yang cukup menarik, di mana event 4 tahunan ini juga luar biasa bagi kita seluruh dunia, juga khususnya di wilayah Jember yang hingga saat ini masih banyak geliat bola untuk menyemarakkan Piala Dunia di 2026. Dan di pagi hari ini kita akan berbincang bersama salah satu pengamat olahraga Jember, yakni Bung Sabto Nugroho, di mana kita akan bahas bagaimana sih perjalanan menuju piala final Piala Dunia 2026, di mana mempertemukan dua negara besar, yakni Spanyol dan juga Argentina. Dan tak lupa di mana final Piala Dunia 2026 ini memang mempertandingkan negara yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yakni Spanyol dan Argentina, di mana yang akan digelar di Stadion MetLife di New Jersey di Amerika Serikat pada Senin 20 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan di pagi hari ini kita akan berbincang-bincang bagaimana sih statistik atau head-to-head antara dua negara ini. Kita juga akan bahas bagaimana perjalanan-perjalanan dua negara ini sehingga bisa memucaki atau melaju di babak final di Piala Dunia 2026. Dan sebenarnya kita sapa terlebih dahulu Bung Sabto. Selamat pagi Bung Sabto, salam olahraga.
1: Selamat pagi Bung, salam olahraga.
0: Nah, sepertinya cuaca hari ini cerah dan Bung Sabto juga cerah juga ya. Melihat beberapa satu bulan terakhir ini juga kita dinikmati atau dijadikan pertandingan-pertandingan yang cukup luar biasa Bung.
1: Ya, berkualitas ya.
0: Betul. Dan kalau kita lihat pendengar, di mana duel bintang lintas generasi ini pertandingan ini menyoroti beberapa peran sentral, di mana Lionel Messi sebagai jenderal lapangan Argentina dan yang akan berhadapan dengan kreativitas wonderkid Spanyol, yakni Lamine Yamal. Kemudian dari pertahanan sendiri dan agresivitas, di mana Spanyol dengan beberapa catatan luar biasa berkat kedisiplinan taktik, sementara Argentina mengandalkan efektivitas serangan mematikan yang dikomandoi oleh pelatih Lionel Scaloni. Dan Bung Sabto, kalau kita lihat memang beberapa pertandingan terakhir Spanyol ini cukup luar biasa Bung, di mana mereka juga harus berkali-kali menghadapi fase grup H, di mana Spanyol juga sempat tertahan oleh Tanjung Verde yang mungkin negara kecil yang secara tidak sengaja mereka remehkan, sehingga bisa hanya berbagi angka Bung di satu-satu. Kemudian juga Spanyol juga berhasil mendapatkan poin di laga kedua, yakni melawan Arab Saudi dengan 4 gol, dan juga di pertandingan terakhir di fase grup H, yakni di Uruguay dengan Spanyol unggul menang tipis 0-1 melawan Uruguay. Nah, ini memang cukup luar biasa Bung. Kalau kita lihat memang statistik dari perjalanan Spanyol sendiri cukup luar biasa. Kemudian kalau kita lihat dari statistik dari fase grup J, yakni Argentina, di mana Argentina ini berhasil menyapu bersih grup J dengan torehan 9 poin penuh, dengan tampil sebagai juara grup, di mana Argentina berhasil mengalahkan Aljazair, kemudian mengalahkan Austria dengan skor 2-0, kemudian Argentina mengalahkan Yordania dengan skor akhir 3-1. Bung, kalau kita melihat dari beberapa statistik atau permainan-permainan di fase grup antara Argentina dan juga Spanyol ini seperti apa Bung? Melihat prediksi Bung Sabto dalam final 2026 ini Bung.
1: Ya, terima kasih Bung Febri. Jadi gini, kalau kita mengamati di 4 tim yang akan berlaga di 4 besar ya, artinya peringkat ketiga akan bertanding Prancis Inggris yang nanti dini hari ya jam 2 dan besok dini hari Spain Argentina. Seperti pertanyaan Bung Febri katakan bahwa di sini adalah pada saat kita berbicara klubnya Spanyol, di situ ada Tanjung Verde. Yeah. Bung Febri tadi katakan menyinggung sedikit Tanjung Verde ya.
0: Betul.
1: Nah, itulah yang kemarin kalau kita berbicara head to head ataupun apa prediksi dari mulai pool, ada 12 pool dan ada 32 besar, ada 16, 8, 4 dan sampai besok nanti dan besok nanti, sehingga ada beberapa final. Pada saat kita berbicara Tanjung Verde pada saat di 32 besar, di situ hampir menjungkilkan Argentina ya, Bung?
0: Iya, betul.
1: Pada saat itu bertanding 3-2 dengan Tanjung Verde seperti itu. Sehingga di catatan kami pun itu ada beberapa tim yang ada 8 besar, itu ada, kalau kita berbicara 8 besar dulu, Bung ya.
0: Ya.
1: Artinya sebelum mengkerucut, ada pool atas itu Prancis, Maroko, Spanyol, Belgia. Itu di pool atas 4 besar tim, dan pool bawahnya ada Norway, Inggris, Argentina dan Swiss. Seperti itu, Bung. Artinya berbicara dari head to head ataupun berbicara dari pool, sistem pool kemarin banyak kejutan yang terjadi. Seperti ya, Tanjung Verde sendiri kemarin satu pool dengan Spanyol sehingga dia menduduki runner up, walaupun secara tim Tanjung Verde tidak pernah menang, tidak pernah kalah.
0: Iya, betul.
1: Dengan nilai 3, Bung.
0: Ya.
1: Sehingga di dalam sistem pool 4 tim itu bertanding satu tim kan berarti 3 kali pertandingan ya. Artinya satu tim satu pool ada 9 kali pertandingan. Tanjung Verde tidak mengalami kemenangan, tidak mengalami kekalahan, Bung.
0: Iya, betul.
1: Sehingga berbicara banyak di 32 besar kemarin pada saat kita ketemu Tanjung Verde ketemu dengan Argentina, disitulah awal daripada kalau kita catatan kami sih awal daripada terjadinya beberapa kejutan. Argentina kemarin hampir takluk, Bung, kalau kita berbicara head to head antara Argentina Tanjung Verde pada saat 32 besar.
0: Betul.
1: Seperti itu, Bung. Artinya rentetan daripada sistem pool ada 32 besar, ada 16 besar, 8 besar, 4 besar, dan yang terjadi nanti atau besok dini hari itu adalah 4 tim, Inggris, Prancis, Spanyol, Argentina. Sementara
0: ya,
1: gitu, Bung.
0: Ya, kemudian kalau kita lihat memang perjalanan dari Spanyol ini cukup luar biasa ya, di mana di babak 32 besar Spanyol juga berhasil menang telak 3-0 atas Austria, di mana kemenangan ini cukup luar biasa, Bung.
1: Ya.
0: Kemudian di babak 16 besar mereka juga berhasil mengalahkan rival mereka yaitu Portugal ya, dengan skor tipis 0-1, di mana laga atau gol tersebut terjadi di menit ke 91 gitu kan. Ya. Ini cukup luar biasa. Kemudian di perempat final Spanyol juga berhasil menggugurkan Belgia ya, dengan skor 2-1. Kemudian kalau kita lihat memang Spanyol kemarin bermain cukup bagus, Bung, dengan Prancis mereka juga bermain konsisten, bermain dengan individu yang cukup luar biasa, sehingga Prancis hingga tidak bisa menekan atau memainkan bola secara luar biasa, Bu. Secara menyeluruh mereka hampir kalah penuh dengan Spanyol. Dan kemudian kalau kita lihat dari fase gugur untuk perjalanan Argentina ini, memang Argentina menang dramatis oleh Tanjung Verde ya, yakni 3-2. Cukup luar biasa, Bung, Tanjung Verde, yang seperti yang Bung Sabto bilang, memang Tanjung Verde salah satu negara yang tidak bisa kita remehkan. Yeah. Mereka juga bermain tidak ada beban, tidak ada apa-apa gitu kan, sehingga bisa menekan Argentina yang memang kualitasnya jauh di atas yeah, Tanjung Verde gitu kan.
1: Sebagai juara bertahan juga, Bung ya.
0: Sebagai juara bertahan. Dan kemudian di babak 16 besar, di mana sempat tertinggal juga nih, Bung, oleh Mesir.
1: Yeah.
0: Bahkan banyak sekali dari fan Argentina mungkin mereka akan pulang gitu kan.
1: Yeah.
0: Namun secara tidak langsung atau tak kasat mata, Bung ya, bisa comeback membalikkan keadaan menjadi 3-2. Ini cukup luar biasa, Bung. Banyak sekali konflik polemik yang terjadi di pertandingan artinya, antara Mesir dan juga Argentina nih, Bung.
1: Yeah.
0: Dan kemudian di perempat final Argentina juga berhasil menyingkirkan Swiss, yang mungkin Swiss juga tidak terlalu berat dari beberapa lawan-lawan sebelumnya, namun Swiss juga bisa menahan imbang dengan skor 1-1 sehingga bisa berlanjut di babak perpanjangan waktu, Bung.
1: Yeah.
0: Dan kemudian kalau kita lihat dari beberapa pemain-pemain dari Argentina dan juga Spanyol ini, rata-rata pemain-pemain dari alumni dari Argentina, Bung. Messi juga alumni dari yeah. Argentina. Kemudian Yamal juga bermain di Argentina. Ini salah satu reuni yang cukup luar biasa, Bung. Ini kalau kita lihat, Bung, statistik dari head to head dari dua pemain dua negara ini bisa kita lihat, Bung, di layar. Pastinya memang ada head to head, Bung. Itu, Bung, kita lihat dari perjalanan Argentina, Argentina yang menang 7 kali, Spanyol juga menang 7 kali, Bung. Kalau kita lihat memang beberapa rekor yang cukup luar biasa, 7 kemenangan beruntun, di mana Argentina ini memiliki yang rekor yang sangat luar biasa di 2026. Dan kemudian di Spanyol sendiri, Bung, ada 37 laga yang tak terkalahkan di semua ajang.
1: Yeah.
0: 20 menang, 9 seri, kekalahan terakhir 0-1 oleh Kolombia di 2024 kemarin. Kalau kita lihat statistik antara Spanyol dan Argentina ini, seperti apa, Bung Sabto?
1: Ya, terima kasih, Bung. Sebelum mengarah ke sana,
0: ya,
1: kita berbicara tadi menyinggung Mesir, ya.
0: Ya.
1: Artinya rentetan pertandingan sampai final itu justru yang lebih menarik, Bung.
0: Ya.
1: Kalau kita berbicara final aja, siapa yang menang pasti juara.
0: Betul.
1: Tetapi menariknya tim setengah kompetisi ini adalah bagaimana dia keluar dari pool dulu. Hmm. Setelah itu nyampe 3-2 seperti yang tadi saya katakan, 3-2, 16, 8, 4, satu rentetan. Pada saat kita berbicara Argentina pada saat melawan Mesir,
0: ya,
1: itu yang terjadi beberapa netizen di luar sana, ya, rame mengkondisikan bahwa bagaimana Mesir kemarin yang sudah gol akhirnya dibatalkan.
0: Betul.
1: Di situ kan, artinya ramenya di situ, Bung.
0: Betul.
1: Artinya Mesir sampai sekarang pun belum bisa mengakui kekalahan daripada Argentina, sehingga kemarin head coach daripada Mesir, seperti itulah yang terjadi di media sosial, rame, dan kita lihat sendiri juga,
0: ya,
1: bagaimana Mesir berjuang untuk mengkandaskan daripada Argentina kemarin seperti Tanjung Verde. Ada kekuatan, ada power yang dibangun di sini, bagaimana mengalahkan Argentina,
0: ya,
1: bagaimana Tanjung Verde seperti itu. Mesir juga mempunyai
0: intinya
1: ambisi yang lebih besar.
0: Hmm.
1: Dia kasarkan, kalau saya pikir secara dia nggak apa-apa lah nggak juara.
0: Iya.
1: Tapi bagaimana dia mengalahkan seorang juara yang tahun kemarin 2-2 pada saat
0: ya,
1: di Qatar. Itu kan memberikan nilai dampak yang lebih bagus, Bung.
0: Betul.
1: Kecuali katakanlah tim-tim yang seperti Tanjung Verde ataupun Mesir yang belum begitu besar di mata dunia, mengalahkan tim yang lebih besar itu sudah juara.
0: Ya.
1: Katakanlah seperti seperti Norway.
0: Ya.
1: Penduduk Norwegia seperti sekarang yang kemarin dia sampai 8 besar, dia di luar ekspektasi.
0: Betul.
1: Disambutlah seperti pahlawan, Bung. Artinya Norwegia melebihi ekspektasi daripada keinginan daripada PSSI-nya Norwegia sampai sekian. Toh dia melebihi daripada target.
0: Ya.
1: Nah, bagi tim-tim yang seperti itu, dia mempersiapkan tim ini tidak hanya untuk tahun 26.
0: Ya.
1: Bagaimana dia berbicara tahun 30, 34, dan seterusnya, Bung. Seperti itu. Katakan tapi seperti Argentina. Jujur, Bung Febri juga melihat, mungkin seluruh penonton juga melihat bagaimana peran daripada Messi.
0: Ya.
1: Peran Messi sangat besar, Bung. Katakanlah seperti itu, ya. Dua gol kemarin kan juga assist daripada ya, Messi.
0: Betul.
1: Saya berpikiran begini, tidak akan sama pada saat kita berbicara tahun 30 nanti, 4 tahun lagi, 4 tahun lagi Piala Dunia. Bagaimana peran Argentina? Saya kira Messi sudah terakhir, Bung, kemarin. Hari ini ya, katakanlah pertandingan terakhir, dengan mengingat 4 tahun lagi usia Messi udah gak muda lagi. Tapi ya, pemain-pemain lain masih bagus lah, Bung.
0: Hmm.
1: Bagaimana Martinez, Fernandez, seperti itu kemarin. Itu kondisi daripada secara tim Argentina. Bung Febri nyatakan tadi mana head to head daripada Spanyol pada saat melawan. Saya sendiri kurang begitu berkenan dalam konteks head to head yang kemarin. Karena head to head itu mengkondisikan daripada sejarah pertandingan aja, yeah, Bung. Tetapi sejarah pertandingan tidak seperti kualitas tim.
0: Yeah.
1: Kalau berbicara kualitas tim, ya hari inilah yang mengkondisikan. Seperti 4 tahun lagi, Tanjung Verde mungkin akan lebih tinggi.
0: Betul.
1: Mesir akan menjadi nampak lebih tinggi.
0: Yeah.
1: Tetapi Argentina, tidak ada seorang Messi, bukan tim yang besar, Bung.
0: Yeah.
1: Seperti Portugal kemarin, tidak adanya
0: Ronaldo.
1: Ronaldo bukan tim yang besar.
0: Betul.
1: Nah, konteks-konteks itulah yang perlu dari pada bagaimana tim-tim yang belum begitu besar, tapi akan menjadi tumbuh besar. Dengan kemarin Tanjung Verde udah punya kemampuan seperti itu kemarin, dan Mesir seperti itu kemarin, sehingga kondisi 4 tahun lagi ke depan sudah menjadi tim-tim yang besar juga. Tetapi ini pun seperti kemarin Belanda tidak ikut, maksudnya tidak lolos ya, ya
2: betul.
1: Pada saat digebuk daripada Maroko seperti itu, sehingga ya kondisi itulah yang mengkondisikan. Menariknya sepak bola di situ, Bung, tidak ada pertandingan sebelum plit besar, plit sampai 50 menit, tidak tim yang ada kalah atau tidak ada tim yang menang. Artinya sampai menit-menit itulah yang menentukan. Sampai kemarin secara kualitas Maroko dan Belanda semua menjadikan Belanda.
2: Betul.
1: Tapi Maroko yang unggul. Itulah uniknya daripada sepak bola. Bagaimana catatan kami di 3-2 besar, di pool pun lengkap, Bung, ya. A sampai L ya,
2: ya.
1: Artinya kita mempunyai pool A sendiri nilainya berapa, selisih golnya berapa. Saya punya catatan tersendiri di sini, ya. Sehingga A sampai L keluar 24, ditambah lagi 8 tim posisi 3 terbaik, sehingga 3-2 besar.
2: Betul.
1: Dikondisikan seperti itu. Dan tahun ini pertandingan yang terbanyak, artinya dengan 48 tim dibagi 12 pool, sehingga ada 104 pertandingan sampai final nanti, Bung.
2: Ya.
1: Artinya sekarang masih 100 lah. Nanti 4 pertandingan lagi sampai 104 sampai menentukan siapa yang juara seperti ya. Itu. Nah, berbicara tadi Bung Febri katakan bahwa di situ ada tadi head to head antara Spanyol dan Argentina, secara apa ya, prediksi ini masih berbicara prediksi, Bung,
2: ya.
1: Dan Inggris Prancis sangat tipis sekali lah perbedaannya. Tadi 90 menit ataupun extra time 30 menit nanti tim-tim yang siap lah yang akan menjadi juara, Bung. Tapi peran daripada Spanyol dan antara Spanyol dan Argentina, sedikit prediksi kami masih menjagukan Argentina untuk tahun ini, Bung. Masih ya. Bagaimana sih peran Messi kemarin, 2 gol dari dia loh. Selama Messi oke, ya masih oke lah Argentina seperti itu. Tapi ya. Tidak bisa dipandang sebelah mata seperti Spanyol, ada Lamine Yamal seperti itu kemarin. Tapi secara mental masih ini masalah berbicara kompleksitas daripada tim. Secara kolektivitas tim, mental itu juga menentukan, Bung. Artinya tetapi tim-tim yang sekarang ini bukan hanya mental aja, bukan berbicara fisik aja, tapi kesempatan untuk menciptakan gol itu lebih besar.
2: Ya,
1: itu,
2: Bu. Ya, kalau kulihat sepertinya sudah dibahas terkait dengan Argentina nih, Bung. Kalau
1: ya.
2: Kalau berbicara terkait dengan negara Spanyol nih, Bung, seperti apa, Bung? Melihat dari perjalanan mereka yang sampai saat ini benar-benar belum bisa ada yang bisa membobol gawang Spanyol. Ini cukup luar biasa nih, Bung.
1: Ya,
2: salah
1: ya.
2: Satu pemain-pemain muda yang memang mereka bermain solid, bermain kompak gitu kan. Ini bagaimana, Bung?
1: Ya, kalau kita satu-satu, Bung, ya.
2: Ya.
1: Kalau berbicara antar finalis nanti Spanyol dan Argentina,
2: ya.
1: Saya juga membaca terakhir-terakhir ada dalam tanda kutip ya, seperti Argentina tadi bahwa anak emasnya FIFA. Saya sendiri enggak melihat ini dasarnya dari mana gitu.
2: Ya.
1: Tetapi kondisi-kondisi itulah yang memang istilahnya itu berbicara daripada pada saat Qatar 22, Bu.
2: Ya.
1: Sampai merembet ke sini. Oke lah, itu bahasa daripada medsos seperti itu. Tapi kalau kita melihat kualitas tim secara tim Argentina, ya. Ya memang dia lebih jago. Artinya sampai dia finalis seperti itu kan juga tim-tim yang seperti itulah yang memang menampaknya lebih jelas. Seperti Spanyol katakanlah. Spanyol seperti ini, dia akan pada saat di 3-2 besar dia ketemu dengan Portugal
2: ya.
1: Unggul, pada saat ketemu Belgia unggul Spanyol
2: ya.
1: Sehingga dia Spanyol Prancis pada saat itu, sedikit prediksi kami waktu itu Prancis, Bung, yang lebih unggul daripada
2: betul.
1: Spanyol
2: betul.
1: Tetapi pada saat Prancis Spanyol, Mbappe nggak bisa bergerak banyak,
2: tidak ada pergerakan,
1: ada penguncian di situ
2: betul.
1: Karena kekuatan daripada Prancis ada di Mbappe lah. Walaupun ada juga beberapa tim yang beberapa pemain Prancis yang menjadi kunci juga, tapi pada saat Mbappe dikunci oleh Spanyol, dia nggak bisa bergerak banyak. Artinya peluang-peluangnya menjadi minim kayak seperti itu. Pada saat Mbappe dikunci, seperti Spanyol yang sekarang akan bertanding dengan Argentina, sedikit apa ya? Seperti Argentina sendiri, pada saat Argentina melawan Mesir, melawan Swiss, artinya tim-tim ini kalau kita berbicara 3-2 besar sampai final, lebih berat daripada Spanyol menghadapi tim-tim sekelas
2: besar.
1: Besar, artinya pada saat kita berbicara Argentina ada di pool bawah, juga bagian bawah sendiri, dia berjuang dengan Mesir, dia berjuang dengan Yordania, melawan Swiss. Di situ kan, Bung?
2: Betul.
1: Ada tim bawah. Iya. Artinya kekuatan Spanyol lebih teruji di sini.
2: Betul.
1: Cuman secara kualitas tim pada saat pertandingan, Argentina lebih siap, Bung. Tapi kalau kita berbicara siap, pasti siap semua. Tapi artinya saya masih sedikit ya, persentasenya tidak 50-50, tapi 51-49 lah. Sangat tipis sekali, dan perbedaan golnya nanti pun tidak begitu besar, Bung. Artinya mungkin selisih 1 atau maksimal selisih 2 untuk hal ini. Bisa 1-0, bisa 2-1, seperti itu. Menariknya, kalau ini pun sampai ada extra time 2 kali 15 menit, menjadi menarik, Bung. Tetapi itu pun tidak digendaki oleh tim pada saat tim yang kalah di adu penalti.
2: Iya.
1: Itu banyak tim-tim yang tidak menyiapkan itu. Sehingga kalah atau menang di posisi itu tidak begitu membuat mereka menang,
2: bangga
1: kan? Atau apa,
2: dengan
1: lebih bangga dari 90 menit atau extra time 2 kali 15 menit disitu kan.
2: Karena memang kalau kita lihat memang ketika yang Bung Sabto bilang lebih dari 90 menit, ini juga mereka akan menguras sekali tenaga. Ya. Kalau kita lihat memang peraturan sekarang ada break gitu kan, berapa 20 menit kita ada break. Karena memang kalau kita lihat 45 menit ini cukup luar biasa, menguras banyak tenaga, Bung.
1: Nah,
2: karena memang seperti yang kita lihat, memang permainan dari era ke era ini cukup cukup berbeda,
1: lebih,
2: Bung.
1: Lebih dominan ya. Sekarang ada extra time di menit 22 sampai 25, di menit babak 1 dan seperti itu, babak 2 juga seperti itu. Karena panasnya kondisi di lapangan, Bung. Seperti di Indonesia pun ada extra break seperti itu, pada menit-menit yang ditentukan seperti itu. Dan disinilah peran daripada pelatih kepala, Bung. Bagaimana dia meramu daripada satu tim, dia berjalan antara 90 menit, siapa yang main di situ, siapa yang main akan kemungkinan extra time 2 kali 15. Bagaimana seorang pelatih kepala meramu, meracik dan menata tim atau menata pemain untuk bermain di menit-menit keberapa. Makanya ada juga pelatih kepala itu juga tidak memainkan pemain utama di pada saat 90 mungkin babak kedua, karena dia juga punya statistik untuk kondisi daripada fisik di hari itu, Bung. Kondisi fisik dari itulah yang mengkondisikan, oh pemain tersebut main di babak kedua dan seterusnya, oh pemain tersebut cukupnya di babak pertama dan seperti itu. Dia tim yang sekarang timnas ataupun timnas luar negeri pun dia punya tim analis, punya tim untuk akses daripada medsos. Seperti itulah, kondisi-kondisi itu diciptakan untuk menciptakan tim yang kuat dengan tim-tim yang tidak seperti Bung Febri katakan. Bagaimana dia pemain yang ini ya, mengkondisikan fisik daripada pemain itu sebagai hal yang cukup untuk menentukan daripada 90 menit, 120 menit. Fisik sekarang kan ditentukan tidak di 90 menit pada saat sekarang, Bung. 120 menit dengan harapan mungkin terjadi extra time 2 kali 15, Bung.
2: Betul, sebenarnya. Karena memang kalau kita lihat, Bung, ini perbandingan memang menjomblang di era-era sebelumnya. Gitu. Kalau kita lihat memang mungkin kita sebagai penikmat bola, wah pemain kita, pemain andalan kita, pemain fan kita tidak dimainkan. Kadang kan seperti itu, Bung.
1: Iya, makanya ada yang seperti itu yang terjadi. Padahal kalau kita berbicara sepak bola terkini lah, kalau kita semifinal kemarin, Bung, ya antara Argentina melawan Argentina semifinal kemarin, Bung, Argentina Inggris ya, di 5 menit terakhir terjadi 2 gol.
2: Ya itu dia.
1: Ya.
2: Cukup menariknya di sana, Bung.
1: Nah makanya kemarin secara akumulasi daripada supporter Inggris ya banyak lah, artinya menyesalkan. Artinya kondisi menangis, Bung. Pada saat sudah unggul 1-0 sampai menit 85 kemarin, dan di situ disamakan oleh Martinez dan 90 sekian extra time, assist Messi di golkan juga. Nah itu 5 menit terjadi 2 gol, Bung. Nah disitulah kondisi pinter-pinternya kemarin. Toh pemain yang memasukkan kemarin pemain pengganti, Bung. Artinya tidak mutlak bahwa pemain utama itu menjadi line up, menjadi step 11 team, seperti itu. Tidak. Bagaimana inilah meraciknya. Ini udah ranahnya daripada pelatih, Bung. Artinya pelatih yang kok ini enggak dimainkan, kok ini enggak, kok ini belum. Nah, itulah pelatih punya ukuran sendiri untuk hal itu. Makanya kita sebagai Bung Febri katakan tadi bahwa kita sebagai penikmat bola dan kondisi timnya itu juga peran dari pelatih yang memang memungkinkan untuk itu. Artinya kok enggak dimainkan yang ini dan itulah. Ya.
2: Karena artinya, memang banyak sekali pecinta sepak bola seperti itu. Kenapa? Ya. Misal nih, Bung, ada beberapa contoh negara Argentina.
1: Ya.
2: Ya, negara Brasil nih, Bung.
1: Ya.
2: Beberapa pertandingan Neymar juga tidak pernah dipertandingkan, ya, gitu kan. Namun beberapa di musim fase gugur mungkin kalau ya, tidak salah itu Neymar bermain dan Brasil mencetak gol. Ini ya, ini cukup apa, Bung, ya, kalau menurut kita sebagai
1: ya, kita penjaga, melihat wah, secara ternyata, luar ya, bagaimana Neymar kok nggak dimainkan.
2: Tetapi
1: tim kesehatan Brasil ada sendiri catatan untuk rekor daripada untuk pelatihnya pemain satu persatu, Bung. Artinya si A punya kekuatan sekian, kekuatan B sekian.
2: Ya.
1: Pada saat kita tidak diterjunkan Neymar kemarin, ada beberapa catatan fisik yang tidak mengkondisikan untuk Neymar full time.
2: Betul.
1: Artinya 2 kali 90 menit. Itu juga ada tim, ada 6 di satu tim itu yang ada pelatih kepala, wakil, dan bagian medis, bagian analis. Kan sudah ada sekarang, Bung. Sehingga catatan itulah yang kita belum bisa paham tentang kondisi itu. Kemarin kenapa enggak dimainkan? Dan itu catatan itu antara 6 orang itu yang punya kepentingan seperti
2: ya,
1: itu, Bung.
2: Ya, Bung, kalau kita lihat memang dari susunan statistik pemain dari Spanyol ini cukup luar biasa, Bung. Mereka juga harus kalau kita sudah mengerucut lagi, Bung, karena memang waktunya tidak
1: ya, ya,
2: ini karena tidak terasa kita

0: ngomong beberapa dari Argentina juga harus mereka waspada Bung, karena memang Spanyol beberapa terakhir ini kita kalau kita lihat memang mereka banyak bermain di sayap-sayap Bung.
1: Ya.
0: Begitu juga di Argentina. Argentina mungkin mereka lebih fokus memberikan asis ke Messi Bung, karena Messi yang akan yang bisa membongkar pertahanan dari negara-negara lawannya itu Bung. Kalau kita lihat Bung dari statistik susunan pemain dari Spanyol sendiri seperti apa Bung? Apakah mereka akan tetap menggunakan formasi yang seperti mereka melawan Prancis, melawan negara-negara lain Bung?
1: Ya, artinya gini Bung, pada saat satu tim punya, katakanlah Argentina punya ya, Messi, pada saat kemarin di semifinal Spanyol melawan Prancis, ya, Prancis punya Mbappe. Bagaimana dia mengelok daripada Mbappe kemarin, dan itu pun akan diterapkan daripada saat bertanding dengan Prancis, saya kira tidak berubah jauh pada saat dia akan melawan Argentina di babak final seperti itu Bung. Artinya kekuatan ini pun ataupun strategi ini pun akan dibaca seperti itu. Bagaimana Prancis bergeraknya kemarin karena Mbappe.
0: Ya.
1: Argentina asisnya juga banyak dari Messi. Tetapi sekelas Messi pun tidak seperti Mbappe, Bung. Artinya dia jalan-jalan tapi dia ngincar seperti itu loh, Bung. Ya. Asiknya seperti itu, Messi tidak kelihatan tapi memberikan dampak yang sangat positif. Kemarin seperti itu yang Spanyol pada saat dengan Prancis. Nah, bagaimana peran daripada Spanyol untuk mengunci daripada penyumbang ataupun asis daripada Messi Bung. Ini akan dilakukan secara tim, kualitas daripada ini imbang lah. Artinya tidak ada yang menonjol banget di Spanyol, mungkin Lamine Yamal, tapi dia masih terlalu muda untuk mengkondisikan bagaimana Lamine belum bisa mengangkat secara tim Bung. Ya. Tetapi secara secara individu, secara tim kan masih sebelum sekelas Messi Bung, karena masalah usia dan pengalaman seperti itu. Artinya kondisi ini pun menjadi menarik pada saat akan terjadi di final Bung, Spanyol Argentina. Kondisi Spanyol pun saya kira dia masih menerapkan bagaimana dia melawan Prancis pun masih sama, dan itu akan diterapkan pada saat dia melawan Argentina, Bung.
0: Kalau kita lihat kalau dari pemain-pemain dari Argentina sendiri, Bung, seperti apa, Bung?
1: Ya, pemainnya Argentina yang kemarin beberapa kali bertanding kita amati daripada Bane Fernandes bagaimana seperti itu, Martinez dan Messi,
0: ya,
1: kekuatan tiga tim di sinilah. Nah, bagaimana tim ini mengunci daripada Messi, tapi masih ada Fernandes, ada Martinez, ada penjaga gawang Martinez seperti yang kelasnya udah seperti itulah kemarin, bagaimana penjaga gawangnya komplek daripada bawah, tengah dan sampai depan Bung, seperti itu. Artinya kemarin beberapa gol yang diciptakan, kalau memang Messi di lock, kemarin Messi dikunci, masih ada Martinez, ada Fernandes seperti itu yang bisa mengkondisikan tim-tim yang untuk meracut daripada kemenangan. Dan power daripada Argentina hari ini atau besok lah, itu adalah bagaimana dia mempertahankan juara itu Bung, walaupun tidak gampang daripada merebut. Pada tahun 22 Argentina menjadi champion dan dia mengharapkan tahun ini ambil tetap champion, dan itu tidak mudah bagi tim mempertahankan daripada tadi, merebut tadi seperti itu.
0: Karena kalau kita lihat memang mental-mental dari Argentina sendiri mental-mental juara Bung.
1: Ya, artinya
0: kalau kita lihat
1: pemain-pemain secara individu melanglang buana di kompetisi Eropa kelas 1 di negaranya ataupun di negara lain seperti itu, dan ini menjadi meracik daripada tim-tim ini menjadi lebih mudah karena kelasnya udah paten gitu kan, seperti itu. Dan kondisi itulah yang diciptakan untuk timnas hari timnas Indonesia seperti itu, merujuk kepada sana untuk membentuk tim. Dan insya Allah tim yang timnas, kalau kita tidak bisa mengukir timnas Indonesia dalam konteks kita berbicara secara dunia, tapi bagaimana tim kamu sendiri, timnas sendiri, dan ini pun kita punya harapan mempersiapkan timnas Indonesia menuju calon peserta 2030 Bung.
0: Ya, mudah-mudahan lah kita semua warga Indonesia juga berharap gitu kan,
1: timnas juga bisa. Dan ini memang harus ada dukungan dari masyarakat, terutama dari peran pemerintah, walaupun peran pemerintah tidak boleh kelihatan secara benar seperti itu. Artinya perannya tetap di belakang. Dengan kondisi ini pun John Dutman meracik daripada masih ada naturalisasi pemain-pemain yang dilakukan untuk mempersiapkan pemain-pemain tersebut berkiprah di 2030.

0: Ya.
1: Kalau yang kemarin terus terang yang kemarin mepet nih Bung. Ah, maksudnya hampir ya Bung ya. Kita masuk menjadi salah satu peserta di 2026 kemarin hampir. Ya. Tetapi kalau kita berbicara timnas kemarin, kemampuannya saya kira masih sama lah. Artinya kita masuk di 32 besar itu pun sama. Artinya sorry, bukan 32 besar. 48 tim kemampuan kita sama. Kita bisa mengalahkan Arab Saudi,
0: ya.
1: Kita mengalahkan Curaçao.
0: Ya.
1: Tetapi berarti secara tim kita bisa, tapi kesempatan untuk itu yang masih belum. Artinya
0: belum
1: secara secara gitu kualitas ya. Tim sama, ya. Tapi kesempatan untuk itu masih belum.
0: Masih
1: kalau
0: belum
1: kita
0: ada
1: walaupun kemarinnya Curaçao menjadi bulan-bulanan daripada Argentina. Argentina 7-0 kalau enggak
0: 7-1
1: ya.
0: Dengan Jerman
1: seperti gitu. Itu terus Arab Saudi masuk seperti itu. Artinya meramaikan kita masih secara tim bisa menjadi salah satu peserta 88 tim, tapi masih bisa aja, tapi belum bisa berbicara banyak seperti itu, Bung.
0: Ya, Bung. Kalau kita sudah ngomongin terkait dengan prediksi dari final, Bung.
1: Ya.
0: Kita juga tidak menarik yang lebih menarik lagi antara Inggris dan juga Prancis nih,
1: Bung. Iya, makanya.
0: Di 3-4 ini juga,
1: nah, ya, kan? Dan itu ini terjadi nanti dini hari, kan, Bung?
0: Betul.
1: Hari ini dini hari, minggu dini hari lah. Jam 2 Inggris Prancis.
0: Minggu pagi lah intinya.
1: Iya, minggu dini hari minggu kan.
0: Pagi.
1: Nah, seperti Prancis di catatan kami di sini ada, Bung. Juara 3-nya itu sorry, peringkat ketiga antara Prancis Inggris, 1-2 antara Spanyol daripada Argentina.
0: Iya.
1: Inggris sama Prancis malah lebih menarik, Bung, pertandingannya ya, seperti itu.
0: Karena dua negara yang memang memiliki postur yang sangat-sangat
1: ya, tinggi, Bung, jenis ya. Jenis permainnya hampir sama,
0: hampir dan sama
1: kemarin,
0: ya.
1: Kemarin Inggris bagaimana, sorry, dalam 5-10 menit terakhir kemarin hampir jatuh loh ya.
0: Betul.
1: Argentina pada saat dengan Inggris. Seperti itulah, artinya menjadi kalau kita berbicara kualitas tidak kalah juga peringkat ketiga dan keempat untuk di minggu dini hari nanti malam seperti ya, itu, Bung.
0: Karena memang dari beberapa skuad Inggris dan juga Prancis ini cukup luar biasa, Bung.
1: Ya.
0: Tidak kalah dengan kalau sebenarnya permainan mereka mungkin imbang gitu.
1: Ya, ya.
0: Kita lihat mungkin imbang karena memang dengan waktu yang cukup luar biasa, Bung, 90 menit. Dengan cuaca yang cukup ekstrim, mungkin banyak sekali yang pemain-pemain yang kelelahan. Sehingga itulah yang dijadikan kelemahan bagi lawan yang mungkin mereka tertinggal angkanya.
1: Ya, itu, artinya ya. Pelatih Inggris dalam ini sudah belajar banyak. Artinya pada saat kita berbicara, kita tidak bisa melepaskan dari pertandingan sebelumnya untuk menjadi. Pada saat semifinal kemarin, Inggris-Prancis, yang kita sayangkan adalah pada saat Inggris unggul 1-0 menit 58 ya 58 lah katakanlah kita bulatkan ke atas 58 60-65 kita bertahan total, maksudnya Inggris bertahan total di 65 sampai kemasukan 2 kemarin sangat bertahan total, main katakanlah kalau kita bahasa di lokalan tuh main setengah pel ya, main setengah lapangan gitu kan. Nah itu yang sangat disayangkan oleh tim Inggris ataupun tim penonton yang fan Inggris, kenapa harus bertahan total seperti itu? Jika kenapa tidak menyerang pada saat unggul, kan beban mentalnya ada di Argentina.
0: Betul.
1: Pada saat ketinggalan harusnya tetap seperti itu. Kemarin tapi kita catatan 65 sampai 90 katakanlah sampai menit akhir sehingga kebobolan 2 gol itu kan terlenanya tim-tim Inggris bertahan di belakang.
0: Betul,
1: terus,
0: Bu.
1: Tidak melakukan serangan, padahal kan bertahan yang bagus adalah menyerang kan.
0: Betul.
1: Gitu. Ya itulah saya kira belajar dari itu timnas Inggris akan melupakan itu dan melawan Prancis nanti malam sama-sama seperti itu pun, dan kondisi ini pun juga menjadi sangat yang menarik walaupun peringkat 3 itu kan hanya championnya peringkat 3, tapi secara kualitas tidak jauh beda dengan peringkat 1-2, Bung.
0: Betul,
1: seperti lebih
0: memang,
1: menarik.
0: Betul, ya. Karena memang ada 48 negara yang sudah ikut andil di Piala Dunia.
1: Ya.
0: Apalagi banyak negara yang memang ingin mendapatkan tiket di 48 negara ini.
1: Ya,
0: seperti
1: itu,
0: Bung. Ini adalah salah satu torehan yang mungkin menarik, atau ini memang prestasi yang menarik untuk negara mereka masing-masing.
1: Iya, artinya kalau kita berbicara secara kualitas tim, bagaimana kita bertahap kan, Bung? Bagaimana kita menjadi 4-8 tim dulu deh. Secara itu bertahap, bagaimana kita peluang lolos dari pool.
0: Iya.
1: Lolos dari grup lah istilahnya. Bertahap pemikiran seperti itu. Sekarang penyisian pool dulu, keluar 3-2 besar. Nah, Belanda itu bertahap. Seperti Bung Febri katakan kemarin, kita katakan tadi timnas hampir saja menjadi salah satu peserta. Kalau tidak ada peran kemarin seperti AFC memang berdomisili di Arab, sehingga harusnya kalau kita secara tim pertandingan tidak di negara salah satu peserta, unfair gitu kan? Tidak ada keadilan di situ, harusnya tempat netral kan, seperti itu kemarin. Harapannya kan seperti itu. Sehingga lah, ya itulah kita belajar banyak di situ. Bagaimana kita menyiapkan tim itu harus kuat di segala bidang. Artinya kita bermain di tuan rumah juga oke, di luar juga oke. Dan kondisi itulah yang akan terjadi di Prancis, Inggris nanti dini hari. Bagaimana dia peringkat ketiga akan diperebutkan. Karena 3-4 itu kalau kita berbicara dia, value-nya banget. Besar juga, Bung. Artinya secara tim value hadiah daripada dari FIFA itu pun besar. Karena salah satu, jangankan di 4 besar tim ya, kita salah satu peserta 4-8 tim udah dapat hadiah gitu loh, Bung. Dari FIFA, artinya bertahap seperti itu.
0: Ya, kalau kita lah memang, Bung, yang kita sebagai penyita sepak bola, kita ingin melihat pertandingan yang menarik, Bung. Saling serang gitu kan. Kalau kita beberapa pertandingan terakhir, kadang kita sampai mengantuk gitu, Bung. Karena memang tidak seperti pertandingan sepak bola yang era-era zaman dahulu, Bung. Kalau kalau kita zaman dahulu, kita lihat ketika menyerang, mereka tidak akan bertahan sudah. Saling serang terus. Kalau sekarang, Bung, permainan sangat-sangat berbeda gitu kan. Mereka bisa bermain belakang, tidak ada striker murni. Tidak ada striker seperti tokoh ini, misal nih, Bung. Hingga saat ini di dunia sepak bola belum ada yang mencetak nama seperti Lionel Messi. Kemudian ada Ronaldo, ada Ronaldo dari Brasil, ada Ronaldinho, ada Zinedine Zidane. Itu kan hingga saat ini tidak ada, Bung. Tidak ada sama sekali. Apakah memang sepak bola dibuat merata atau seperti apa, Bung? Kalau menurut Bung Sabto nih, kalau kita lihat, Bung, padahal di kancah dunia yang kita lihat, semisal tadi seperti Bung Sabto bilang, Argentina tidak ada Messi, apakah Argentina akan besar, Bung?
1: Ya,
0: artinya Portugal tidak ada Messi, Portugal tidak ada Ronaldo, itu apakah Portugal besar? Ini seperti apa, Bung?
1: Ya, artinya menarik juga, Bung. Perkembangan sepak bola sangat signifikan ya, Bung. Waktu belum ada VAR, sekarang udah ada VAR.
0: Betul.
1: Terus tim sekarang kebanyakan lah, kalau kita baca-baca ya, kalau kita sebagai penikmat bola suka untuk hal itu. Artinya seperti Bung Febri katakan tadi, tidak ada striker murni. Memang tidak wajib, diwajibkan sekarang striker murni mencetak gol, Bung. Artinya pada saat striker murni di-lock, dikunci dua pemain, dia udah gak bisa apa-apa kan. Artinya pemain-pemain lah yang, pemain depan lainnya lah yang bisa menciptakan peluang. Artinya tidak mutlak dari striker murni yang bisa menciptakan gol. Pemain lapis kedua, second line, seperti itu yang bisa menciptakan. Seperti pemain-pemain belakang pada saat corner kick, dia bisa maju dan dia bisa menciptakan gol. Lebih kompleks daripada, lebih menarik pada saat sekarang. Tidak hanya striker murni yang bisa mengkondisikan. Karena pelatih-pelatih sekarang pun bisa, bagaimana seorang striker murni dari satu tim udah di-lock dua pemain, dikunci dua pemain, dia gak bisa apa-apa kan, Bung. Nah, dikhawatirkan seperti itu yang terjadi. Di-lock sudah gak bisa apa-apa. Nah, makanya sekarang banyak diciptakan pemain-pemain second line, pemain-pemain bukan lapis kedua ya, second striker lah ya, pemain lapis. Itu yang bisa menusuk, katakanlah pada saat striker murni di-lock, dikunci, striker kedua, second striker yang bisa mengkondisikan bagaimana dia bisa menciptakan gol pada saat pemain kunci udah dikunci gitu seperti.
0: Ya, hingga saat ini memang masih belum ada satu nama yang muncul ke permukaan, Bung ya.
1: Itulah
0: dari beberapa era.
1: Makanya karena juga, seperti Bung Febri katakan, pada saat sekarang kalau tadi kita singgung ya, Argentina besar karena Messi ada di situ. Portugal besar karena ada Ronaldo di situ, dan Prancis pun besar ada Mbappe di situ. Nah, pada saat pemain-pemain tersebut katakanlah cedera, nggak bisa apa-apa kan, Bung? Nah, itulah yang dikondisikan daripada. Tetapi ada hukum tidak tertulis di Argentina, Bung. Pemain-pemain seperti Messi, pemain seperti kelas FIFA itu memang jangankan dipukul, Bung, disenggol pun aja beda perlakuan, toh. Nah, itulah yang kondisi ini pun kadang-kadang menciptakan stigma baru di medsos. gini aja digitukin dia. Dan itulah kondisi, itulah yang memang, dan itu memang standar FIFA daripada seperti itu, walaupun tidak tertulis. Pada saat Messi sekarang seperti itu, tidak ada pemain besar yang cederanya besar juga, Bu. Cederanya pasti kecil-kecil seperti Ronaldo, Ronaldinho gitu. Memang ada tidak tertulis di lapangan bagaimana mengamankan Messi. Bagaimana mengamankan kalau zaman dulu Ronaldinho seperti itu.
0: Iya.
1: Artinya dia besarnya akan menjadi selam, tidak patah, katakanlah seperti itu. Dan tidak tertulis di sini memang pada saat Messi dilanggar dengan tidak begitu keras, pasti free kick, Bung. Itulah yang terjadi seperti ini. Makanya sampai timbul kemarin di medsos itu anak emasnya FIFA lah, apalah, apalah. Ya itulah menjadi warna tersendiri daripada sepak bola nasional sekelas Piala Dunia. Menjadi setelah ini pun ada Piala Eropa, Bung. Piala Eropa itu sekelas Piala Dunia tapi non Asia seperti
0: betul,
1: itu. Ya, lebih Bung. Menarik juga sekelas, samalah, tapi Piala Dunia mini lah istilahnya. Mini,
0: betul. Ya. Ya, Bung, tidak terasa, Bung, kurang 5 menit lagi nih.
1: Wow.
0: Kita sudah ngobrol-ngobrol nih, Bung. Kalau dari Bung Sabto sendiri, prediksi menduduki peringkat ketiga di Piala Dunia 2020 ini siapa, Bung?
1: Ya, terima kasih sebelumnya, Bung, ya. Sebelum akhir dari pada statement closing ini. Prediksi, Bung, ya. Prediksi. Kita nggak bisa, kita berbicara masih prediksi lah. Kita bukan yang seperti itu, kan. Kalau pertanyaan Bung Febri seperti itu, peringkat ketiganya prediksi saya Inggris. Prediksi saya Inggris, ketiga, kedua Spanyol, dan masih champion daripada Argentina untuk besok malamnya.
0: Ya.
1: Artinya Inggris nanti masih menguasai pertandingan, entah itu 90 menit, yang penting menang Inggris. Dan besok saya masih sedikit di atas menjagukan Argentina, walaupun prosesnya sangat tipis sekali, 1-0 atau 2-1, selisih 1 seperti itu, Bu.
0: Berarti intinya untuk juara bertahan akan tetap di,
1: ya, untuk tahun ini masih tetap, tapi tetap, untuk ya. 4 tahun ke 8 tahun ke depan saya kira sulit, Bu.
0: Ya, untuk juara bertahan
1: tahun ini masih diambil.
0: Betul. Ya. Siap, untuk juara bertahan mungkin dari prediksi Bung Sabto sendiri ya, ini adalah tetap Argentina.
1: Ya.
0: Kemudian di runner up juga ada Spanyol, dan di posisi ketiga ada Inggris.
1: Ya, walaupun di, ya, di luar sana masih prosen, sorry, kalau kita berbicara medsos dan lain-lain, di medsos pun yang paling unggul masih Spain.
0: Betul.
1: Masih Spanyol, betul. Tapi ya, namanya juga prediksi, Bung.
0: Betul.
1: Bisa salah, bisa benar,
0: ya,
1: dalam konteks prediksi.
0: Ya.
1: Gitu, Bung, ya. Febri.
0: Mungkin ada closing statement-mu ya, di pagi hari ini, Bung.
1: Terima kasih, Bung Febri.
0: Ya.
1: Dan closing statement pada hari ini ada selamat menikmati empat besar nanti malam, Inggris Prancis dan Spain Argentina besok malamnya. Dan kami sebagai pengamat di sini adalah mengkondisikan closing statement bagaimana kita harapannya itu dunia luar sana.
0: Ya.
1: Tapi kita mengharapkan, secara sekali lagi mengharapkan, bagaimana timnas bisa menjadi salah satu peserta 48 tim di tahun 2030 seperti ya, itu, Bung.
0: Ya, baik, terima kasih Bung Sabto sudah hadir di studio.
1: Sama-sama, Bung.
0: Sampai ketemu lagi
1: ya,
0: dengan perbincangan-perbincangan yang menarik, Bung.
1: Ya.
0: Bukan hanya di Piala Dunia, mungkin
1: ya,
0: nanti juga ada Piala AFF juga yang nanti Indonesia juga akan menurunkan skuad terbaiknya gitu,
1: yeah, Bung,
0: ya. Kita akan bahas tuntas lagi di Sketsa Olahraga di RRI Jember. Dan akhirnya pemirsa, sudah tidak terasa 60 menit kita menemani Anda di akhir pekan ini. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi dengan saya Riza Febri, dan akhir kata salam olahraga.
2: Kedengarannya seperti cerita dongeng, tapi hujan ikan benar-benar pernah tercatat terjadi di beberapa tempat di dunia. Fenomena ini biasanya dikaitkan dengan angin puting beliung, yaitu pusaran angin yang terbentuk di atas permukaan air. Saat pusaran itu bergerak, ia bisa mengangkat air beserta makhluk kecil di dalamnya seperti ikan atau katak. Kemudian, ketika angin melemah dan awan bergerak ke daratan, hewan-hewan kecil itu jatuh bersama hujan. Menariknya, seringkali hewan yang jatuh berukuran hampir sama dan jenisnya seragam. Itu karena biasanya pusaran angin hanya melewati satu area perairan tertentu. Walaupun terdengar mustahil, fenomena ini punya penjelasan ilmiah.
3: Ikuti Sketsa Olahraga. Sampai jumpa dan salam olahraga.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Jember siang ini. Tetap lakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Jember. Senang sekali di edisi hari Sabtu 18 Juli 2026 ada Prilia Perbasari yang selalu semangat untuk temani Anda pendengar di weekend kali ini. Karena kondisi cuaca juga sangat mendukung, tentunya untuk Anda yang ingin mewujudkan rencana Anda yang sudah Anda siapkan dengan keluarga beberapa hari yang lalu, semoga bisa terlaksana dengan baik. Dan tentunya selama perjalanan kami akan hadirkan informasi-informasi untuk Anda. Namun sabar dulu, saya akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu terlebih dahulu.

0: Pendengar, hati-hati bagi Anda yang punya kebiasaan untuk memancing ya, terutama pendengar, atau juga hobi-hobi lainnya yang boleh jadi ini berkaitan dengan alam, bukan hanya kaitannya dengan perbukitan, kemudian laut seperti itu ya kan. Nah, kalau sebagian dari Anda yang memang punya hobi memancing, baik itu di laut seperti itu pendengar ya, bukan di empang ya, tapi di laut. Nah, tentunya Anda harus waspada karena ini informasi yang cukup membuat kita harus lebih berhati-hati apabila kita tengah berada di laut pendengar. Karena pemancing hilang di Pulau Merah ini ditemukan meninggal dunia. Nah pendengar, tim SAR gabungan menemukan Muhammad Jafar Sodik, 35 tahun, pemancing yang dilaporkan terseret ombak di kawasan Pantai Pulau Merah, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, di mana korban ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Jumat kemarin, pendengar, sekiranya pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat, setelah 3 hari pencarian. Dan kepala kantor pencarian serta kepala kantor pencarian dan pertolongan Banyuwangi, Imade Oka Ostawa, ini mengatakan korban ini ditemukan sekitar 1,45 mil laut dari lokasi kejadian pendengar. Selanjutnya jenazah dievakuasi menggunakan ambulan menuju Puskesmas Sumber Agung sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Nah, operasi pencarian hari ketiga, tim SAR gabungan ini membagi personil ke dalam 3 search and rescue unit, yakni penyisiran permukaan laut, ini menggunakan perahu karet Basarnas dan perahu nelayan, dan penyisiran juga menggunakan speedboat lifeguard Pantai Pulau Merah pendengar, serta pencarian dari udara menggunakan drone thermal. Nah, Imade Oka Ostawa ini mengatakan dengan ditemukannya korban, operasi SAR ini secara resmi ditutup dan seluruh personil yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing. Nah, pendengar, seperti yang tadi saya sampaikan, selalu berhati-hati ya apabila Anda memang akan berwisata atau melakukan hobi Anda, pendengar, khususnya untuk yang suka mancing mungkin di laut, atau mungkin juga suka wisata bawah laut seperti itu ya, suka diving dan lain sebagainya, selalu berhati-hati karena memang untuk hal-hal demikian ini kita harus safety, kita harus benar-benar dalam kondisi kita bisa mengukur ya keamanan diri kita sendiri seperti itu. Dan tentunya bagi Anda yang punya putra-putri yang masih berusia balita, ini pengawasannya juga harus lebih ketat pendengar, apalagi kalau kita memilih wisata wisata pantai yang kita pilih. Begitu menariknya kita melihat kondisi pantai dengan pasir yang hamparan pasir yang putih, kemudian juga keindahan laut atau mungkin keindahan pantai yang begitu cantik, sehingga kadang konsentrasi kita untuk aware ya terhadap sekitar ini agak sedikit berkurang pendengar. Maka dari itu mungkin fokusnya bisa lebih ditingkatkan ketika kita memilih tempat-tempat wisata yang membaur dengan alam, termasuk jika Anda memilih wisata pantai. Nah, semoga informasi ini dapat menambah kewaspadaan untuk diri kita pendengar ya, untuk kita sebagai orang tua, kita juga sebagai seseorang yang punya hobi seperti itu, yang khususnya berkaitan dengan laut, untuk bisa lebih berhati-hati lagi seperti itu ya. Baik, informasi lainnya masih akan kami hadirkan, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Kakak, adek mau minum.
3: Kakak ambilkan ya.
2: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
3: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
2: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
3: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
2: Oh begitu.
4: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Berikan selalu waspada ketika Anda tengah dalam perjalanan hari ini, karena tentunya dengan kita selalu waspada menggunakan kecepatan yang sewajarnya dan selalu fokus dalam berkendara, maka sedikit banyak ya kita akan menghindarkan diri kita dari hal-hal atau kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi seperti itu. Nah, informasi yang kami kutip dari rri.co.id, pendengar dari wilayah Lumajang, ini 3 penumpang luka ringan dalam kecelakaan pick up di Senduro, pendengar. Jadi sebuah mobil pick up Daihatsu Grand Max bernomor polisi N1914ZR ini mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Dusun Senduro, Desa Senduro, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang pada Jumat kemarin sekiranya pukul 8 waktu Indonesia Barat, berarti 8 pagi ya. Dan insiden tersebut mengakibatkan 3 penumpang ini mengalami luka ringan dan pada akhirnya harus menjalani perawatan di Puskesmas Senduro, pendengar. Nah, kecelakaan ini diduga terjadi setelah kendaraan yang melaju dari arah timur ke barat ini kehilangan kendali saat melintas di jalan lurus. Tidak ada korban meninggal dunia maupun luka berat dalam peristiwa tersebut. Mobil pick up ini dikemudikan oleh Aris Haryanto, 35 tahun, warga desa Krai, Kecamatan Yosowilangun, di mana di dalam kendaraan terdapat 5 penumpang, pengemudi bernama Bambang Sutejo, 36 tahun, dan Subakri, 46 tahun, ini dilaporkan tidak mengalami luka. Sementara untuk 3 penumpang lainnya, ada Muhammad Rasul 26 tahun, Supriyatin 28 tahun, dan Harmoko 41 tahun. Ini mengalami luka lecet, pendengar, di beberapa bagian tubuh. Dan ketiganya langsung dievakuasi ke Puskesmas Senduro untuk mendapatkan penanganan medis. Kerugian material akibat kecelakaan diperkirakan mencapai 10 juta rupiah, pendengar ya. Karena berdasarkan hasil penyelidikan awal, kecelakaan ini dipicu kurangnya kewaspadaan pengemudi saat mengemudikan kendaraan. Dan setelah menerima laporan, petugas Satlantas Polres Lumajang ini juga langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, kemudian juga memeriksa saksi dan mengamankan kendaraan sebagai barang bukti, dan juga meminta visum terhadap korban luka. Nah, pendengar, kasus kecelakaan tersebut masih dalam penanganan kepolisian.

0: Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Kucek, kucek sendiri, panas panas sendiri, jemur, jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
2: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus, fokus, nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
1: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
2: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong?

Pendengar, ada yang unik di wilayah Bondowoso. Nah, setelah dari beberapa wilayah sebelumnya, kita ke Bondowoso karena ini kaitannya dengan mitigasi bencana yang dilakukan oleh BPBD kepada para siswa pendengar dalam masa pengenalan lingkungan siswa ya, atau lingkungan sekolah seperti itu, diisi kegiatan pengelolaan sampah. Di mana pendengar, penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SD Negeri Selolembu Kecamatan Curadami ini diisi dengan pelatihan pembuatan bank sampah bagi seluruh siswa. Dan kegiatan ini jadi bagian dari upaya menanamkan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus memperkenalkan konsep mitigasi bencana sejak usia dini. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan pendidikan lingkungan kepada anak-anak ini merupakan investasi jangka panjang pendengar yang tidak hanya bermanfaat bagi siswa tapi juga akan berdampak positif bagi masyarakat. Karena menurut beliau, pengelolaan lingkungan yang baik merupakan fondasi utama dalam mencegah terjadinya bencana. Lingkungan yang bersih, asri, dan berwawasan ekologi ini dinilai sangat mampu menekan berbagai potensi kerawanan bencana. Dan dijelaskan juga dalam konsep pengurangan risiko bencana, pengelolaan lingkungan merupakan langkah paling mendasar. Dan salah satu contoh nyata adalah banjir yang tidak hanya dipengaruhi faktor hidrometeorologi, tapi juga kondisi lingkungan yang buruk akibat kebiasaan membuang sampah sembarangan. Nah, pendengar, pelatihan bank sampah tersebut diharapkan menjadi awal terbentuknya budaya pengelolaan sampah di lingkungan sekolah, sekaligus mendorong para siswa untuk menerapkan kebiasaan serupa di rumah dan juga lingkungan tempat tinggal mereka. Demikian pendengar untuk informasi pada siang hari ini, semoga bermanfaat tentunya. Dan informasi seputar olahraga dalam Dinamika Olahraga dapat Anda ikuti tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat sesaat lagi.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Ibu rumah tangga, ibu bekerja, selalu menjadi dilema seorang wanita. Karena keduanya sama-sama pekerjaan mulia. Namun faktanya tetap saja mendapat cibiran.
1: Udah sekolah tinggi-tinggi kok masih di rumah saja? Gak sayang tuh sama ijazahnya?
2: Kok tega ya ninggalin anak di rumah? Anak dititipkan, ibunya asik cari uang.
0: Ya, seakan-akan yang memberi komentar tidak punya perasaan. Ibu bekerja, ibu rumah tangga, memang dua hal yang berbeda. Tapi berbeda bukan berarti yang satu benar dan yang lainnya salah. Ibu yang cerdas adalah ibu yang tahu prioritas. Jadi jangan mau terperangkap oleh stigma. Wanita sejati tidak dinilai dari profesinya, tapi bagaimana wanita bisa menjadi versi terbaik dari dirinya.
3: Seru ya nonton filmnya, tapi experience-nya buat kamu aja ya. Jangan spoilerin yang lain, kasihan, kan mereka juga pingin ngerasain pengalaman yang sama. Gak seru juga dong kalau udah kena bocoran duluan.
4: Iya, Kato-Kato juga dikenal sebagai Lato-Lato, Ete-Ete, Toki-Toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut Clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Balls Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Balls Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Balls Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Balls Toys disebut Kato-Kato. Permainan Kato-Kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak.
5: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
6: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esport World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: So it's kind of an honor to get the World Cup final.
2: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
1: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ecuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR, Nicolas Gallo. Sedangkan Khamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Sepak bola gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Biggest day, but there are.
2: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
1: Happy to be here, as I said many times.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 asis serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi ke-6 pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
4: Pretty decent, I think, for us.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia, Team Vitality, melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-Sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Febi Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Febi Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Febi Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami, Padre Taranyar Hosbalt sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara, dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimi.

mengalahkan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai

Kis ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10, Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Orang tua sesungguhnya tidak bisa bebas berbuat apa saja kepada anak-anaknya. Ada adab atau etika tertentu yang harus diperhatikan para orang tua seiring dengan kewajiban anak-anak berbakti kepada orang tua. Menurut Imam Al-Ghazali, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya, setidaknya ada 5 adab orang tua terhadap anak-anaknya. Membantu anak-anak bersikap baik pada orang tua. Tidak memaksa anak-anak berbuat baik melebihi batas kemampuannya. Memahami anak-anak saat susah. Memperbolehkan anak-anak untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak membuat anak-anak sengsara karena pendidikan yang salah.
2: Jember siang ini. Tetap melakukan yang terbaik, penuh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Jember. Siang hari ini di tengah aktivitas Anda atau mungkin waktu Anda beristirahat, tentunya ada yang istimewa. Karena tidak biasanya pendengar ya, di siang ini kami akan menghadirkan untuk eksklusif interview ini bersama perempuan cantik, wanita cantik yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Jember siang hari ini pendengar, yaitu Mbak Inggit Awulan. Nah, pendengar, siapa Mbak Inggit ini? Nah, kita perlu tahu dulu, karena di industri musik Indonesia ini kan selalu ada ruang bagi talenta baru untuk menghadirkan warna dan juga cerita yang berbeda. Dan setiap karya yang lahir ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi media bagi seorang musisi untuk menyampaikan pengalaman, perjalanan, maupun nilai-nilai yang ingin dibagikan kepada pendengar. Nah, seperti kali ini, hari ini pendengar kita akan mengenal lebih dekat sosok penyanyi yang mulai mencuri perhatian lewat karya-karyanya, yaitu Mbak Inggit Awulan. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Mbak Inggit.
1: Siang, Mbak. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Waduh, Mbak Inggit ini walaupun sedang promo tapi yeah, semangatnya tuh berasa gitu loh.
1: Masih yeah,
0: tetap enggak ada kelihatan lelah, capek gitu enggak ada gitu.
1: Alhamdulillah. Harus happy.
0: Harus happy. Baik, kita masih juga memberikan kesempatan untuk pendengar yang ingin bertanya di siang.

0: siang ini sampai jam 12 nanti kita masih buka line teleponnya. Nah, Mbak Inggit mungkin bisa sapa pendengar terlebih dahulu, kami persilakan.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 FM 95,4 Jember. Perkenalkan, saya Inggit Wulan, musisi indie pendatang baru yang berdomisili dari Kabupaten Bogor dan berkarya di industri musik sejak tahun 2023. Ya.
0: Luar biasa. Nah, Mbak Inggit, ini boleh sedikit diceritakan sedikit saja awal perjalanan karir dari Mbak Inggit hingga memilih menekuni dunia musik ini seperti apa?
1: Baik, awal berkarir saya sejak tahun 2023, tepatnya dengan rilisan berjudul Ilusi. Lalu saya kembali ingin memperjuangkan, ya istilahnya gitu ya. Karena sebenarnya saya sudah bermusik sejak 2 dekade yang lalu, Mbak. Tepatnya 20 tahun yang lalu di bangku SMA bersama teman-teman SMA, saya sudah mengikuti kompetisi-kompetisi festival band indie. Tapi karena memang saya memutuskan untuk hidup dengan waktu itu wajarnya di keluarga kami gitu ya, perempuan itu ya tidak bermusik lah gitu maksudnya. Okay. Karena saya diam-diam ya, tidak cerita sama keluarga. Nah, tibanya hobi musik saya ini sudah melampaui ekspektasi saya pada waktu SMA. Saya pikir hanya ingin bermusik, menyalurkan hobi. Ternyata kami menang kompetisi band kami dan kami diharuskan untuk kalau sekarang tuh reguleran.
0: Oh iya iya. Iya.
1: Loh kan, saya masih kelas 2 SMA gitu kan. Udah mana pula saya enggak pernah cerita hobi bermusik kalau pulang sekolah ngeband gitu. Waduh, jadi saya kan backstreet gitu ya. Jadi saya harus memutuskan untuk meninggalkan teman-teman band. Nah, sekarang rezekinya, takdir baiknya mendatangi saya kembali. Saya dibukakan jalannya untuk bisa bermusik.
0: Luar gitu. Biasa. Nah, ngomong-ngomong, siapa saja nih musisi yang selama ini paling banyak mempengaruhi karakter bermusik?
1: Baik. Kalau untuk mempengaruhi dalam sisi positif ya, iya betul, bersinergi ya. Beliau adalah mentor saya, kakak saya, partner saya juga, Mas Dedi Hamid. Kebetulan sebagai komposernya. Karena di dalam beberapa rilisan saya dari mulai lagu Bulan, terus ada Serupa Embun dan Jiwa yang Terang, ketiga ini adalah dua lagunya komposernya beliau.
0: Oke, okay. Nah ini Jiwa yang Terang, kalau saya dengar, tadi saya sempat dengar Mbak lagunya. Kata-katanya itu atau kalimatnya itu sangat manis sekali. Karena ini bukan hanya, kalau menurut saya ya, yang saya sebagai pendengar, ini bukan hanya melambangkan sebuah pengungkapan kepada sesama manusia seperti itu, tetapi juga hubungan kita kepada Yang Maha Kuasa seperti itu. Nah, ini loh, ini sifatnya universal seperti itu. Tapi kalau menurut Mbak Inggit sendiri, ini seperti apa? Mungkin bisa diceritakan kaitannya dengan lagu ini.
1: Benar sekali. Penyiar radio RRI pasti selalu cerdas, Mbak. Dan alhamdulillah itu kesampaian. Inti saya menceritakannya didedikasikan atau dipersembahkan untuk Tuhan Yang Maha Esa. Karena saya ingin membagikan juga kepada teman-teman pendengar bahwa salah satu bentuk kita bersyukur, kita bisa melihat salah satu ciptaannya. Di mana di Jiwa yang Terang ini saya implementasikan dalam musik videonya yang saya buat di negara Selandia Baru. Jadi di sana itu adalah pilihan saya untuk memperlihatkan salah satu bentuk ciptaan Tuhan, di mana atmosfernya, landscape-nya, keindahan-keindahan alam yang megah. Megah itu bukan berarti kota-kotanya ya, tapi benar-benar vibes-nya tuh berbeda, landscape-nya berbeda, dan itu ada di belahan di bawah kita, di belahan selatan. Itu salah satunya. Dan itu bentuk bersyukur saya. Jadi sebenarnya sana tuh tujuannya untuk bertamasya bersama keluarga gitu. Tidak fokus untuk bekerja lagi gitu. Tapi sayang sekali kalau apa yang saya lihat dan saya rasakan tidak saya bagikan. Jadi ingin saya bagikan dalam bentuk musik video Jiwa yang Terang.
0: Oh, baik, luar biasa ya. Nah, ini dalam proses kreatifnya ini, bagian mana yang mungkin menurut Mbak Inggit ini paling menantang dalam pembuatan ini, baik dari penulisan lagunya maupun untuk proses rekamannya?
1: Dan ternyata Mbak, yang paling menantang itu adalah proses pembuatan video klipnya. Kalau untuk iya, kalau untuk penulisan liriknya alhamdulillah mengalir aja. Karena mungkin ini kali ketiganya ya saya menulisnya. Untuk proses produksi musiknya juga saya alhamdulillah dibantu sama kakak-kakak mentor saya. Jadi mereka mensupport saya di dalam studionya untuk mengisi suara juga. Jadi alhamdulillah aman proses produksi. Tapi pada saat pembuatan video klipnya, karena kita kan berada di negara yang berbeda culture-nya, suhunya. Saya harus menghadapi cuaca ekstrim. Biasa panas ya, biasa hangat gitu. Tiba-tiba dingin minus 5 derajat. Harus bernyanyi, konsentrasinya pastinya
0: buyar
1: gitu ya. Kebayang itu geremertek. Dan nyanyi itu kan dengan speed 4 kali gitu. Jadi harus cepat, belum sempat nelan udah. Saya juga enggak tahu sih Mbak hasilnya bagaimana itu, saya belum lihat gitu. Ya, itu lucu, itu seru gitu.
0: Baik. Nah, tadi kan kita juga sudah ulas ya, katanya ini ada enggak dari apa yang sudah ketika Mbak ingat menulis lagu itu. Ada enggak, mungkin kadang kita kayak terenyuh gitu. Tiba-tiba penulis tuh sambil nangis gitu, atau mungkin ada karena ada sesuatu yang mungkin apa ya,
1: menjadi trigger gitu.
0: Ke-trigger gitu seperti itu.
1: Mbak mau ngorek saya ya. Saya ini masuk proses atau apa, masuk psikologi?
0: Benar-benar. Ini benar-benar pada tahu.
1: Udah ketahuan sih ya dari curhatan tulisan liriknya ya. Itu adalah pengalaman saya sendiri. Jadi titik terendah saya sebenarnya saat berkarir ini, saya berkarya emosionalnya seperti roller coaster ya. Ya, naik turun, up and down gitu. Tapi saat itu saya sudah merasa udah ya Allah, di end aja, tutup buku aja. Saya bilang gitu. Ini mungkin terakhir kalinya saya menulis, saya bilang gitu kan. Tapi keinginan saya ingin sharingnya itu justru bukan untuk tidak menguatkan, justru ingin menguatkan pendengar. Jadi saya tulisnya itu dengan kata-kata yang jiwa-jiwa yang terang, jika masih ada hangat ya, intinya gitu, tetap harus bersinar.
0: Samrinding deh, Mbak.
1: Dan Mbak, itu relate sama saya. Karena kan tuh saya nyanyikan berulang-ulang. Jadi spiritnya malah saya tumbuh lagi. Gimana tuh? Pada saat menulis itu saya lagi down, saya lagi di titik terendahnya, saya udah enough, saya bilang udah ya Allah, enggak apa-apa ya udah. Ini mungkin karya terakhir saya tulis ngalir. Tapi saya memberikan vibes positif ke situ dan saya nyanyikan terus kan, seperti ini promotnya. Kok jadi menyala. Alhamdulillah ya, berdampak positif. Semoga itu pun menjadi positif juga kepada pendengar.
0: Gitu. Pastinya, karena setiap kalimatnya saya tadi juga saya dengerin dari tadi, masya Allah gitu. Kalau dilihat, didengarkan itu memang itu tadi ketika Mbak Inggi tadi mengatakan bahwa ya memang ini lagu ketika di kondisi saat itu terpuruk seperti itu, dan pada akhirnya ada spirit tersendiri yang pada akhirnya muncul gitu ya, dikasih kekuatan gitu.
1: Dikasih kekuatan
0: itu, luar biasa. Nah, Mbak Inggi, mungkin bisa disampaikan tantangan yang Mbak Inggit rasakan ketika memperkenalkan karya di tengah industri musik yang ini kan sangat dinamis seperti,
1: betul.
0: Seperti apa itu Mbak?
1: Yang pertama harus percaya diri sih ya. Karena mungkin saya sedikit ada berbeda dengan musisi-musisi yang lainnya. Karena musisi-musisi yang lainnya pastinya lebih banyak mengikuti eranya ya. Bukan berarti saya gak mengikuti eranya. Tetapi saya nih tipikal yang gimana ya, dibilang bukan maunya sendiri, tapi ya memang saya bergerak itu atas hati Mbak. Jadi kalau memang hati saya maunya begitu ya, saya ikuti gitu. Mau orang ngomong A, B, C, D, sama saya cuma saya dengerin aja tapi tidak saya ikuti seperti itu. Nah, harapan saya mudah-mudahan adanya perbedaan ini menjadi warna baru di industri musik seperti itu.
0: Baik. Mbak Inggit, kan ini waktunya sangat terbatas ya. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin ini juga mewakili keinginan tahuan dari pendengar. Saya sebenarnya tadi sudah kasih waktu untuk pendengar yang ingin bergabung di 336652. Tetapi mereka sepertinya sedang kayaknya pengen dengerin aja deh.
1: Baik.
0: Oke, Mbak Inggit, ini setelah karya terbaru hadir, apakah ada target atau rencana lain yang sedang dipersiapkan untuk perjalanan musik Mbak Inggit ke depan?
1: Ada Mbak, ada. namanya musisi pasti berprogres pengennya gitu ya. Alhamdulillah saya sudah mempunyai arsip-arsip lirik-lirik lagu selain 3 lagu ini yang ingin sekali saya wujudkan menjadi lagu gitu, karena belum ada nadanya, belum ada chordnya. Saya hanya kapasitasnya menulis lirik saja. Allah berikan bakat itu. Jadi mudah-mudahan tahun depan saya bisa rilis album dengan karya dari orisinalnya Inggit Awulan. Amin. Minta doanya, Mbak.
0: Berarti nanti saya bisa cover juga ya, Mbak.
1: Amin,
0: ya?
1: Boleh. Dengan senang hati.
0: Baik, Mbak Inggit, ini pertanyaan terakhir sebagai penutup. Pesan yang ingin Mbak Inggit sampaikan kepada para pendengar yang mungkin baru mengenal karya-karya Mbak Inggit sendiri. Silakan.
1: Iya, baik. Seperti yang sudah saya tuliskan di banner cantik ini ya. Sekiranya cantik. Saya bisa langsung bacakan saja. Jiwa yang terang tak selalu bersuara lantang. Ia hadir, menenangkan, lalu menjadi harapan. Inggit Awulan. Amin.
0: Kalimatnya sederhana tapi maknanya bikin saya apa ya?
1: Jangan menangis tadi. Saya udah menangis tadi.
0: Terima kasih Mbak Inggit.
1: Dengan senang hati, sami-sami.
0: Sudah hadir di Pro 1 RRI Jember. Karena jujur saja ini kali pertama lagu yang ini sebenarnya bisa tersampaikan kepada person to person gitu. Tapi ini juga bisa melambangkan kecintaan kita kepada Tuhan. Sang
1: pencipta,
0: pencipta seperti itu. Jadi makanya saya bilang ini sebuah universal. Bentuk lagu yang universal maknanya seperti itu. Nah, Mbak Inggit mungkin ingin menyampaikan terima kasih kepada orang-orang yang sudah banyak memberikan kontribusi, membantu seperti itu. Silakan.
1: Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya untuk teman-teman baik dari siapapun di luar sana yang sudah membantu Inggit, baik dari spiritnya, dari support moral dan moralnya ya, yang tidak bisa Inggit persebutkan satu persatu namanya, saking banyaknya kalian yang membantu, Inggit ucapkan terima kasih. Dan semoga kebaikan kalian berbuah menjadi kebaikan kembali kepada diri masing-masing. Dan tetap dukung Inggit sampai Inggit mungkin seperti lagu Jiwa yang Terang, sampai waktunya kita pulang. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin. Terima kasih Mbak Inggit.
1: Sami-sami Mbak. Terima kasih kembali.
0: Semoga yang saat ini tengah diupayakan ini dapat memberikan inspirasi bagi banyak orang seperti itu, dan karya-karyanya ini terus Mbak bisa memberikan motivasi warna, kepada motivasi. Kita memberikan warna tentunya. Amin. Selamat melanjutkan perjalanan kembali Mbak Inggit.
1: Sebentar
0: lagi kemana?
1: Ke Pulau Bali.
0: Dewata.
1: Pulau Dewata.
0: Ini promo sekaligus jalan-jalan.
1: Iya. Terselubung ya.
0: Terselubung. Baik, terima kasih Mbak Inggit. Terima kasih juga Mas
1: Dedi Hamid.
0: Mas Dedi Hamid, terima kasih juga Mas Yudi. Terima kasih juga teman-teman juga
1: teman-teman
0: yang sudah
1: ada
0: hadir.
1: Ada Kak Emma, ada Kak Fian.
0: Kak Emma, Kak Fian sudah terima kasih bisa hadir di studio Pro 1 RRI Jember. Insyaallah kita akan bersua lagi di lain waktu.
1: Iya.
0: Semoga sukses.
1: Amin.
0: Tetap semangat Mbak Inggit.
1: Baik. Terima kasih.
0: Baik, pendengar, demikian untuk perbincangan kita dalam eksklusif interview bersama Mbak Inggit Awulan, di mana ini sebuah pesan yang begitu begitu menyentuh ya. Satu lagu yang beliau sampaikan. Oh, ada yang lupa sebenarnya ya sesinya ya. Ini belum kita tutup. Ada yang lupa, Mbak Inggit jangan kemana-mana dulu. Pendengar, ini lagunya mungkin tidak kita putar lagi, tetapi ada yang spesial karena Mbak Inggit ini mau nyanyi seperti itu. Kok saya jadi keburu-buru, mumpung belum ke Bali gitu ya kan. Masih ada waktu alhamdulillah. Mbak Inggit,
1: baik.
0: Jangan kemana-mana dulu.
1: Siap.
0: Duduk dulu, duduk manis, karena tentunya pendengar ingin mendengarkan lagu yang akan dibawakan oleh Mbak Inggit secara live seperti itu. Baik, pendengar jangan kemana-mana, tetap stay di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ini satu lagu yang dinyanyikan oleh Mbak Inggit berjudul Jiwa yang Terang.

0: benar, kita hanya singgah sebentar sebelum akhirnya kita pulang. Jiwa yang terang.
1: Terima kasih Mbak Inggit. Mbak Inggit kayaknya nyanyinya kayak udah mau nangis ya Mbak ya. Berasa banget rasanya di telinga saya ini.
2: Terasa ya,
1: pesannya sampai. Terasa banget, benar. Masya Allah, luar biasa. Lancar, dilancarkan semuanya Mbak Inggit.
2: Semoga doanya, Mbak.
1: Iya, selamat sampai Bali. Dan itu tadi karyanya selalu menginspirasi banyak orang seperti
2: Amin.
1: Itu.
2: Terima kasih, thank you so much.
1: Sama-sama Mbak Inggit. Iya, Mbak. Mbak Inggit. Sampai bingung saya. Hati-hati di jalan, insyaallah kita jumpa lain waktu
2: ya,
1: seperti.
2: Boleh, coba, ya?
1: Boleh. Baik pendengar, demikian tadi untuk eksklusif interview ya. Dan kali ini memang benar-benar pamit. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bersatu kanal informasi dan inspirasi. Kami masih akan melanjutkan untuk perjalanan siang ini, di mana sesaat lagi lagu-lagu campur sari akan dipandu oleh Jeng Rata Palupi hingga pukul 1 siang nanti atau pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap mendengarkan siaran kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada. Perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di Republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luhur. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Panjenengan wonten ing siang menika, Mbok Bilih mboten gadah pendamelan ingkang suwibuk wonten menika nggih. Nggih, sarang-sarang kita no midhangetaken lagu-lagu campur sari wonten ing ngandhaping napa? Wonten ing ngandhaping iup-iupan ngaten menika nggih. Suasananipun anginipun silir-silir dipun sarengi lelakon-lelakon campur sari laras laris mekaten. Monggo pinara campur sari laras laris
1: ngegitur lari wilujeng siang
0: nggih. Wilujeng siang ugi Bapak
1: Pak Haji Belangko.
0: Siap.
1: Kados pundi pawartos panjenengan? Sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Alhamdulillah.
0: Mugi-mugi wonten ing Bondowoso inggih kados mekaten.
1: Inggih pangestu panjenengan. Kula nggih sinaringa sehat walafiat. Pertama niko nggih.
0: Pertama nggih leres panjenengan ingkang kapisan menika Pak.
1: Nggih. Badhe atur salam rumiyin. Kedik kemawon. Ning kula rumiyinaken gendhingipun. Anteping ati.
0: Anteping ati mekaten.
1: Nggih, badhe atur salam perdana kagem panjenengan sugeng ngayahi kibahan ngantos mangke purnaning adicara campur sari tabuh setunggal.
0: Amin. Mugi-mugi sehat sedaya.
1: Mbak Lili Suryani. Kagem Mbak Retno Purnio. Kagem yang ini nama saya Kalisa teman tunggi Bu Yaya Bu Bayu Ana Bu Mutia
0: siap
1: G Manburawi Salam Bu Pundira dan kata lumpen kagem Pak Rustianto Pak Maskur Pak Sukati Yes, semantan uji kagem Pak Dandang monggo saturan minggah dipun rantos poro sutresno campur sari nalika
0: anteping ati ngaten nggih
1: inggih anteping ati
0: siap
1: kula rumiyin menika kula nyuwun udang tresno
0: sampun ngapun lho pak kalau wingi pak
1: inggih matur nuwun
0: nggih
1: di semanten kemawon boten kata lumpen kagem genduk ingkang wonten ing jalan Kromo anak kula Agustin Sri Puji Nuryani
0: siap
1: nggih sehat selalu untuk Muna
0: nggih
1: tancep panjenengan wis manten ugi
0: nggih
1: mugi tampa pinaringan sehat walafiat
0: amin ya rabbal alamin
1: barokah inso barokah in rezeki semanten ugi kagem kaya keluarga.
0: Nggih, matur sembah.
1: Monggo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anteping ati sampun karantap wonten ing siang menika, Pak. Mugi-mugi mangke saged dados panglipuring manah sedayanipun. Campur sari laras laris.
2: Sugih tur laris.
0: Ugi.
2: Siang, Mbak Cantik.
0: Sugeng siang ugi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bentar ya, wonten ngriki.
2: Nggih, anu iki mendung, Mbak.
0: Mendung, siap.
2: Nggih, kek kalau wingi. Wiwis.
0: Napa?
2: Cik kalau santan riwis-riwis, Mbak.
0: Napa riwis-riwis iku?
2: Riwis-riwis krimis.
0: Oh, krimis, krimis.
2: Nggih, krimis riwis-riwis. Mbak Retno sehat, Pak?
0: Sehat, alhamdulillahirabbil alamin.
2: Alhamdulillah. Mbak E.
0: Nggih.
2: Tembangipun.
0: Menapa?
2: Malam pancen rame.
0: Malam?
2: Malang pancen rame.
0: Malang kak pancen rame?
2: Nggih.
0: Nggih rame saestu.
2: Nggih milo, Mbak E. Rame kayak sejuk.
0: Rame kayak sejuk.
2: Nggih milo saestu, Mbak E. Ada tersalah Mbak Retno
0: nggih.
2: Suantunipun Mbak Retno menika ngangen nggih lho, Mbak.
0: Ngangen nih.
2: Nggih.
0: Iya.
2: Kek lembut deh. Kek piantini pun sarah. Mbak Ritna menikah piantini pun sarah ya.
0: Bukan
2: malai.
0: Alhamdulillah.
2: Mungkin bantuan Bapak Adi pelangkon. Sekarang siang Bapak Adi. Kikakem Mas Rendra. Kantor Sumbera. Kakek Anu, Bapak Rusdianto. Bapak Rusdianto ni kok awes-awes dari gegana tu.
0: Sinten?
2: Bapak Rusdianto.
0: Pak Rusdianto sugeng siang lho Pak Rusdianto.
2: Nggih, mugi tansah pinaringan sehat Bapak Rusdianto nggih. Kakek Mas Joni. Tuan Mas Abimang sekian siang.
0: Enggih.
2: Bapak Tegal mboten sakit dari gegana, Mbak E. Busane pun telas. Kakang Ibu Jailani.
0: Ibu Jailani wonten Grenden ngriko.
2: Nggih anu, tasih goreng peyek. Oke, kakak Mbak Diana, Mbak E. Sugeng siang, Mbak Diana.
0: Sugeng siang, oke.
2: Kalian anu, Mbak Retno Borneo. Kakak Bapak Rahman, Mbak E. Kakak Mas Dibondo. Kalian anu, Bapak Mulyono. Kalian Mbak Kasih. Kakem Bapak Maskur. Tuan Mbak Anas sugeng siang. Bapak Sukadi, monggo Bapak Sukadi.
0: Monggo.
2: Kalian Mbak Mutia. Kakem sugeng mawon Mbak Retno. Sugeng siang, sugeng midhanget
0: akeh.
2: Kakem Mbak Cantik ya. Sugeng siang, sugeng ngayat sugeng mawon. Mungkin mungkin Mbak E, saya keluarga masih pentingnya sehat, kayak lancar gini pun. Malang pancen rame dalam rantas banyak.
0: Malang pancen rame.
2: Inge.
0: Genge. Mangket. Dipun padu sih nek no.
2: Lancar kok Mbak. Inge. Atas manuan Mbak E.
0: Sami.
2: Campur dari waras-waris.
0: Lagi terlaris.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ada sebuah desa di mana jam dapat berhenti di waktu yang sama. Desa itu bernama Hiroshima. Tepatnya kawasan yang terdampak bom atom tahun 1945. Saat bom terjadi, gelombang kejutnya dapat menghentikan jam di rumah-rumah warga dan bangunan sekitar. Menariknya, banyak jam yang berhenti pada menit yang sama, yaitu sekitar pukul 8.15 pagi. Waktu itu yang saat ini mengubah simbol sejarah dunia. Jam-jam yang berhenti itu tidak pernah diperbaiki dan sengaja disimpan di museum sebagai saksi bisu tragedi kemanusiaan. Bukan karena mistis, tapi karena kekuatan fisika yang luar biasa dari ledakan tersebut.

Dalam menanam padi ternyata ada strategi dan metodenya loh. Metode tanam jajar legowo mulai dikembangkan di Indonesia sejak akhir 1980-an hingga 1990-an oleh peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian. Istilah legowo berasal dari bahasa Jawa yang berarti lega atau lapang. Sistem ini mengatur pola tanam, misal 2 banding 1 atau 4 banding 1, yaitu 2 atau 4 baris padi diselingi 1 baris kosong. Baris kosong ini berfungsi sebagai lorong cahaya dan udara, sehingga tanaman mendapatkan sinar matahari lebih merata dan proses fotosintesis meningkat. Penelitian menunjukkan metode ini dapat meningkatkan produktivitas hingga sekitar 10-20% dibanding pola tanam biasa. Kini, jajar legowo menjadi salah satu teknik budidaya padi yang direkomendasikan secara nasional di Indonesia.

0: pancen rame trainger para sedherek nggih ngantos sak menika nggih terus saya dangu saya rame campur sari laris-laris
1: legi tur laris
0: legi tur laris
1: nggih
0: nggih
1: ujung siang Mbak Retno ribut ini siang menika kabar ribut nggih.
0: Wilujeng siang ugi wonten ing siang menika sehat walafiat menika sinten
1: lho ngendikanipun kala wau jeng Lili Mbak Retno ngangeni sontene
0: niki Pak Abimanyu
1: lah ngoten lho
0: lah kok kados mekaten sontenipun
1: lah pripun to
0: nggih duka ora dibenten ngaten menika.
1: Oh, banyak ni soal. Lah, kau wah, santan kau lagi. Betul, betul ngangan ni, kata jenengan santan ni.
0: Ya wah, geng.
1: Eh, kalau nyun tembang nopon tinggi.
0: Nopon lah.
1: Selawat tinggi. Selawat kemalam.
0: Oh.
1: Nopon ni ku.
0: Kenapa?
1: Ni ku lo nyidam sari.
0: Oh, geng, no.
1: Eh. Ini jam sari, salami pun kalau wau kalau ngampung mawon nih kesane napa ringkes. Ngampung datang ini ku jeng Lili Suryani sampun kata kalau wau. Jadi kalau nyamung namung nanti manggil manggil itu Pak Purnomo yang kangen tuh Mamuju nih. Nih kalau kangen sangat kan. Nih napa Pak Purnomo. Nih mau Pak Pur ini kalau sama Sabi Manyu kapang sangat kalian jenengan
0: gitu.
1: Okay. Jenengan suatu ini samian nih ke kalian Mbak Retno ngangen nih.
0: Oh. Nggih. Alhamdulillah lho nek ngangen nih ngaten menika.
1: Lah nggih, lemah ten mirengan radio niku kok sedina mawon kok napa nggih. Tangan nih kados pengen ndang muter radio.
0: Siap, gerak.
1: Nggih, kagem nggih. Kencang Mbak Siten ke Bunda Mutia.
0: Nggih.
1: Oh nggih, ingkang siang nggih saya kemawon sampun anu Mbak Renang nggih. Temangipun nyidam sari kula tenggo kagem jenengan matur sewu sembah nuwun. Mugi-mugi tansah kinanjar ayu jeneng murah rezeki.
0: Sami-sami.
1: Allahumma amin. Ngantun mawon Mbak Renang nggih. Dicampur sari laras-laris.
0: Nggih, legi.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun mekaten menika. Nggih. Mugi-mugi saged niku wau lho. Tirasipun ngangeni ya. Nek kangen nggih mugi-mugi dados tombo. Sedayanipun dados tombo mengaten nggih. Katuran nek no. Para sederek, kita midhangetaken lelakon sak lajengipun mangke katuran dipun

0: Sugeng siang engkang gadah asmo Mas Joko. Mas Joko wonten ing pundi kemawon menika kula aturi midhangetaken campur sari laras-laris. Pamungkas monggo katuran campur sari laras-laris.
1: Lagi tur laris.
0: Sugeng siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Nggih,
1: sing rembulan mau pun jeng

0: adekku salami. Ayo mlebu koyo iso sampean mbak Rai. Utane entek ama Mbak Rai. Bapak Mira, keluarga mesti bareng ya. Kalau pasti pasti bu, bisa ulangi, monggo. Kami sehat dia tinggi.
1: Monggo.
0: Pernah teman dia tinggi.
1: Gak nak pak.
0: Campur tayu rasa sari.
1: Legi
0: terus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembanuan, para sederek kita pinanggih malih mangke dinten Senin ngaten nggih. Gunging panuwun ingkang kathah dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun nderek sesarengan wonten ing siang menika. Mugi-mugi kepanggihan kita saged dados lelipuring manah sedayanipun. Katuran midhangetaken lelakon pamungkas kita sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang saudara pendengar. Hari ini 18 Juli 2026 kita menyajikan rangkuman berita selama minggu ketiga di bulan Juli 2026 yang disusun tim redaksi RRI Jember. Selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita pekan ketiga di bulan Juli 2026. Sebuah paket acara yang menyajikan berita pilihan redaksi selama sepekan. Berita kita awali dengan sebanyak 28 tim dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia berkompetisi dalam kontes robot abu Indonesia atau CRAI 2026. Babak penyisian memperebutkan tiket babak 16 besar dengan persaingan yang semakin ketat. Penyelenggaraan babak final juga akan digelar di hari yang sama. Selengkapnya dilaporkan Gea Debora.
1: Kompetisi Kontes Robot Abu Indonesia atau KRAI 2026 memasuki babak penyisihan yang mempertemukan 28 tim terbaik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Seluruh peserta bersaing memperebutkan tiket menuju babak 16 besar hingga final yang digelar pada hari Minggu 12 Juli 2026. Ketua Panitia Pelaksana KRAI 2026, Profesor Dr. Insinyur Bambang Sujarnarko IPU mengatakan, setiap tim memiliki peluang yang sama untuk melaju ke babak berikutnya. Menurutnya, meski terdapat tim-tim yang selama ini dikenal kuat, kejutan tetap berpotensi terjadi dalam kompetisi.
2: Ada tim-tim yang biasanya memang dia sudah memiliki kemampuan yang baik gitu dan tetap unggul, tapi ada juga yang semula tidak atau di bawah begitu akhirnya bisa mencuat ke atas. Penyisihan.
3: Iya, baik. Saya
2: mencari dari 28 menjadi 16 besar, kemudian menjadi 8 besar, akhirnya perempat final dan final.
1: Salah satu peserta, Ibran Gibrani Naro dari Politeknik Negeri Batam yang mewakili tim Barelang 5 mengaku bersyukur dapat lolos hingga tahap kompetisi nasional. Ia menyebut timnya telah mempersiapkan robot secara maksimal untuk menghadapi babak penyisihan.
4: Kami senang karena kami lolos seleksi di awal, lalu sampai ke titik ini. Untuk persiapannya kami menyiapkan cukup matang robot kami untuk ikut dalam pertandingan di penyisian ini.
1: Optimisme juga disampaikan Marcel Safarudin dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yang memperkuat tim Dewa Ruci. Ia mengungkapkan persiapan tim dilakukan selama sekitar 1 tahun untuk menghadapi KRAI 2026.
5: Kita mulai beberapa kali ini, kita mulai babak penyisian dan sekarang sedang babak penyisian ke 1.
6: Sudah berapa lama persiapannya, Dek?
5: Sekitar kurang lebihnya 1 tahun.
6: Iya, seberapa optimis nanti dapat skor yang baik atau tinggi lah?
5: Ya, kita optimis banget, sudah mendapatkan poin tertinggi dan bisa juara di KRAI 2026 ini.
1: Pada hari pelaksanaan, pertandingan diawali dengan 3 babak penyisian, yaitu penyisian pertama, penyisian kedua, dan penyisian ketiga. Kompetisi kemudian dilanjutkan dengan babak 16 besar, semifinal, serta babak final yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 18 hingga 18.30 waktu Indonesia Barat. Gea Debora, RRI Jember, melaporkan.

0: Seorang pria tidak dikenal melompat dari atas jembatan perak Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Menurut kesaksian warga, pria dengan usia sekitar 55 tahun tersebut diperkirakan melompat sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
1: Warga di sekitar jembatan perak Dusun Kamar Kajang, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur telah dikejutkan dengan peristiwa seorang pria yang diduga melompat dari atas jembatan pada Senin sore 13 Juli 2026. Hingga berita ini diturunkan, kronologi lengkap kejadian belum diketahui secara pasti. Nurholik, warga Dusun Kamar Kajang, saat dikonfirmasi RRI mengatakan identitas korban belum dapat dipastikan. Namun dari logat bicaranya diduga pria tersebut berasal dari Bandung. Berdasarkan keterangan warga setempat, sebelum kejadian pria tersebut terlihat datang dari arah atas atau dari arah Malang. Sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, ia sempat singgah di sebuah warung di sekitar lokasi jembatan.
2: Jadi kronologis iku untuk KTP belum ditemukan ya Mas, untuk identitas, tapi dugaan iku wong luar Jawa atau luar Jawa ya, wong Bandung. Delok toko lokate Bandung, mau iku jam 3 sore sempat dari arah atas mau menuju Pasirian, mampir di warungnya Pak Ketan itu. Kemudian mari-mari balik maning ulon. Terus sampai warung itu digaweno wedang jahe sampai dikeimangan, tapi sekone gak dipangan. Ono selang beberapa saat ono wong wedok cerik-cerik toko kulon, laporan nang tukang warung itu bahwa ono wong mencolor jembatan. Ya sebatas iku. Sementara sik durung ditemokno identitas e.
1: Warga memperkirakan peristiwa lompatan itu terjadi setelah maghrib sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Saat ini pihak berwenang bersama warga setempat masih melakukan evakuasi dan pendataan lebih lanjut terkait identitas serta motif kejadian. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian setempat mengenai perkembangan di lapangan. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Musim kemarau memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah di Kabupaten Jember. Setelah Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, ratusan kepala keluarga di Desa Sumber Jeru, Kecamatan Kalisat juga terdampak kekeringan. Puluhan warga membawa jerigen untuk mengambil air bersih yang disediakan PMI dan BPBD Kabupaten Jember. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
3: Pendengar, dampak musim kemarau mulai dirasakan warga di Dusun Kidul dan Dusun Karangpiring, Desa Sumber Jeru, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Menurunnya debit sumber air membuat ratusan kepala keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Untuk membantu warga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember bersama Palang Merah Indonesia dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup menyalurkan bantuan air bersih ke lokasi terdampak. Sejak pagi, warga terlihat mengantri membawa jeriken, ember hingga drum plastik untuk mengambil air. Bantuan tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan memasak, mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga lainnya. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan 4 tandon penampungan air di lokasi terdampak. Distribusi air bersih akan dilakukan secara berkala setiap 2 hari sekali sesuai kebutuhan warga.
4: Kami sudah mendistribusikan 3 kali, berarti sudah hampir 12 ribu liter air ke 2 dusun tersebut. Di mana untuk dusun Kidul itu menimpa di 2 RW dan 2 RT. Kemudian di Dusun Karangpring itu menimpa 1 RW di 2 RT. Dan total secara keseluruhan yang terdampak adalah 325 KK.
3: Sementara itu, Sekretaris PMI Kabupaten Jember, Gufron Evian Effendi, mengatakan bahwa penyaluran air bersih ini dilakukan berdasarkan hasil asesmen lapangan dan permohonan dari pemerintah desa. Langkah tersebut juga menindaklanjuti penetapan status siaga darurat bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Jember.
5: Melakukan asesmen secara berkala karena ini memasuki awal musim kemarau. Jadi, insya Allah di akhir bulan Juli juga akan dilakukan asesmen ulang.
6: Berdasarkan kekeringan tahun lalu yang sudah kami petakan dan kita titik-titik kekeringan, kita sudah ada dan kita hari ini melakukan asesmen ulang sebagai langkah antisipasi apakah warga membutuhkan krisis air bersih atau tidak.
3: Pihak BBBD dan PMI Kabupaten Jember mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara hemat dan memprioritaskan kebutuhan pokok. Pemantauan terhadap kondisi tandon air juga akan terus dilakukan sebagai bagian dari operasi tanggap darurat kekeringan di Kabupaten Jember. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.

0: Kasus ruda paksa yang menimpa WF 15 tahun, warga desa Jatisari Kecamatan Kedung Jajak Kabupaten Lumajang resmi dilaporkan ke Polres Lumajang. Terduga pelaku berinisial R 58 tahun yang merupakan tetangga korban telah 4 kali melakukan perbuatan ruda paksa terhadap korban. Karena desakan dari orang tuanya, korban akhirnya mengakui perbuatan bejat pelaku dan melaporkan ke Polres Lumajang. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
1: Keluarga korban dugaan ruda paksa di desa Jatisari Kecamatan Kedung Jajang Kabupaten Lumajang Jawa Timur resmi melaporkan kasus tersebut ke Mapolres Lumajang. Laporan diajukan dengan harapan proses hukum berjalan tuntas. Korban berinisial WF usia 15 tahun, sementara terduga pelaku berinisial R 58 tahun yang merupakan tetangga korban di wilayah yang sama. Pendamping korban di Lumajang, Ayu Alinda, mengatakan laporan telah diterima oleh Polres Lumajang pada hari Senin 13 Juli 2026 dan keluarga sudah mengantongi surat tanda penerimaan laporan polisi. Pada Selasa 14 Juli 2026, pihak keluarga juga menyerahkan barang bukti berupa pakaian yang digunakan korban saat kejadian. Berdasarkan penuturan korban, kejadian pertama berlangsung sekitar 1 tahun lalu saat korban masih duduk di kelas 3 SD. Korban dirayu untuk melakukan hubungan dan sempat memberontak namun ditendang oleh pelaku. Ayu juga menambahkan mendengar tindakan serupa kembali terjadi beberapa hari terakhir sebanyak 4 kali. Awalnya korban tidak berani bercerita, namun setelah didesak orang tua, korban akhirnya mengaku telah dilecehkan oleh orang yang dimaksud.
2: Kemarinnya ini korban tidak bilang kemarin hari apa, itu tidak bilang. Yang jelas itu sudah keempat kalinya gitu, sampai akhirnya korban didesak oleh ayahnya. Karena kecurigaan kedekatan pelaku dan korban, korban didesak oleh ayahnya untuk mengaku seperti itu. Akhirnya korban mengaku bahwa korban pernah dilecehkan gitu.
1: Sejak laporan dibuat, terduga pelaku diduga telah melarikan diri. Keluarga berharap polisi segera menangkap pelaku agar proses hukum bisa dilanjutkan. Dampak dari kejadian ini cukup berat bagi korban. Sementara itu, Kasih Humas Polres Lumajang Ibda Suprapto ketika dikonfirmasi RRI belum memberikan keterangan resminya hingga berita ini dipublikasikan. Polres Lumajang dimungkinkan masih menunggu jadwal pemanggilan lanjutan terkait penanganan kasus tersebut. Polisi juga belum memberikan keterangan resmi lebih lanjut hingga saat ini. Kasus dugaan ruda paksa terhadap anak di bawah umur ini saat ini ditangani oleh pihak kepolisian dan undang-undang mewajibkan setiap kasus kekerasan seksual terhadap anak diproses secara cepat dan mendapatkan pendampingan khusus untuk pemulihan korban. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karya Antoni melaporkan.
0: Pembatasan kendaraan berat yang melintas di Jembatan Koncer Desa Koncer Bondowoso kini dalam tahap sosialisasi. Sosialisasi difokuskan pada petugas pengatur lalu lintas atau Pak Ogah, menyusul kondisi jembatan yang dinilai tidak lagi memadai untuk kendaraan bertonase besar. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
3: Pemerintah Kecamatan Bondowoso melakukan sosialisasi kepada warga dan petugas pengatur lalu lintas terkait pembatasan kendaraan berat yang melintas di Jembatan Koncer, Desa Koncer, Kecamatan Bondowoso. Langkah ini dilakukan menyusul kondisi jembatan yang dinilai tidak lagi memadai untuk dilintasi kendaraan bertonase besar. Camat Bondowoso Suhaji mengatakan, sosialisasi difokuskan kepada para petugas pengatur lalu lintas atau yang biasa dikenal sebagai Pak Ogah agar mengarahkan kendaraan berat ke jalur alternatif dan tidak melewati jembatan Koncer. Menurutnya, pemerintah juga akan memberikan arahan mengenai jalur pengalihan yang dapat digunakan oleh kendaraan berat sehingga arus lalu lintas tetap berjalan tanpa membebani konstruksi jembatan sepanjang 50 meter tersebut.
4: Sosialisasikan terkait dengan penggunaan jalan yang menuju menuju ke arah Koncer melalui jembatan Koncer ini, karena kondisi jembatan yang memang kurang memadai untuk kendaraan-kendaraan berat khususnya seperti itu. Nah, dari situ kita berharap kepada penjaga atau yang mengatur jalan itu atau Pak Uga katanya seperti itu. Jadi agar juga mengantisipasi ya kendaraan-kendaraan berat yang akan lewat.
3: Saat ini terdapat 4 orang petugas pengatur lalu lintas yang membantu di sekitar lokasi. 3 diantaranya merupakan warga Bondowoso, sedangkan 1 orang berasal dari Kabupaten Jember. Meski demikian, Suhaji mengakui masih terdapat persoalan kendaraan berat yang diduga sengaja melintas pada malam hari. Dan hingga sekarang, pemerintah masih mencari solusi agar pengawasan dapat dilakukan secara optimal selama 24 jam. Terkait portal pembatas kendaraan yang sebelumnya rusak, Suhaji memastikan akan segera dipasang kembali. Namun sampai sekarang belum ada kepastian waktu pemasangannya. Menanggapi kekhawatiran masyarakat mengenai kondisi jembatan Konjer yang disebut masih bergetar dan muncul lubang baru, Suhaji mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BSBK untuk memperoleh penjelasan teknis. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Situbondo menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penyaluran program kredit umum pedesaan atau KUPEDES pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Situbondo 01 tahun 2023 hingga 2024. Kejaksaan menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus yang merugikan negara mencapai 1 miliar lebih. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
5: Pendengar, Kejaksaan Negeri Situbondo menetapkan 3 orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penyaluran program kredit umum pedesaan atau KUPEDES pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Situbondo 1 tahun 2023-2024 dengan kerugian negara mencapai 1 miliar lebih. Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo, Frendra Aha mengatakan, tim jaksa penyidik Kejari Situbondo telah melakukan pemeriksaan terhadap 61 orang saksi, mulai dari pihak BRI Unit Situbondo 1 hingga nasabah BRI. Dari hasil pemeriksaan itu, kejaksaan menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan penyaluran program KUPEDES. 3 tersangka diantaranya inisial FAR, selaku Mantri BRI Unit Situbondo 1 tahun 2022-2024. Tersangka F, selaku agen Briling, dan tersangka Y, selaku orang yang membantu tersangka F. Ketiganya langsung digelandang ke rutan kelas 2B Situbondo.
6: Pemeriksaan dari 61 orang ini, untuk Mantri ini, PAR ini, memang kita tanya, terlibatnya dia tidak ngaku, dan untuk F juga, kalau F ini ngaku, sama Y, Y ini swasta ini Briling, dan memang kita sudah telusuri juga untuk pinca unit ini sebagai orang yang notabene menyetujui kredit ini sampai sekarang saat ini, baik dari PAR maupun pinca sendiri tidak mengakui adanya kongkolikong atau apa, perbuatan menikmati hasil ya.
5: Kata Kajari, 3 tersangka ditahan per hari ini untuk mempercepat proses penyidikan sebelum diberangkatkan ke sel tahanan Rutan Situbondo. Ketiga tersangka ini mengikuti pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter dari RSUD Dr. Abdul Rahim untuk memastikan kondisi kesehatannya. Hasil pemeriksaan kesehatan ketiga tersangka tidak ada masalah. Pendengar, modus operandi yang dilakukan ketiga tersangka pada awal tahun 2023, tersangka FAR selaku Mantri Bank BRI ini bekerja sama dengan tersangka F sebagai agen Briling. Kedua tersangka mencari debitur yang benar-benar meminjam KUPEDES dan yang hanya dipinjam nama. Sementara tersangka Y membantu tersangka F untuk melakukan penilaian ke rumah calon debitur tanpa menganalisa kondisi usaha calon debitur, sehingga data formulir, analisa, dan pinjaman dalam aplikasi BriSpot seolah sesuai dengan kondisi real calon debitur. Tersangka Far kemudian mengajukan prakarsa kredit yang akhirnya disetujui dengan total pinjaman 1,5 miliar rupiah lebih. Hasil pemeriksaan ternyata seluruh uang itu digunakan oleh tersangka Far bersama F dan Y. Berjalannya waktu, pinjaman yang diprakarsai Menteri BRI inisial Far itu tidak mampu membayar pinjaman sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara. Perbuatan para tersangka ini melanggar Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang tindak pidana korupsi. Kejaksaan masih terus mendalami dan mengembangkan fakta-fakta tentang perkara tersebut dan menelusuri aliran uang. Oleh karenanya, Kajari berharap kepada para saksi yang terlibat untuk kooperatif dan tidak melakukan lobby-lobby untuk perkara ini. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: BPBD Kabupaten Jember dan pemadam kebakaran menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati pada musim kemarau tahun ini. Pasalnya, pemadam kebakaran telah menangani setidaknya 20 kejadian kebakaran hingga pertengahan Juli. Jumlah kejadian tersebut meningkat dibanding bulan Juni lalu. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
7: Pendengar, UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Jember mencatat hingga pertengahan Juli ini sudah menangani lebih dari 15 hingga 20 kejadian kebakaran. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan Juni lalu yang berkisar 10 hingga 15 kasus. Jenis kebakaran yang paling sering terjadi meliputi kebakaran lahan, rumah, hingga korsleting listrik. Bahkan dalam satu hari petugas sempat menangani 3 kebakaran lahan di kawasan perumahan bersamaan dengan kebakaran rumah di lokasi lain. Anggota Regu A Mako UPT Damkar Mat Jember, Aris Setiawan mengatakan, sebagian besar kebakaran lahan dipicu pembakaran sampah yang ditinggalkan tanpa pengawasan.
8: Kalau untuk di bulan Juli ini kurang lebih untuk semua kebakarannya, baik itu kebakaran lahan, rumah, sama listrik, lebih dari 15 sampai 20 kejadian. Himbauan untuk masyarakat, kalau bisa seandainya nih membakar sampah, tolong jangan ditinggal. Kalau bisa diawasi. Yang ditakutkan kan sekarang anginnya banter, apalagi juga posisi situasi panasnya juga lumayan ekstrim. Nah, yang ditakutkan nanti bisa berakibat fatal, akhirnya bisa merambat kemana-mana, akhirnya bisa menyebabkan kebakaran, terutama kebakaran lahan.
7: Sementara itu, Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo mengingatkan bahwa berdasarkan informasi BMKG, musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga Agustus, bahkan bisa berlanjut sampai September.
9: Kebakaran hasil koordinasi dan pantauan kami dalam beberapa bulan terakhir ini luar biasa. Tim pemadam kebakaran kita terus hampir setiap hari ada laporan kaitan dengan kejadian kebakaran yang menimpa rumah penduduk. Hampir setiap hari ada. Jadi bukan faktor alam, tapi faktor non-alam. Persoalan dari gas bocor, persoalan dari tungku meledak, persoalan dari hal-hal lain yang berkaitan dengan human error lah. Kira-kira seperti itu.
7: BPBD Jember dan Damkar mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat membakar sampah, tidak meninggalkan api tanpa pengawasan, serta memastikan instalasi listrik dan penggunaan kompor gas dalam kondisi aman. Masyarakat juga diminta tidak membakar lahan maupun membuang puntung rokok sembarangan karena berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas, terutama saat cuaca panas dan berangin. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan.
0: Demikian rangkuman berita selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jova, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah konco-konco dulur-dulur pendengar pecinta rujak sutring dipendrung ngokaken alhamdulillah kang anto sehat.
1: Kang Uun uga sehat.
0: Ono kancane yang tukang golekaken gending bu tapi jos temenan kang. Kinclong dina iki kang. Sopo kang?
1: Bu April Purbosari.
0: Iya. Yeah. Ojo lali dulur, anggolekan gending di sopo ya. Kang,
1: yuk.
0: Mugo-mugo kamu konco-konco dulur-dulur paring ana sehat walafiat ya. Umpama nang loro ring dina iki mugo-mugo tiyang aron kang wis sehat ayu padha tetep njogo kesehatan iki dewek-dewek. Sehat iku larang, Kang.
1: Temenan.
0: Ake pices tapi awake iku sing sehat sing enak ya, Kang.
1: Ya kosong arane iki.
0: Keneng-keneng lulur ake pices ya awake sehat. Iku kan iki yo. Iya. Iki daya wis mulai. Kene durung buka dasar mengki toto-toto ya, Dulur. Mengki dibareng Kang Anto, Kang Uun ning acara rujak soto. Aja lali Dulur, kok biasane 3-3-6-6-5 loro taping sadurunge. Rungo kangen selong
1: lagu
0: gending hang kawitan
1: gending pan kang pambuko gending paramu
0: heh gendinge teko catur arum sekar.

0: Yuk Kang.
1: Ayo.
0: Ngawali saiki wae buka dasar konco-konco dulur-dulur saiki wis mulai ancang-ancang
1: antri.
0: Arep mlebu wis mulai antri kon lungguh jejer sulung nang pojokan sulung Kang ya.
1: Diurut-urut.
0: Yuk urut sulung dulur yo. Saiki diceluk nang 3-3-6-6-5 loro teh.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam, rujak soto.
1: Weh, coto temenan. Selawas, duluan selawas sih. Nang diri kok Kang.
2: Kok jampi Kang.
1: Warah kok. Pirang pirang menit terus gaduh rogo jampi Kang Burawi ya.
2: Eh.
0: Kang Burawi, Kang Burawi, pirang tahun riko nong rogo jambi.
2: Kangun,
1: Win,
2: disun puterno gending yo, gending hang paling lawas.
0: Paran,
2: paling lawas.
0: Paran,
2: arane Kang Yono be. Bok Yuliatin.
0: Kang Yono.
1: Anu iku lho.
0: Cahyono ta?
1: Cahyono, heeh.
0: Cahyono. Gending paran.
2: Gelang alit.
0: Wis wis kelakon semelawasi. Isun yoriko ketiani.
1: Gelang alit Eka Wangi.
0: Semono suni biangi. Muloriko kutiangane ati.
1: Eh, kelenti kabar Riko Kang. Sehat kabar roh.
2: Kabari
1: yo sehat
2: Kang,
1: tapi
2: saiki
1: sono
2: ambulu Kang.
1: Gatuk ambulu maning. Paling duwe elmu pocok sono wong iki.
2: Iso ditondo Kang.
0: Mbok rebut cancangen wong siji ki mbok rebut.
1: Di gawekan rujak diulek durung dadi wis gatuk ambulu maning to siji. Ya, iki kelenti diane.
0: Dondong. Wes. No, Mancala putra, Mancala putri teh.
1: Masa ditundung make durung mendung. Sering ngene durung mudun.
0: Iya. Tekor go jam pining ngambulau. No, no.
1: No, we.
0: Seyek. Lanjut teh.
2: Iya. Salame yo Kang.
1: Iya.
2: Kagung Pak Rahman yo.
0: Iya.
2: Kanggo hang duwe Indonesia iku sapa arane Kang?
1: Iya. Oh yo melong. Elemen bangsa.
0: Elemen bangsa. Aduh.
2: Ana putra Madura, putra Magenda yo.
0: Iya. Kaloronan.
2: Ono maneh dulur isun nang ono Balung.
1: Kang Madun.
2: Kang Madun.
1: Wuluan Kang Imron aja lali.
2: Iya Imron. Imron Rosadi.
1: Iya.
0: Kadungan irama.
2: Terus ono Kang Paijo ya Kang.
0: Iya Kang Paijo. Ah wis mari pijet Kang Paijo durung ya.

0: Terenggalek atuh Lili Suryani Jalali.
1: Iya, Lili Suryani Terenggalek. Terus ana Durison nang ana Lumajang, Pontianak karo Kang Semeri. Iya. Wis. Rabi sun useng kulo. Ngamuk
0: tok. Iya rene iku. Rujak e durung mari wis gedhe kambulu.
2: Grusen ngono wis, Mbak.
1: Sun ditundung.
0: Aduh. Ketae paling mong diseruput sithik ilang maning kowe.
2: Aduh,
1: seri. Ono Pak Rudianto ya Kak.
0: Kalimantan niku.
2: Lawas Pak Rudianto.
1: Mari melasi sun Kang.
2: Ambu ditundung.
0: No, ditundung ulah nandung-andung. Ono padahal getun gedhung riko kowe saiki.
1: Ono Buya ya barangnya. Ono Pak Novel kan.
0: Aja nangis ro.
2: Merawan.
1: Terus ono Haji Ulili ya kan yo.
2: Iya, Haji Ulili.
1: Yo kan. Yo kan lagune Kang Lawa yo Kang.
2: Iya gelang alit ku mau.
1: Yo Eka Wangi.
2: Iya Eka Wangi. Iso
1: sesuai karo saire. Gato,
0: ngono. Kepengin dialek mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Biarawi.
0: Burawi.
2: Kang Burawi, Biarawi sampe Kang Burawi. Tekor gojam pindah lekar gelis ning ambulu yo. Weh, diayo diterima nang 336652.
0: Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam,
0: Kang. Langsung.
2: Rujak soto.
3: Eca
2: Sehat Bok Lili.
3: Alhamdulillah.
2: Amin. Salam isun ning nombok siapa boleh tiwi
0: Pak Lit Pak Ijo.
2: Bapak
0: Mbah Katiem
2: mengaliem
0: Saliem.
2: Saliem.
0: Cak Miko sehat yo.
2: Iya, Cak Miko sehat.
3: Adik Cak Miko tasih dolan.
2: Ya makin memengan Kang Paidai.
3: Dia tarik paiti kayak
2: berduduk. Aja pasti para besengut ta. Petenggengan. Ya, piye katon sopan dah nih. Bulet tiwis nih sebelah padahal.
0: Moto walangan.
3: Betul,
0: berduduk ini
3: kan
0: jumbul.
2: Jumbul.
0: Kadung cari wong Banyuwangi manyuk.
2: Manyuk.
3: Kok enak? Kok enak? Cuantannya
2: kangen
3: tak
2: ada kangen. Ya iya toh.
3: Akhirnya nganu nikah
0: boleh ani,
3: entah
0: nyapok kayak berdunduk. Ya, salam nang boleh ani, salam nang boleh ani, iku
2: berdunduk.
3: Mau nek
2: yo
3: kok malah
0: medunduk
2: jumbul
3: jumbul.
0: Oke, Kang Uun karo Kang An. Sing
2: ngono kok kan bingung pokoke weh.
3: Nggih,
0: Kang. Radio nek wakeng lho, Kang. Temenan podo.
2: Radio Philip Dur. Jaman wingian.
3: Radio
2: nipun kok wiyar. Nggih, rungokno te yo. Gendingnya paran?
0: Iya mpok lali kok.
3: Kendangipun berbesmili.
2: Oh berbesmili.
3: Mbak Sumiati.
2: Berbesmili Mbak Sumiati. Nun.
3: Sehat
0: tak? Alhamdulillah sehat. Kabupin Mbak Lili.
2: Oke, monggo dilanjut salami tamel sinten.
3: Mbak April salam cantik.
2: Duara kinclong rika weh. Ye piye tak keruh rika no rika ya hing kedep sing mulih rika.
3: Nganu kok Kang? Trai cantik kok
0: Mbak Ece. Iya
2: trai kok. Terawangan rika iki anjene wis anu anjene tembus kok.
0: Tembus pas pokoke be.
3: Nggih. Menyang Burawi.
2: Nggih, men Burawi.
3: Siang man.
2: Nggih, siang pun.
3: Bapak Rudianto.
2: Nggih, Kalimantan lawas ya.
3: Dikantuk salam ganteng saking Gulik Tiri. Nggih,
0: matur nuwun.
2: Salam ganteng. Kang Doni ning ndi Kang Doni iki yo?
3: Doni anu pas panen wong naga.
2: Oh, awas dimplok rio.
3: Sarang ya, tenggak Mas Dani.
2: Nggih.
3: Kewanten anu.
2: Cinten.
3: Mas Abimanyu.
2: Ah, Abimanyu.
3: Mbok pilih mi dangetaken. Nggih,
2: selamat krungokaken.
3: Nika putranipun
2: Wargo Dora Tata. Nggih to.
0: Wah, Abimanyu putrane Janaka.
2: Janaka. Janaka paling ganteng iki.
3: Ganteng isa.
2: Putraku koyo Janaka. Piye?
3: Ganteng.
2: Ganteng.
3: Anu, sayang
2: gak
3: mboten nate meter.
2: Janakane anu parane niku sayape nyelisih wis. Heeh. Sing bisa miber.
0: Digandoli wadonan niku. Saking
3: basa liyun.
0: Waalaikumsalam. Salam balik teng basa liyun sehat nggih.
2: Nggih amin.
3: Kok lagi ngepet ta nggih? Nah,
2: lan ndewa wonten anu wonten sate. Cucuk-cucuk mejunjuk. Muncul.
0: Muncul. Jebul.
2: Jebul. Jebule kok ya mbok lili to ya.
0: Kampurawi nyetrum yo langsung ngirim mbok lili.
2: Langsung
0: keterima.
2: Penter ya. Kalah Kang Haji Manau Mukhit. Parmane Kang Gufron Irama kalah wes, Kang Doni Ben kalah kok.
3: Kang Gufron pasti ngoreng tahu. Ya. Terus sakit anu gabung.
2: Nggih.
3: Diwanten anu Mbak Retno Bonio nggih kan. Kalian anu Ibu Yaya.
2: Ibu Yaya.
0: Ibu Yaya, nggih.
2: Kalianu.
3: Bapak Putra Magenda.
2: Nggih.
3: Kalian Mas Putra Madura.
2: Nggih.
0: Mbak Mutia Kencong.
2: Nggih.
3: Bapak Rahman Kang Subondo.
2: Nggih.
3: Kalian Mbak Mutia sing sia.
2: Nggih.
3: Pakem sakemawon nggih, Kang.
2: Nggih, kesuwun nggih.
3: Nek
0: TV tasa jawel-jawel. Ora aja kesusu jarene.
2: Ojo jawal-jawil. Ojo jawal-jawil Kang ya.
3: Kan
2: anu
3: kan gabung mboten purun nek.
2: Ayo gabungan.
3: Gapleki.
2: Lah jan gapleki bule TV ku. Oh isone Farni karane gotat-gotit. Kon gabungan ning gelem gapleki. Tekan
3: tekan menapa ta Kang?
2: Dalem
3: Gotat-gotit
2: ya.
0: Sing awu iku lho. Ngotak-kotik iku lho.
2: Ngotak-kotik apa?
0: Jawil-jawil.
2: Jawil-jawil.
3: Nggih.
2: Mengke
3: tak
2: kula ajeng
3: privat
2: saking
3: kanu
2: dateng Mbah Sali. Mbah
0: Sali. Di Jawil lu ngotik karane.
3: Kanu kok kan. Dalam tansah dipun dukani ya eh.
2: Nggih.
3: Kanu to, Nduk. Enggak plek iki. Wong gabung ning Kang Antuk Kang Un kula mudeng-mudeng.
2: Nggih.
3: Lilit
0: iki dobrakanmu digadekne wae. Sabar, Mbak.
2: Nggih.
3: Kene
2: pun kapan keren tawe kemawa. Nggih. Cukup siang masuk
3: kemawa.
2: Nggih.
0: Kesuwun nggih, Mbak
3: Lili. Ya masuk
2: sing ngaya lagi. Amin.
3: Masyarakat kini pun gak
2: kan. Amin.
0: Bucak seto. Wae temenan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk Kli Suryani. Sabiar sulung ngang nelpon ya. Marine gending nyolong yo dihibur sulung gendinge kae. Berangkat sulung 4 April.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dibuka hingga 15 Juli 2026 untuk ditempatkan di Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan Kemenpora. Pendengar, faktanya klaim perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dibuka hingga 15 Juli 2026 adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id. Informasi bukan berasal dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Adapun rekrutmen posisi terkait sudah ditutup sejak 30 Juni 2026 dan informasi di media sosial tersebut disinyalir sebagai modus penipuan. Saat ini tidak ada lowongan aktif yang dibuka. Demikian cek fakta hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Yo lanjut maning terus akan maning kang. Bung Luru wis mari melebau saiki sono melebu maning kon jejer sulung kang. Bung Luru iku matur metu lungo tumak ninya ngrasakan tujak sutune kang antolan uga kang Uun. Ayo 336652 teh.
3: Assalamualaikum, halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: An rujak soto.
4: Nyaman ungkul.
3: Muncar
2: sehat rek wong muncar.
4: Alhamdulillah.
2: Lemuru wis mulai panen tah?
4: Panen tapi gak rambi, gak roto.
2: Durung roto. Dadi yang panen iku sembulungan tok, Kang.
3: Nih temenan.
2: Iya daerah Gumuk Kantong durung lagi yo.
4: Tapi lembu iwak iki ning pancer.
2: Yo kenenge ning pancer Kang daerah selatan.
4: Yo pantai selatan.
2: Tak umpama ning muncar bibi panen raya nono we.
3: Tapi nanti desa-desa sak wong dodol lemur iku.
2: Iya. Disepit jare wong denyang iku.
3: Dibiakar lu.
2: Oh enak we.
3: Kadung pengen dikrawokan dibiakarakan kreweng dipendem dulu. Suweger we.
2: Manungku. Lopoke wungkul-wungkul. Beh, nono iki. Wes lah. Kepengin mulih ning biyen wangi.
4: Kedangi ranti.
2: Nyuh temenan.
4: Asirut Kang. Asirut.
2: Iya, gendinge yo kemarin dika.
4: Semebar.
2: Oh, semebar. Apa disebar-sebar kan?
4: Iya,
2: ben
4: iso nyebar.
3: Semebar ya. Yo. Wis kadung rame ta biare.
2: Iya, jadi semebar ya.
3: Tenono wis nang raja bani lawang kono. Hai.
4: Assalamualaikum Kang.
2: Iya. Wong loro menyalami Riko kabeh ku mau.
3: Mbok Lili anu kabeh.
2: Man Burawi pisan.
4: Man Burawi Mbok Lili iku sing lemot. ya salam balik.
3: Yo.
4: Dije mohede ku cerita lu hati.
2: Anu wonge mangke gampang.
3: Oh iya iki mau Kang Muhid. Anu pesan oke Kang gitu. Karep iki usaha arep mlebu iki.
2: Iya makin gampang wong ya. Panen parai.
4: Ya kanggo pranirama.
2: Iya kanggo pranirama.
4: Matun. Yo melong masuk yuk.
2: Iya ang di elemen biangsa kau.
4: Ya.
2: Yang bisa mlebu mok yaya weh.
4: Ilangan.
2: Iya. Syukur aja dibianteng bisa melebu apa ini.
4: Pokoknya we sehat, gak popo itu.
2: Alhamdulillah.
4: Tapi ini lebih ke Jerman. Yo, kanggo Haji Lili. Bo putra Madur, ano putra Pondowoso itu.
2: Turung.
4: Gocek rekord
2: ini. Temenan.
3: Paling.
4: Yo Pak Rahman. Pak Teguh. Bu Ribut. Ico.
3: Doni.
4: Sopo?
2: Kang Doni.
4: Pong
2: di kan. Dudu mbiyen yo anget tonggon riko dhewek kono kok. Darah gitu.
3: Ngalem Kang Cip.
2: Oh. Ono Kang Cip tonggon riko pisan.
3: Dulur. Kembiar.
2: Ya dulur riko kembiar, heeh.
4: Dulur. Putra Madura. Hmm.
3: Rono. Putra Madura disebut mana?
4: Kanggo Parianto. Hmm. Katrang iki sering ngrungokne.
3: Iya.
4: Heeh. Yo. Sopo mami ya anggota ini. Anggota ini. Iya soalnya kan sing sering anggota ini cek sing disebut.
3: Iya.
4: Engkau sing bondo kuping.
2: Doping.
4: Teranggung kok nih. Hmm. Sing bondo kuping, sing bondo kuping buri-buri.
2: Iya. Bialung, bialung, bialung.
3: Kang Madun. Iya
4: soalnya kan potong be. Assalamualaikum, kan kau tujuh jawab. Kak Bobo Botia, ya Rebo. Oh, Pak Habib Blangkon.
3: Iya, iya.
4: Bisa melepuh, ano, sering aku melepuh, saking ngelempit. Ngurungok nih, aku. Pak Habib Glemor. Wes, kapke wes. Penting iso absen.
2: Alhamdulillah.
4: Salam sak kompak sak duluran. Kompak
2: seduluran.
4: Cara RRI Jember. Yo, sing terakhir kanggo sing ngrungok nih. Ngarep radio ni dewe-dewe. Isun kak ngurangin rasa hormat. Tak seduluran bisa.
2: Salam takdim ya.
4: Yo, salam takdim. Golek sebab ke siapa nyuangi sa Jember yo kak ngrungokne. Soale penggemar RRI ku akeh.
3: Temenan.
4: Kanggo kanto bi kanggo on lan mbak kepri. Muga tetap diparingi kesehatan.
3: Amin.
2: Berkah. Amin.
4: Ini tepat melipat.
2: Amin tungane.
4: Ya bahagia sak keluargane
2: terus. Amin.
4: Selamat bertugas.
2: Siap.
3: Ngeco temenan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Madura. Muncar Bianyuwangi. Kanggo Mbok Tilak lenti kabarin pikang tuwi Kang Agus sembi
3: Boklis.
2: Boklis Kang Iwan. Terus Mbok Sri Panjaitan. Terus apa maning ya,
3: Kang Rasuli Mbok Endang.
2: Ayo trikor ke Mbok. Telu 665 loro teh.
3: Assalamualaikum. Halo.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rujak soto.
5: Weto temen.
3: Uluan lah.
5: Yak ne ngantuk ya.
2: Iya temenan kok ngantuk riko nono deklak dekluk tok yo.
5: Iya.
2: Ning uluan Kang.
5: Heran
3: iki. Pan Kang. Balung-balung.
2: Eh balung.
5: Sembora.
3: Sembora.
2: Oh, Kang Rendra.
5: Iya.
2: Iya,
3: bodoh, Riko, Kang Madun, Kang Imron,
2: wes. Yeah. Yes. Oh.
5: Ane tas, video bahasa ane kok video parane.
2: Yo oh, mirip suara nih. Biasa nih, mirip suara nih. Iki yang di pabrik gula Kang.
3: Iya.
5: Ane Kang Ato, parane kok suara nih mirip, kan? Tapi wonge beda.
2: Iya, beda wonge suarane hang mirip.
3: Kene bingung. Saking ngatono yo ketemu.
5: Sing penting aja pangling suarane.
3: Lah, ya iku.
5: Sing penting gede dhuwur.
2: Lah. Pangling rupane aja pangling suarane. Wonge gede dhuwur.
3: Okay. Pangling suarane aja lali suara. Ah, pangling nang wonge aja lali suarane
2: gitu. Iya. Gendinge celepan, Kang.
5: Gendinge paran ya nek ya.
2: Paran dhewe celepan men turu tir kok paran jare mek April kok.
5: Sing penting ngene paran ya dudu peces ya.
2: Oh iya. Rebutan kok. Ya
5: adung peces.
2: Merawane celepan.
5: Angel metune. Ane kan
2: parah
5: rujak cendol bisa
3: Cap cendol ya Jawa.
2: Jawa iki aku.
5: Duduk Banyuwangi ta?
2: Duduk. Cendol Dawet cendol iki. Jawa iki.
5: Kan teko iku Kang, Sekar Alum Vol 3.
2: Sekar Alum Vol 3.
5: Iya. Kendeng lawas lho kau.
2: Iya ta?
3: Iya ta. Ya
2: telang ngolong kendang kempul opo sing iki yo.
5: Cuman pake awal-awalnya Rito siaran nih.
2: Oh iya. Cendol
5: cendol dawet.
2: Cendol dawet
3: itu
2: Jawa itu.
5: Jawa ya?
3: Iya.
2: Lian bin meh.
5: Tutu Paran ya gak enak ya.
2: Wah akeh mbenyong ya. Paran ya.
5: Anu ke. Catur Arum di rumah tuh.
2: Catur Arum wis.
3: Sekar.
2: Ini Sekar.
5: Anu. Dinda Fernanda.
2: Dinda Fernanda durung.
5: Judule kapan?
3: Kapan?
2: Kapan?
5: Embo.
2: Kapan kira-kira apa kideki ning Semboro yo?
5: Kapan Kang?
3: Ngenteni jeruk iku ya. Jeruk lentik Semboro.
2: Dinda.
5: Ngenteni jeruk.
2: Kapan Mbak April no?
5: kapan Bieng?
2: Iya iku ya kapan Bieng? Mbah jare kok diku kok jare Bienge. Mbah. Dinda sapa?
5: Iku kerja kan bilar ini
2: ya. Iya sih. Ana yo, oh ana kapan?
3: Dinda sapa iki?
5: Kar-kar piriko.
2: Iya, ana kapan? Dinda sapa? Terusane? Fernanda, Dinda Fernanda yo.
5: Dinda Fernanda.
2: Heeh. Dua arah iki kok.
5: Lirike ana ring kene.
2: Terus?
5: Awak iso.
2: Awak iso. Iya bener. Mangga ni judulnya kapan? Ya dewekan. Coba yang dewekan. Hingga kapan?
3: Yuk salami.
5: Iyalah. Saya nyebut akan lah.
2: Salami kanggo siapa?
5: Iya salami kanggo. Kurang mugi aku mau siapa kang?
2: Iku mau ngawal ono kang
3: Burawi.
2: Burawi ono Mbok Lili Suryani Putra Madura.
5: Kok tumben macak-macak kareme.
2: Itu marah sih kok.
3: Biasa ndredet wong iki.
5: Biasa kadung ring acara yo.
2: Iya. Nang Burawi.
5: Iya.
3: Boleh ditundung jare tekor go sampai.
2: Tundung memang ribut weh.
5: Kadung isun yo bisa macak kecil tapi ya disesuaikan dengan.
2: Iya.
5: Yes, selamat makan biaya.
2: Nggih.
5: Ugo kanggo Kang Rahman. Kanggo ning kawasan Kota Mangga.
3: Probolinggo.
5: Selamat makan biaya.
2: Nggih.
5: Terus kanggo Kang Madun. Kang saben dino dike lagu ambil lari-lari ge.
2: Nggih.
5: Abang Madun apa sayang. Iya yeah, selamat makan biaya ya. Yes, kanggo kabeh biaya. Sang make siar yang rujak soto. Meskipun satu minggu sekali.
2: Dua kali seminggu rong pengin pindho.
5: Kene pati biaya. Hitung-hitung ya make ya bisa istirahat.
2: Iya. Dadi rasa kangen iku temenanan kadung seminggu ping pindho kau.
5: Heng muni terus ya mesinnya ya.
2: Iyo.
5: Terus mesinnya.
2: Iya, yo ngeliyang.
5: Iya. Iya. Telu ya dia.
2: Ketalon Mbok April.
5: Iya. Kanggo apa kado bosilnya RRI. Bosile provinsi. Iya, selamat kawan dia.
2: Nggih.
5: Selamat tugas dia.
2: Nggih.
5: Dengan Chandra Kakasie, Ran Paco Ponco.
2: Nggih.
5: Ipun paran kau sehat walih ing pojok. Muga-muga sehat piye.
2: Amin.
5: Syukur-syukur isun bisa main kan RRI.
2: Iya,
3: alhamdulillah sinten
2: iki. Kari kapan gitu ya. Ya judule mau kapan mau.
5: Iya. Yes, kita kepian Kang.
2: Yo.
5: Waktune.
2: Nggih.
3: Yakso to. Eco temenan.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wes waya telepon sabiar sulung ya, Dulur. Waya gending maning sulung.

0: Kang lanjut maning. Alhamdulillah. Podo rebutan akhiri bisa mlebu ngerasa kaken rujak soto nih Kang Antok lan uga
1: Kang
0: Daya diterima nang 336652 loro teh.
1: Assalamualaikum. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum juga. Waalaikumsalam.
0: Rujak soto.
2: Soto menan lho.
0: Iya, bungaku. Sehat bungaku.
2: Alhamdulillah. Bakar atawa.
0: Hang duwe bandara.
1: Bandara iki.
2: Kakang Antok karo Kang Uu.
0: Sehat Riko?
2: Sehat.
0: Amin. Ketelonan ning studio sehat soal ini.
1: Sampai mbok April. Kari kangen rasane yo.
0: Wis panen tebu aran Kang. Para bandara ke tebune ro Kang.
1: Iya, temenan.
2: Nyuwun apa?
1: Temenan.
0: Nyuwun tebu.
1: Kapan yo merono?
2: Tanah penak lo.
0: Lah iya. Digiling. Nanti gending napa ndika? Seger nyane.
1: Seger temenan.
0: Kinclong wae. Gendinge napa ndika?
2: Ini bunga nyuwun gending sumi-sumi.
1: Sumi-sumi.
2: Isa.
1: Banyuwangi ya niku ta?
0: Sumi-sumi.
1: Belum diteleng Pak Bunga.
0: Kok aneh kenjel sumi-sumi, mbok sumi ta ndene?
2: Mbok sumi. Ya keliru to, Kak.
0: Iya, sumi-sumi kita. Liyane sumi-sumi bareng diko kendang kembul.
2: Gerejakan Banyuwangi.
0: Oh iya, gerejakan Banyuwangi. Iya, sumi-sumi ku Banyuwangi anu Kang
1: Jawa.
0: Jawa. Gerejakan.
1: Gerejakan yo.
0: Raina bengi sing tau sepi. Lanang wadon kang negani. Ngilang agen susah hati. Ah, iku gerejakan Banyuwangi. Para keume Kang Doni.
2: Oh, sami kale Kang Doni.
1: Parek iku.
0: Parek
1: gerejakan.
0: Daerah Kang Doni.
2: Oh, dare. Nggih, dare Kang Doni menika.
0: Nggih. Terus e jarene Kang Don. Monggo dilanjut.
2: Doni sampun melebet.
1: Kang Doni durung.
0: Dereng.
2: Heeh,
0: dereng.
2: Yaturi.
0: Pinarak.
2: Pinarak saking Kang Saiun.
1: Nggih.
2: Dare Kang sing ganteng.
0: Kaya rubuh. Salam kula teng Pak Pur, kepala Pak desa ngeriku ang duwe bandara ngeriku.
2: Nggih wonten Pak Pur.
0: Nggih.
2: Badhe kula salamaken.
0: Nggih. Kali Kang Habibi.
2: Insya Allah lek kula ketemu kali Kakang Kakang menika.
0: Mugi-mugi anu ketemu alias kecarok.
2: Nggih salami sedanten pun nggih.
0: Oh, nggih.
1: Kare
0: kesun nggih mbok bungaku.
2: Matur sembah nuwun.
0: Nggih,
1: sami.
2: Sonten nggih.
0: Nggih.
2: Terakhir Kakang.
0: Nggih.
2: Paring sehat.
0: Amin.
2: Berkah umum.
0: Amin.
2: Rezeki.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin.
1: Ya wis sabaliki ya, Dik. Berkah umur murah rezeki sepanjang sehat.
2: Matur sembah nuwun.
0: Nggih, bungaku.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rujak soto.
1: Lali.
0: Eco temen. Ya, sepisan maning. Dayo 336652 loro.
1: Assalamualaikum, halo. Assalamualaikum, halo. Durung.
0: Iya, dayo 336652 loro teh.
1: Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
3: Itu tenan, Mas.
1: Aduh, Kang Imron iki sawangane iki.
3: Oh, Kang Ali.
1: Kang Ali, Ali Sabana.
3: Ali Sabana sing ono Bangsal Sari.
0: Kang Ali Sabana. Bangsal Sari.
3: Bangsal Sari saiki ono nang Bialung, Kang.
0: Saiki ning Bialung riko, Kang. Jar semake tetep ning Bangsal ya.
1: Kang tu, nah. Kang Madun nih kai, Kang Madun,
3: Kang Ali,
1: iya tak?
0: Enggak. Saya kirim dia loh kang.
3: Pun jenengan kata.
0: Alhamdulillah, kulo ketelon
1: sehat.
0: Mugi-mugi Kang Ali sehat. Teko Bangsal Bialik ning Bialung.
3: Alhamdulillah tiba-tiba sehat. Ya alhamdulillah bik mangan jenang sapar.
0: Teko Bangsal ning Bialung. Punangsal.
3: Punangsal.
1: Asal Solo. Punangsal Solo.
3: Lucu.
1: Alhamdulillah. Kang Burawi kae. Hei. Ayo. Ketemu.
3: Bu Bunga, ya ono apa kabar?
0: Sehat.
3: Oh.
1: Kang Burawai. Eh. Gedung Balung maning wong iki ya?
3: Eh, aku wis ana gending, Kang.
1: Ngarah terus terus bambil akan mana? Bis gedung Bialung terus ke Jambi ambulu nang Bialung saya Bangsal.
0: Kedengnya paren yang.
3: Kali kan ngaten.
1: Atuk tak rio. Talen orang rambok ngok Kang Burawi mening merono merono.
3: Lho Kang,
1: kendale nono maning merono-merono pelencatan tok ya.
3: Jadi sampean angsal kae angsal.
0: Gendinge pan Kang.
3: Hah?
0: Gendinge paran.
3: Kelendi.
0: Awakku niki.
1: Duh
0: kelendi ndak?
1: Kelendi.
3: Dengono
0: seru lawase
3: kon sing ono teko
0: di kongkon mule
1: buru piaen ditundung
0: duh kelendi
1: kelendi
0: duh kelendi tikong

0: Tinulok mga moda ng tundong.
1: Enak pia, ento kok muda tundong lang tuwek ketiku. Karya ke panggonan
0: ni. Kan pikir nom sih kan.
2: Iya, mumpung turung tuwek, mumpung makin nom.
0: 20 tahun.
1: Iya.
2: Mumpung turung tuwek kang, makin nom.
0: Makin nem kan.
2: Ya wes.
0: Yo salam mekan bubuk bunga. Soalnya sing kecentiri sing imut-imut
1: temenan iku.
0: Terus ono Mas Lendra yo opo kamare Mas Lendra.
2: Iya, panen lho kek. Maki panen.
0: Panenan lho, panen jeruk.
2: Iya.
0: Kira ini alhamdulillah kan panen pisan kan.
2: Alhamdulillah.
0: Panen semut.
2: Ketang mare mangan gula. Ya,
1: saking manisnya anu,
2: manisnya
1: kurawi ku, ada semute ngale-ngale. Gremeten maling we.
0: Ya salam KP mungkin. Ya
2: wis,
0: Kang sehat.
2: Ya amin suwun ya.
0: Iki Kang Bik mangan jenang sapar.
1: Mau jenang sapar namanya mbok ribut ta, saku nang kono.
0: Kan bulan sapar.
2: Iya, bulan sapar.
0: Iya. Ya ketuk piye Kang?
2: Kesuwen Kang.
0: Aku Kang Antok kali Kang sapa iku?
2: Uun.
0: Kang Cip ya Kang. Kang sapa Kang?
2: Kang Uun.
0: Kang Uun. Mok April. Sami salam muka-muka diberi sehat walafiat.
2: Amin.
0: Gobok litar sita KPW Kang.
2: Nggih.
0: Matur nuwun do sak soto
2: Kang. Eco temenan.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk magi ana waktu sepisan maning telur ya.
1: Telu.
2: Hah? Iya, menisane. Iya, telu-telu 665 loro teh.
1: Assalamualaikum, halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Rujak soto.
0: Temenan.
1: Biar diharap para tonggone riko kan mau muncul-muncul yuk.
2: Endi yang de? Anu. Para elemen biang saing melebu kau jarin ya.
0: Berikan doa restu doa barokah dari seluruh. Gendir baru gendir mati.
2: Gendir kemarin.
0: Alhamdulillah doanya Mbak Bok April.
2: Gendir kemarin.
0: Bok April kok dilawan.
2: Gendir kemarin yuk.
0: Gendir kemarin yuk. Ayo.
1: Tombo kangene ati. Oh.
2: Ati. Tombo kangene ati. Yo.
0: Kawasan kabeh wis.
2: Nggih. Nggih.
0: Salam kompak seduluran yo. Salam hormat takdim.
2: Nggih.
0: RI harga mati.
2: Hande elemen biasa.
0: Syukurilah untuk wong ketelon
1: karo
0: Kang Uun. Amin. Senantiasa selalu melindungi.
2: Amin.
1: Amin. Amin, Sun.
0: Yang barokah, umur yang barokah.
2: Amin.
0: Amin. Ya rabbal alamin. RRI-nya sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap
1: merdeka.
0: Salam Indonesia Raya. Merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gendeng wis sulung ya. Ayo. Kirim makan kamu kabeh Kang.
1: Muga-muga
2: padha sehat kabeh ya.
1: Ketemu maning.

0: Kang.
1: Ayo.
0: Sak turunge gending pungkasan, awak iki dhewek kudu pamit. Keceput di pangan kuro tulur.
1: Salah lopot jaluk sepuro.
0: Insya Allah pialik maning kesuk minggu jam podo setengah lurus sampai jam sore. Tetap ring acara
1: Rujak Soto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wah, wah, kenapa?
1: Mike ketelek. Air.
2: Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
3: Setiap perjalanan membawa banyak sekali cerita pendengar, dan mudah-mudahan perjalanan kita untuk Jember sore ini akan melukiskan banyak cerita-cerita yang menginspirasi untuk kita semuanya. Saya Retno Palupi, pendengar, untuk sore hari ini akan temani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa, Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu

Pendengar, kalau ngobrolin soal lingkungan itu sepertinya kita juga harus menyadari kalau ternyata yang namanya menjaga kesehatan, kebersihan, menjaga bumi itu tugas kita semuanya. Jadi kalau kemarin-kemarin kita banyak melakukan kegiatan yang mungkin merusak ekosistem, merusak lingkungan, merusak bumi, nggak ada salahnya tobat. Nah, ini adalah sebuah gerakan yang dikampanyekan oleh Menteri Lingkungan Hidup, gerakan tobat ekologis. Nah, 2 miliar pohon disiapkan jadi bagian untuk hijaukan kembali bumi. Kementerian Lingkungan Hidup memperkuat langkah nyatanya untuk pemulihan lingkungan menggaungkan gerakan tobat ekologis. Nah, ini diinisiasi dengan penanaman 2 miliar pohon. Pendengar, langkah kolaboratif ini diwujudkan oleh Menteri Lingkungan Hidup, Kepala BPLH Muhammad Jumhur Hidayat bersama dengan pemerintah daerah, sektor swasta dan juga institusi pendidikan melalui sebuah aksi penanaman pohon di kampus Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Yang jelas, Menteri Jumhur menegaskan bahwa gerakan tobat ekologis ini jadi panggilan moral bagi seluruh masyarakat. Gerakan ini akan mengajak publik untuk menyadari kesalahan masa lalunya dalam mengeksploitasi alam dan seterusnya ke depan untuk berkomitmen untuk enggak ngulangin kerusakan lagi, mulai melakukan tindakan-tindakan perbaikan secara nyata. Menurut Menteri Jumhur, Pendengar, memposisikan pemulihan lingkungan sebagai tanggung jawab lintas sektor dan menuntut partisipasi aktif setiap individu dan kelompok. Langkahnya dari mana? Kita mulai nih dari langkah yang sederhana dulu, seperti apa yang ada di sekitar kita kira-kira ya, menjaga kebersihan saluran air, menjaga kebersihan sungai. Nah, ini adalah kegiatan sederhana, mengelola sampah harian, memisahkan antara organik dan anorganiknya, mengelolanya dengan baik, hingga mungkin kalau misalnya kita punya modal, punya kesempatan, melakukan penanaman pohon secara masif. Yang jelas, kali ini KLH dan BPLH juga menyiapkan kebijakan strategis terkait dengan pengelolaan sampah dan sektor industri. Dari beberapa agenda kegiatan di program Tobat Ekologis ini, Pendengar, kira-kira apa yang sudah kita lakukan atau apa yang sudah kita tinggalkan? Nah, kalaupun mungkin sudah ada yang kita lakukan untuk Tobat Ekologis, mudah-mudahan beberapa program, beberapa tindakan nyata lainnya bisa kita lakukan menyusul supaya benar-benar tobat deh kita.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Akhirnya aku bebas dari gentong ini.
1: Anak muda, ku beri satu permintaan.
2: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
0: Ada nama yang gak akan pernah hilang dari Piala Dunia.

Iya pendengar, suasana sore kita masih di 34 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan biasanya cahaya matahari itu masih panas pendengar. Beda dengan hari ini di mana cuaca di luar ya bisa dibilang sedikit mendung lah ya, redup atau sejuk, boleh dibilang begitu. Karena matahari tidak bersinar, bersinar seperti tadi siang. Bagaimana di daerah Anda pendengar? Apakah untuk kali ini juga kondisinya sama? Cuaca di luar sana sedang tidak panas seperti biasanya. Kalaupun mungkin demikian, yang jelas suasananya masih sejuk. Sejuk yang ada itu membuat kita masih bisa untuk melakukan kegiatan di luar. Siapa tahu untuk kali ini bukan hanya olahraga yang jadi pilihan Anda pendengar, tapi sebuah kegiatan untuk menjaga alam sekitar kita, menjaga kebersihan lingkungan dengan memilah sampah. Butuh di tempat luar rumah karena pengen sekalian bikin pupuk organiknya, mungkin begitu ya pendengar ya. Pengelolaan sampah organik dan anorganik. Kalau anorganik mungkin kita bisa bawa ke bank sampah. Yang jelas bank sampah di Jember untuk kali ini akan sudah siap untuk menyulap plastik jadi BBM solar. Loh, keberadaan bank sampah di Kabupaten Jember kan memang ini biasanya jadi ladang rezeki loh bagi warga yang ingin mengubah sampahnya menjadi uang. Ada yang berbeda dengan bank sampah di Dusun Kerajan, Desa Kencong, Kecamatan Kencong pendengar. Tempat ini punya inovasi yang anti mainstream, menyulap sampah plastik menjadi bahan bakar minyak alternatif ya, seperti solar. Gak hanya itu, hasil tabungan sampah warga ini juga bisa dialihkan untuk membayar pajak bumi dan bangunan, sehingga membantu penanganan stunting. Ih, keren banget. Bisa gak ya ini diterapkan, diaplikasikan di kota? Pengelola Bank Sampah Kerajaan Kencong Muhammad Arif Yulianto menceritakan bahwa dirinya mulai mengolah sampah plastik ini di 25 di 2025 pertengahan pendengar. Nah, melalui Bank Sampah, Anto yang juga kepala dusun kerajaan ini berharap perilaku masyarakat itu bisa berubah kebiasaannya, lebih peduli terhadap lingkungan. Dalam sekali produksi, ia bisa memanfaatkan sistem teknologi pirolisis. Dari 4 hingga 5 kuintal plastik bekas bisa menghasilkan 40 hingga 70 liter solar alternatif. Sampah-sampah plastik yang distorkan ke Anto sebagian besar berasal dari warga dan juga para pedagang di pasar Kencong. Inovasi bank sampah miliknya juga tidak berhenti di solar, di mana hasil penukaran sampah plastik ternyata juga dialihkan untuk membayar PBB milik warga setempat. Jadi volume sampah plastik yang distorkan warga tiap bulannya itu udah lebih cukup untuk bisa menutup tagihan pajaknya. Nah, ke depan diproyeksikan hasil tabungan sampah plastik ini juga bisa digunakan untuk membayar token atau tagihan PLN. Keren banget. Ngumpulin sampah untuk bayar PBB, ngumpulin sampah untuk bayar listrik tiap bulannya. Keren gak nih? Sebuah ide yang cukup brilian pendengar. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan di daerah-daerah lain, bahwa sampah plastik kita itu bernilai kalau kita benar-benar mau memisahkan dengan baik dan menyetorkannya ke bank sampah.

0: Majang Jawa Timur, menari di atas awan. Untuk memperingati Hari Tari Sedunia, puluhan penari klasik hingga kontemporer tampil secara bergantian di puncak B29. Mereka menari pada ketinggian 2.900 meter di atas permukaan air laut sehingga disebut dengan menari di atas awan. Para penari turut merasakan sensasi yang tak biasa. Sejatinya, penari tampil di atas panggung tengah kota justru berpindah di atas ketinggian yang penuh awan dan menyejukkan. Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk peneguhan desa Argosari sebagai kawasan wisata budaya suku Tengger. Budaya unik ini membuat banyak wisatawan Nusantara maupun mancanegara berdatangan ke puncak B29 dengan penuh antusias.
1: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mai? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
2: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

yang sudah lahir di Jember mulai mungkin tahun 80-an gitu ya, pasti akan mengalami atau mengetahui bahwa Jember ini adalah kota yang seribu gumuk, kayak kota seribu gumuk, begitulah sebutannya. Karena kenapa? Banyak sekali perbukitan atau bisa dibilang gumuk-gumuk kecil gitu ya di kota Jember, dan itu sangat bermanfaat untuk lingkungan kita. Dia adalah penahan angin. Jadi kalau misalnya untuk saat ini kita ngerasa kalau hujan, musim penghujan datang, kita sering sekali disertai dengan angin yang kencang. Salah satu penyebabnya karena gumuk-gumuk yang ada di kota Jember ini mulai tergerus, pendengar. Udah mulai hilang satu persatu. Bahwa sebenarnya gumuk Jember itu dari yang terbesar loh di Asia, kali ini udah mulai menghilang. Gumuk atau dalam bahasa geologinya itu nyebutnya hummock, begitu benar ya. Ini adalah bukit yang terbentuk dari hasil longsoran Gunung Raung Purba yang terbesar di Asia. Nah, ini yang perlu kita tahu nih. Geolog asal Jember, Firman Syauki, mengungkapkan bahwa dari 1990-an sampai 2025 tahun kemarin nih, jumlah gumuk-gumuk di Jember udah berkurang antara 10 sampai dengan 13%. Kalau beliau juga menyampaikan dari sisi bencana, dampak mikronya dari berkurang bahkan hilangnya gumuk akan mempercepat atau memperparah pengaruh perubahan iklim global. Selain itu, jika perubahan iklim yang kini masih terasa hingga menyebabkan satu badai, keberadaan gumuk ini kan fungsinya memecah angin-angin kencang atau badai-badai itu. Tapi kalau nggak ada gumuk, ya tentu akan memperparah dan menerjang langsung yang ada di sekelilingnya, seperti rumah, tanaman, ataupun mungkin juga persawahan. Nah, ini dia. Karena banyak orang yang mempunyai kepemilikan gumuk atas nama pribadi, ini memanfaatkan gumuknya untuk dijual. Setelah dijual, kadang-kadang akhirnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain.

0: 16 waktu Indonesia Barat. Untuk sore hari ini kita akan segera mengetahui bagaimana perkembangan informasi-informasi seputar Jawa Timur. Kita akan segera bergabung dengan Programa 1 RRI Surabaya untuk Info Prima.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya. Kota Pasuruan dalam rangka open house di Sekolah Rakyat Terintegrasi. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Frestioktora.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa-Bali dan wilayah Indonesia Timur. Kami akan hadirkan informasi tersebut selengkapnya bersama dengan reporter Ani Hasanah berikut ini.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa-Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
4: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
3: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
5: Itu kami harapkan atau meminta kepada SCB untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan digunakan. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
3: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasanah melaporkan.
1: Provinsi Jawa Timur, khususnya wilayah Malang Raya, menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan dan mempercepat target swasembada gula secara nasional. Berikut laporan William Nathan.
6: Wakil Menteri Pertanian atau Bamentan RI Sudaryono menegaskan pentingnya peran Provinsi Jawa Timur, khususnya wilayah Malang Raya sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan dan mempercepat target swasembada gula secara nasional. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri pelantikan pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Jawa Timur di Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Sudaryono menjelaskan bahwa pemilihan Malang Raya sebagai lokasi kegiatan sangat tepat karena wilayah ini merupakan salah satu sentra perkebunan tebu yang sangat vital. Terkait tantangan pertanian di Jawa Timur, Wamentan menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini bukan lagi menyelesaikan masalah mendasar, melainkan mendorong peningkatan kapasitas produksi. Pemerintah daerah menargetkan swasembada penuh agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor gula rafinasi untuk kebutuhan industri, menyusul keberhasilan penghentian impor untuk kategori gula konsumsi.
7: Ya, alasannya Malang juga adalah salah satu sentra pertanian khususnya perkebunan tebu, ya ini penting. Kita memang Jawa Timur ini sebetulnya juara lah, urusan gula juara. Saya kira hampir 50% produksi gula kita itu bersumber dari tebu di Jawa Timur. Dan ini potensinya sangat besar, belum lagi jagungnya, belum lagi padinya dan seterusnya. Jadi kita sangat menaruh perhatian yang besar terhadap pertanian yang ada di Jawa Timur.
6: Selain fokus pada sektor perkebunan, Kementerian Pertanian juga menyiapkan langkah taktis untuk memperkuat kinerja petugas di lapangan melalui distribusi bantuan fasilitas. Guna memastikan produktivitas petani tetap terjaga, pemerintah secara berkala juga terus menyalurkan bantuan fisik berupa alat mesin pertanian seperti traktor serta benih unggul ke berbagai daerah di Jawa Timur. William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf kembali berkunjung ke Pasuruan dalam rangka open house di Sekolah Rakyat Terintegrasi. Emil Akbar melaporkan.
8: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf kembali berkunjung ke Pasuruan Jumat. Kali ini kunjungannya dalam rangka open house di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Pasuruan, sekaligus melihat sejauh mana kesiapan dalam memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Menurut Mensos, SRT 2 Kota Pasuruan secara fisik bangunan sudah selesai 100% dengan sarana prasarana dan fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran para siswa. Hanya saja Gusipul meminta Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo untuk support kebutuhan sumber daya manusia yang masih kekurangan, mulai dari guru, wali asuh, wali asrama, hingga pegawai atau petugas-petugas yang lainnya.
9: Di sini ya alhamdulillah ini cukup nyaman, ditambah fasilitas olahraga. Semua ini diharapkan menjadi bagian dari dukungan yang ada untuk pembelajaran di sekolah rakyat. Nah, di gedung permanen ini SDM-nya belum semuanya kita bisa cukupi. Perlu proses ya, soal security, petugas kebersihan, tukang masak, ya, dan juga sumber daya manusia yang lain, sehingga kita butuh dukungan dari Pak Wali untuk sementara ini memberikan dukungan, termasuk guru-guru yang bisa meng-backup pada masa pembelajaran atau masa pengenalan lingkungan sekolah.
8: Sementara itu, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menegaskan, Pemkot Pasuruan siap mensupport backup SDM yang akan ditempatkan di SRT 2 Kota Pasuruan, baik melalui staf yang ada di lingkungan pemerintah Kota Pasuruan maupun rekrutmen baru.
10: Ini kan kita sudah siapkan tim transisi, masuk di dalamnya sampai pada tahapan pra-MPLS ini, kita sudah siapkan tim transisi, termasuk tenaga keamanan, tenaga pendidik, dan sebagainya. Ya, kita ambil dari kita dari Pemkot.
8: Diketahui kunjungan Mensos Saifullah Yusuf disambut ratusan pelajar SRT 2 Kota Pasuruan plus wali murid yang hadir di aula sekolah tersebut. Kedatangan mantan Wali Kota Pasuruan ini disambut atraksi polisi cilik SRT 2 Kota Pasuruan yang pernah diundang bertemu Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Emil Akbar melaporkan.
1: Wakil Gubernur Jawa Timur menyoroti minimnya siswa di sejumlah SD negeri, termasuk di Kabupaten Ngawi. Berikut laporan selengkapnya bersama Imam Malik.
11: Fenomena minimnya jumlah siswa baru di sejumlah sekolah dasar negeri SDN di Jawa Timur mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi. Saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Ngawi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak angkat bicara mengenai kondisi ini. Ditemui di sela-sela kunjungan kerjanya di Ngawi baru-baru ini, Emil menegaskan persoalan minimnya murid baru di SD negeri tidak dapat dilihat dari satu sisi. Emil menyoroti adanya pergeseran preferensi orang tua serta dampak dari penerapan sistem zonasi yang dinilai perlu disesuaikan dengan dinamika demografi lokal.
12: Memang untuk SD-SD negeri ini fenomena agak berbalik ya dengan SMP dan SMA. Jadi kalau seluruh lulusan SMP itu hanya 30% yang bisa tertampung di bangku SMA negeri. Tapi untuk SD justru minat dari orang tua untuk menyekolahkan di swasta banyak, dan juga ada pergeseran-pergeseran pusat-pusat pemukiman di mana ada anak-anak usia SD. Bukan tidak mungkin memang ada beberapa SD yang di merger, ada yang direlokasi misalnya. Nah, ini semua ranahnya ini kita percaya bahwa para bupati, wali kota punya pemetaan yang lebih detail.
11: Wakub Emil melanjutkan, Pemprov Jatim berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota guna merumuskan langkah strategis. Salah satu opsi yang dikaji adalah penggabungan atau regrouping sekolah yang kekurangan murid secara ekstrim. Hal ini dengan tetap menjamin hak akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah pelosok. Diketahui, tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah SD negeri di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, minim siswa. Di antaranya, 3 lembaga sekolah hanya memiliki masing-masing 2 siswa, meliputi SDN Tempuran 3, SDN Patelan 4, dan SDN Jagir 2. Bahkan, satu sekolah sama sekali tidak mendapatkan murid baru, yakni SDN Rejomulyo 2. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya menilai, meski masa pengenalan lingkungan sekolah telah selesai, sinergi antara pihak sekolah dan orang tua harus tetap berjalan agar kualitas pendidikan anak tetap terjaga. Faiz Putra melaporkan.
13: Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya, Saiful Bahri, menilai meski masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2026 telah usai, sinergi antara pihak sekolah dan orang tua harus tetap berjalan agar kualitas pendidikan anak tetap terjaga. Hal tersebut disampaikan Saiful saat diwawancara RRI hari ini terkait ulasan materi parenting yang ia sampaikan kepada beberapa sekolah selama pelaksanaan MPLS. Saiful mengatakan kolaborasi antara orang tua dan sekolah sangat penting untuk mewujudkan generasi emas 2045. Selain itu, menurutnya jika pihak sekolah dan orang tua dapat berjalan bersama demi kebaikan proses belajar mengajar anak, secara otomatis juga mampu menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan menyenangkan bagi anak. Di samping itu, dirinya melihat dalam proses mendidik anak terdapat banyak tantangan. Contohnya saat anak beralih dari PAUD atau TK ke SD, akan mengalami banyak perubahan rutinitas belajar, adaptasi lingkungan baru, sehingga perlu kesabaran dan kerjasama dengan pihak sekolah.
14: Saat ini memang masa pengenalan lingkungan sekolah aman, ramah, dan nyaman untuk anak-anak siswa baru telah usai, tetapi menjadi tanggung jawab kita selama anak-anak kita menjadi siswa di sekolah, baik dari jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA, tetap harus menyenangkan dan aman. Oleh karena itu, kami Komnas Perlindungan Anak Kota Surabaya bersama dengan stakeholder yang ada menghimbau peran kolaborasi antara orang tua dengan para pendidik yang ada di sekolah harus tetap saling terjalin untuk menjaga generasi emas Indonesia di tahun 2045.
13: Ada beberapa poin materi parenting yang disampaikan Komnas PA Surabaya kepada para orang tua dan wali murid, diantaranya materi hak anak, kemudian materi pendidikan inklusi, pola pendidikan berdasarkan zaman, serta pemahaman tentang gaya belajar anak. Dirinya juga sangat optimis terkait peningkatan mutu SDM di Indonesia melalui pendidikan sejak dini sangat bisa terjadi, namun perlu peran banyak pihak untuk mewujudkan hal tersebut. Faiz Putra melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ana Kusuma melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
16: Prinsipnya, semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan mendiklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
15: Sementara itu, guru SDN Dukuh 3 Ngadilui, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.

0: kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
1: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Ana Kusuma melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang memperketat pengawasan program makan bergizi gratis dan siap merekomendasikan penutupan SPPG yang tidak memenuhi standar. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Sampang siap merekomendasikan penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terbukti melanggar ketentuan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan, mengatakan tim pembinaan dan pengawasan atau BINWAS dibentuk untuk memastikan seluruh penyelenggara program mematuhi aturan pemerintah secara konsisten.
4: Seluruh tim lengkap mulai dari perizinan, PU, kesehatan, Bapenda, lengkaplah semuanya, turun memotret sesuai dengan kewenangannya apa yang ada di SPBG itu. Sesuaikah atau tidak sesuai dengan persyaratan, itu kita potret. Hasil potret itu kita nggak main-main, fakta kita laporkan kepada BGN. BG ini tujuan utamanya adalah bagaimana penerima manfaat ini standar gizinya itu terpenuhi.
3: Menurut Yuliadi, pengawasan dilakukan melalui monitoring terjadwal dan inspeksi mendadak. Langkah tersebut bertujuan memperoleh gambaran kondisi lapangan secara objektif dan menyeluruh. Seluruh hasil pengawasan akan didokumentasikan serta dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional sebagai bahan evaluasi. Temuan pelanggaran dapat menjadi dasar rekomendasi penindakan lebih lanjut. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempercepat pembebasan lahan untuk pembangunan flyover Gedangan dengan menyiapkan anggaran ganti rugi Rp400 miliar. Januar Fahmi melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempercepat pembebasan lahan untuk pembangunan flyover Gedangan dengan menyiapkan anggaran ganti rugi senilai Rp400 miliar. Sebanyak 122 bidang tanah terdampak telah didata, sementara 16 bidang masih dalam proses penyelesaian administrasi sebelum masuk tahap appraisal. Kepala DPU BMSDA Sidoarjo Muhammad Mahmud mengatakan pemerintah menargetkan proses appraisal dimulai pada Agustus tahun 2026 dengan kendala yang tersisa bukan sengketa hukum, melainkan administrasi seperti pemilik lahan yang berada di luar daerah dan satu bidang tanah yang memiliki 57 ahli waris.
7: 122 bidang ada, kita kan butuh identifikasi sementara, awal identifikasi koyok KTP, OVO dan sebagainya. Hampir pada prinsipnya sudah clear, sudah ada kekurangan dokumen yang harus dipenuhi oleh para pihak itu yang disampaikan Pak Bupati. Belum lengkap.
8: Ya belum lengkap, 16 nomor 18.
7: 16.
8: Yang sudah clear juga.
7: Yang sudah clear sementara dari kami loh, kan itu ya dari 122
8: dikurangi 16.
6: Pemkab bersama BPN dan pemerintah desa terus melengkapi dokumen serta menelusuri pemilik lahan agar seluruh proses pembebasan tanah dapat rampung tahun ini. Anggaran ganti rugi disiapkan bertahap masing-masing senilai Rp200 miliar melalui APBD 2026 dan APBD 2027. Setelah pembebasan lahan selesai, pembangunan fisik flyover Gedangan diharapkan segera dimulai untuk mengurai kemacetan di kawasan Aloha Gedangan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Rendahnya serapan anggaran biaya tidak terduga atau BTT, pemerintah Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD. M. Samsudi melaporkan.
9: Rendahnya serapan anggaran biaya tidak terduga atau BTT pemerintah Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD setempat. Dari alokasi anggaran yang diperkirakan mencapai 10 hingga 12 miliar itu, realisasi penggunaannya disebut tidak sampai 1 miliar rupiah. Anggota Komisi 1 DPRD Bondowoso, Bari Sahlawi Zain mengatakan, rendahnya serapan BTT itu patut dipertanyakan mengingat sepanjang 2025 terjadi berbagai bencana dan kerusakan infrastruktur di sejumlah wilayah. Menurutnya kondisi itu memunculkan pertanyaan, apakah rendahnya penggunaan anggaran BTT disebabkan minimnya kepekaan pemerintah daerah dalam merespon kondisi darurat atau terdapat kendala lain dalam proses penyaluran anggaran.
10: Bencana atau kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akibat banjir, curah hujan yang tinggi, soal jalan yang rusak, kemudian jembatan yang terputus. Nah, ini nih menjadi apa pertanyaan, apakah ini mengindikasikan bahwa kepekaan atau sense of crisis dari pemerintah daerah itu begitu rendah atau apa kendalanya?
9: Politisi P3 tersebut juga mengatakan bahwa persoalan itu telah disampaikan dalam pembahasan laporan realisasi anggaran dan akan kembali dipertanyakan dalam rapat Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran eksekutif. Yang menjelaskan, sisa anggaran BTT yang tidak terpakai nantinya akan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA dan masuk ke kas umum daerah. M. Samsudi melaporkan.
2: Pendengar, pemenang kompetisi Las Nasional 2026 diharapkan terus belajar dan mengembangkan diri. Berikut laporan Farida Kusnia selengkapnya.
11: Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS Rahmatri Sulistiono menilai dunia pengelasan terbuka bagi lelaki dan perempuan yang memiliki kompetensi, dedikasi, dan semangat untuk terus berkembang. Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara penutupan kompetisi Las Nasional 2026 kemarin. Karena menurut Rahmatri Sulistiono, dunia industri saat ini membutuhkan tenaga kerja yang terampil secara teknis, disiplin, mampu bekerja sama, dan siap terhadap perkembangan teknologi.
12: Kepada para pemenang, saya ucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih. Jadikan pencapaian ini sebagai motivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Sementara bagi peserta yang belum memperoleh juara, jangan pernah berkecil hati. Percayalah, keberanian untuk datang berkompetisi dan menguji kemampuan adalah sebuah kemenangan yang tidak kalah berharga. Pengalaman yang saudara peroleh hari ini akan menjadi bekal untuk menjadi tantangan yang lebih besar di masa yang akan datang.
11: Sementara itu, Ketua Panitia Kompetisi Las Nasional 2026 sekaligus Koordinator Program Studi Teknik Pengelasan PPNS M. Syaiful Amri mengatakan, mengelas material membutuhkan teknik tertentu.
13: Itu yang paling susah itu adalah mengelas material-material khusus, karena tiap material itu akan berbeda titik didihnya, titik cairnya. Nah, juga karakteristik dari material itu akan berbeda. Jadi intinya kalau pengelasan itu adalah kita mencairkan material. Nah, pada saat cair itu kita butuh panas. Nah, panasnya itu kita atur dari proses lasnya supaya menghasilkan panas yang pas untuk mencairkan dua material itu. Nah, tiap masing-masing material itu beda karakteristiknya. Nah, itu yang bikin susah. Salah satunya itu adalah yang paling susah itu adalah ngelas aluminium.
11: Ada 8 kategori yang dilombakan dalam kompetisi Las Nasional 2026. Ratusan peserta lomba tidak hanya mengikuti ujian praktek, karena mereka juga harus melewati ujian tulis. Farida Usnia melaporkan.
5: Info olahraga.
2: Pendengar, pelatih sepak bola nasional Muhammad Zain Al-Haddad menilai laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Inggris akan berlangsung seimbang. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
14: Pelatih sepak bola nasional Muhammad Zain Al-Haddad menilai laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Inggris akan berlangsung seimbang. Kedua tim dinilai memiliki kualitas yang sulit dibedakan. Menurut Mamak, panggilan akrab Muhammad Zain Al-Haddad, Sabtu siang, peluang kemenangan terbuka bagi kedua tim, namun ia sedikit lebih mengunggulkan Prancis apabila mampu menguasai lini tengah. Ia menilai penyerang Prancis Kylian Mbappe masih berpeluang meraih gelar top skor di turnamen Piala Dunia 2026.
15: Sama kuatnya gimana? Sama kuat, sama berat. Mbappe itu kan masih ada peluang untuk jadi top skor, jadi dia pasti akan fight untuk merebut itu.
14: Muhammad Zain Al Haddad memprediksi pertandingan akan berakhir dalam waktu normal. Kendati demikian, hasil akhirnya tetap sulit diperkirakan karena kualitas kedua tim sangat berimbang. Mamak menambahkan Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan. Syaratnya lini tengah Les Blues mampu tampil dominan sepanjang pertandingan. Oni Arianto laporkan.
5: Demikian info olahraga.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Sumenep, selengkapnya disampaikan Muhammad Ali.
16: Kota Kris, demikian salah satu ikon Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Sumenep juga disebut Kota Kris, sebab kabupaten paling ujung timur Pulau Madura ini ditetapkan UNESCO sebagai daerah dengan empuk keris terbanyak di dunia. Kini, Kota Kris menjadi salah satu ikon khas Kabupaten Sumenep. Maka, tidaklah berlebihan jika pemerintah Sumenep membangun monumen Tugu Kris setinggi 17 meter yang diberi nama Tugu Kris Arya Wiraraja. Bahkan, Tugu Kris ini diresmikan langsung oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadlizon. Menurut Fadlizon, konsep pembangunan Tugu Kris di dalamnya terdapat rest area bagi masyarakat yang ingin istirahat maupun berwisata kuliner. Tugu ini juga didesain dengan menarik, asri, dan juga akan menjadi kantong budaya. Sehingga, Fadlizon berharap destinasi wisata baru ini tidak hanya menjadi tujuan wisata saja. Namun, semua kegiatan budaya Madura bisa diselenggarakan di area Monumen Keris.
17: Keris itu kan sudah jadi warisan budaya, jadi warisan budaya tak benda. Jadi, saya kira masyarakat dan juga para penegak hukum juga tahu bahwa ini adalah benda budaya. Makanya kita di SNKI pun ada kartunya, boleh membawa keris. Tentu sebagai ageman gitu, dan sesuatu yang biasa. Ya, menurut saya di Sumenep ini kan banyak sekali para pembuat keris, para empu, para pengrajin, ya, dari mulai bilah, warangka, hulu, dan lain-lain. Ya, kita berharap ini tumbuh di tempat-tempat lain juga ekosistem seperti di Sumenep ini gitu. Nah, maksud saya menjadikan keris itu sebagai, kalau kita memberikan hadiah gitu, pengganti seperti cenderamata, token atau souvenir. Nah, saya memberikan hadiahnya itu keris. Dan keris-keris itu disimpan, bahkan ada yang disimpan juga di museum-museum oleh mereka. Waktu saya menjadi anggota parlemen dan juga sekarang sebagai Menteri Kebudayaan, saya juga memberikan hadiah itu keris. Dan rata-rata kerisnya itu dibuat di sini, di Sumenep, di Madura, gitu ya. Sehingga dari zaman saya 10 tahun yang lalu, lebih ya, saya udah memberikan ini kepada ketua-ketua parlemen di seluruh dunia, lebih dari 100 negara. Jadi disimpan di 100 negara lebih lah keris Madura itu.
16: Sementara itu, Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo menjelaskan, nama Tugu Keris Arya Wiraraja memiliki makna kemerdekaan, sekaligus menghormati para leluhur perjuangan kemerdekaan dan pendiri Kabupaten Sumenep. Kedepan, monumen ini akan dikembangkan sebagai pusat wisata kuliner bagi peningkatan perekonomian masyarakat.
18: Jadi Tugu Keris ini dari pondasi bawah sampai ujung krisnya panjangnya 17 meter. Jadi tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Bunga-bunganya itu 45 jumlahnya, jadi 17.45. Kalau bilah krisnya itu panjangnya 7 meter. Nah, rangkanya, pegangan krisnya itu 2 meter. Jadi totalnya 9 meter. Pondasinya sendiri 8 meter. Jadi Tugu Keris ini dibangun salah satunya adalah untuk menghormati para leluhur kita, para pendiri-pendiri bangsa kita, khususnya yaitu para pendiri Kabupaten Sumenep. Jadi Tugu Keris ini kita namakan Tugu Keris Arya Wiraraja. Arya Wiraraja raja pertama di Kabupaten Sumenep. Kita ketahui bersama Arya Wiraraja salah satu raja yang sepak terjangnya luar biasa. Bagaimana membantu Raden Wijaya mengalahkan Jayakat Uang yang pada saat itu mengambil alih Singosari dari ayahandanya, dan pada saat itulah berdiri Majapahit. Majapahit sampai ke seluruh Asia dan pada akhirnya Majapahit bisa menyatukan Indonesia.
16: Guna guna mendukung kemajuan keris dan memberikan perlindungan budaya keris, mulai pengrajin keris hingga penggunaan regulasi sebagai dasar hukum, maka pemerintah daerah akan segera mengesahkan Rapda Keris tahun ini. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Disput Porapar Sumenep, Muhammad Iksan.
19: Masyarakat dilibatkan dan ya mendukung, ya mendukung sehingga apa? Ya apapun yang itu dilakukan kaitannya dengan pengembangan masyarakat, saya yakin beliau itu akan mendukung dan juga menjaga, sekaligus juga merawat ya. Dan ini yang paling penting untuk keterlibatan dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Sumenep.
16: Budayawan Sumenep Ibnu Hajar mengungkapkan, Tugu Keris Arya Wiraraja yang dipusatkan di Desa Senteng, Kecamatan Peragaan, Sumenep, merupakan keris asli yang dibuat dengan skala besar dengan total tinggi 17 meter. Berbahan dasar sesuai pembuatan keris asli pada umumnya.
20: Jadi bagaimana kita dari sekarang barangkali dengan promosi wisata, terus kemudian event-event, dan kemudian kan ada tiap tahun kita di kalender event kan ada jamasan keris. Nah itu salah satu juga untuk menarik wisatawan untuk datang ke Sumenep.
16: Monumen Tugu Keris Arya Wiraraja tidak hanya menjadi simbol identitas budaya dan kebanggaan masyarakat Sumenep, bahkan Tugu Keris satu-satunya di Indonesia ini juga mendapatkan penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sebagai keris terpanjang di Indonesia karena dibuat oleh 40 empu keris dan membutuhkan bahan baku sebanyak 4 ton besi.
2: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
5: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
3: Kilau Pancasila,

Selamat sore. Sepertinya cuaca untuk sore hari ini ya semakin meredup saja, pendengar. Masih di 41 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Meskipun redup, banyak hal yang masih bisa kita lakukan di sore hari ini. Meskipun ini adalah hari Sabtu, weekend lah bisa dibilang begitu ya. Tapi kalau misalnya kita manfaatkan dengan hal-hal yang positif, weekendnya jadi produktif. Banyak hal yang baik yang nanti akan kita rasakan. Termasuk salah satunya berkebun, buang sampah dengan cara yang baik, ataupun mungkin juga Anda mulai bersihkan sudut-sudut rumah

0: jelas gonta ganti terus.
1: Wow.
0: Emang gak sayang apa sama duitnya? Mana bahannya bagus pula, pasti mahal tuh.
1: Aduh Sen, hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
0: Yang bener kamu.
1: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal tapi kualitasnya internasional.

0: Sedangkan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita.
1: Ayo lagi kita main, Leh. Ini motor udah sip bener ini. Habis ditune up.
2: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
1: Ay, laju kalau kayak gitu.
2: Ayo.
1: Nah, udah belum?
2: Belum nyampe dapur asapnya.
1: Nah, kamu.
2: Nah, ya, lagi.
3: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
1: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
3: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya.
4: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

Selamat sore untuk Anda yang saat ini sedang melakukan perjalanan, pendengar. Entah itu keluar kota atau hanya sekedar berputar-putar aja di Kota Jember, tapi Anda sambil bermain handphone. Nah, bermain smartphone saat kita sedang ada dalam mobil ini biasanya bakal bikin kita mual. Ya, pengennya sih tetap produktif gitu ya, tapi ternyata malah mual-mual begitu. Ya, pendengar, mabuk perjalanan dalam kendaraan itu terjadi karena adanya konflik sensorik. Jadi mata kita nih fokus menatap layar perangkat yang statis, sementara telinga bagian dalam kita merasakan pergerakan mobil yang berbelok, ngerem, dan berakselerasi. Ini dia, ada vehicle motion cues yang memecahkan masalah ini, pendengar. Caranya cukup unik, ada satu fitur yang memunculkan titik-titik di tepi layar yang akan bergerak selaras dengan pergerakan mobil untuk memberikan sinyal visual ke otak kita. Saat mobil berbelok ke kanan, maka titik-titik ini akan menyapu layar ke sebelah kiri. Saat mobil mengerem, maka titik-titik ini akan meluncur ke depan. Terdengarnya kayak nggak masuk akal ya, tapi nyatanya fitur ini benar-benar bekerja. Jadi setelah diaktifkan, banyak pengguna mengaku bisa dengan lebih nyaman membuka digital, berjam-jam membuka smartphone kita untuk baca novel atau bekerja dalam kendaraan, ataupun mungkin mengetik artikel yang cukup panjang saat kendaraan sedang melaju. Fitur ini benar-benar menjadi game changer bagi mereka yang harus menyeimbangkan pekerjaan saat sedang road trip. Jadi saat dalam perjalanan kita harus tetap bekerja, kita harus tetap berkomunikasi menggunakan smartphone kita. Ada satu fitur yang akan membantu kita supaya gak mual-mual.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta untuk sore hari ini menyampaikan sebuah informasi terkait dengan beredarnya sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim bahwa Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Kemenak Suparman menawarkan bantuan dana untuk modal usaha dan bayar hutang. Faktanya, klaim tersebut tidak benar karena setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Suparman menawarkan bantuan modal usaha dan bayar utang memiliki probabilitas 99,3% dihasilkan oleh artificial intelligence. Sedangkan TruthScan untuk mendeteksi suara Suparman dalam video sebagai AI generatif dengan probabilitas mencapai 99%. Foto yang digunakan dalam video memanipulasi foto di laman katolikterkini.com yang berjudul Dirjen Bimas Katolik mengusulkan 5 agenda penting dalam sidang pertama KWI 2024.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sore hari ini kami akan lengkapkan dengan menghadirkan sebuah tausiah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zahrainu Fazrul Falah dengan judul Memanfaatkan Modal Dengan Baik. Umat Islam dimanapun Anda berada, Serambi sore hari ini Anda sedang bersantai, kami akan hadirkan suasana religi untuk Anda dengan tausiah. Kita ikuti bersama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara nikmat terbesar yang sering kita lupakan adalah nikmat waktu. Setiap hari kita diberikan oleh Allah 24 jam, kan, tetapi tidak semua orang bisa memanfaatkannya dengan baik. Bahkan banyak di antara kita yang baru menyadari pentingnya waktu, mahalnya waktu, ketika waktu itu telah hilang. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr, innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu lafi khusr, benar-benar dalam kerugian. Akan tapi sini ada pengecualian, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang rugi itu dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi dua golongan. Yang pertama adalah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, kemudian wa'amilus sholihat, kemudian orang itu beramal soleh, menggunakan waktunya untuk beramal soleh. Para ulama menjelaskan bahwa Allah bersumpah dengan waktu, itu berarti menunjukkan betapa berharganya waktu itu, betapa mahalnya waktu, betapa agungnya urusan waktu itu. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah itu tidak menurunkan hujjah kepada manusia illa hadhihi surah, kecuali surat ini saja, lakafathum, niscaya sudah cukup bagi mereka. Artinya apa? Artinya surat Al-Asr ini saja sudah cukup untuk mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah tentang bagaimana kita menggunakan waktu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang masyhur, ni'matani maghbunun fihima kasirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang, kata Rasulullah SAW, dua nikmat ini maghbunun fihima kasirun minan nas. Dua nikmat ini banyak sekali dilalaikan oleh manusia. Banyak sekali manusia ini tertipu dengan dua kenikmatan tersebut. Dua kenikmatan itu adalah as-sihhah, kenikmatan sehat, wal faragh, dan waktu luang. Kenapa Rasulullah sebutkan maghbun, sebutkan tertipu? Karena banyak orang yang mereka merasa punya waktu, merasa masih muda, merasa masih ada kesempatan, merasa masih ada hari esok, masih ada yang lainnya. Sehingga dengan semua perasaan itu, ia merasa aman dari tanggung jawab akhirat. Dan terlewat banyak kesempatan beramal, padahal waktu terus berjalan dan tidak pernah berhenti, juga tidak akan pernah kembali. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama terdahulu sangat menjaga waktu mereka. Dinukilkan dari Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, menasihatkan kepada kita semua, ya bena Adam, innama anta ayyamun, idza zahaba yaumun zahaba ba'duk. Wahai anak Adam, innama anta ayyam, sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari. Idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk, setiap kali satu hari itu berlalu, maka dhahaba ba'duk, maka hilang juga sebagian dari dirimu. Ini memiliki makna yang begitu dalam, yaitu umur bukan hanya tahun. Umur itu bukan bulan, akan tapi umur itu hari demi hari. Umur itu hari demi hari. Artinya setiap hari yang lewat, setiap hari yang telah kita lalui, telah kita lewati, itu berarti umur kita telah berkurang. Jadi kesempatan kita semakin sedikit. Waktu kita hidup di dunia ini berkurang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita menunda-nunda banyak hal. Nanti saja taubatnya, nanti saja serius ibadah, nantilah kalau sudah tua, sekarang senang-senang dulu. Padahal kita tidak pernah tahu kapan ajal itu datang. Padahal kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu habis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igdanim khamsan qabla khams." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababuka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasihhataka qabla saqamik, sehatmu sebelum sakitmu. Wafaraghaka qabla syughlik, waktu luangmu sebelum engkau sibuk. Waghinaka qabla faqrik, dan kekayaanmu sebelum engkau jatuh miskin. Wahayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum kematianmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Ini adalah peringatan yang sangat nyata. Nabi SAW mengingatkan agar mempergunakan waktu sebelum waktu itu diambil. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah kita hari ini bukan tidak punya waktu, akan tapi kita tidak tahu atau kurang maksimal dalam memanfaatkannya. Waktu habis untuk hal-hal yang tidak penting, untuk fudulul mubahat, untuk perkara-perkara yang berlebihan, yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang-orang soleh terdahulu sangat menjaga waktunya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Idha'atul waqti ashaddu minal maut." Beliau mengatakan menyia-nyiakan waktu itu lebih buruk daripada kematian. Karena apa? Karena kematian itu hanya akan memutus hubungan dengan dunia, yang dunia ini sejatinya hina. Akan tapi menyia-nyiakan waktu itu memutus hubungan dengan Allah, sehingga menutup kesempatan untuk beramal. Dan kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana cara kita agar bisa memanfaatkan waktu? Yang pertama adalah meniatkan setiap aktivitas untuk beribadah. Kita niatkan dalam belajar kita beribadah, dalam bekerja kita niatnya beribadah, semua kita niatkan aktivitas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan niat yang benar, waktu kita akan jadi bernilai. Waktu kita jadi bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah isi waktu dengan hal yang bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam Islam, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat adalah bagian dari baiknya Islam seseorang. Kita mengisi waktu kita dengan hal yang bermanfaat, mau manfaat dunia ataupun manfaat akhirat. Kemudian kita tentukan prioritas. Jangan sampai yang paling penting ditunda dan yang tidak penting itu didahulukan. Kemudian kita berusaha agar bisa disiplin dalam waktu. Karena orang sukses, baik dunia maupun akhirat, mereka mempunyai manajemen waktu yang baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita renungkan berapa banyak waktu yang sudah kita habiskan. Berapa banyak yang benar-benar bernilai ibadah. jangan sampai kita nanti menyesal pada akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan." Dalam Quran surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika kematian datang kepada salah seorang di antara mereka, ia berkata, "Rabbirji'un, ya Rabbku, kembalikan aku. La'alli a'malu shalihan, agar aku dapat beramal soleh." Tapi semua itu sudah terlambat. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, waktu merupakan salah satu nikmat terbesar yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak orang yang lalai dalam memanfaatkan waktu ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Maka kita berusaha bagaimana setiap waktu atau setiap hari yang kita lalui, ada ketaatan yang kita lakukan di sana. Kita berusaha mengingatkan satu sama lain, sehingga nanti pada akhirat kelak hisab kita tidak akan terlalu berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mempergunakan waktu dengan baik, mengumpulkan kita bersama orang-orang yang soleh. Fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وشرب ودرجة عالية رفيعة وبعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Wahab bin Munafih berkata, "Sungguh Allah Ta'ala telah memberi wahyu kepada Nabi Musa, wahai Musa, hormatilah orang tuamu. Sebab barang siapa yang menghormati kepada orang tuanya, niscaya Allah akan memberi umur panjang dan akan dikaruniai anak yang menghormati dia. Dan barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka ia akan diberi umur pendek dan akan diberi anak yang mendurhakainya juga." Dari Abi Hurairah katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada tiga doa yang mustajab dan tidak diragukan, yaitu doa orang yang teraniaya, doa orang bepergian, dan doa kedua orang tua kepada anaknya." Hadis riwayat Tirmidzi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, termasuk dosa besar yaitu orang yang mencaci maki ibu bapaknya. Para sahabat bertanya, apakah ada orang yang mencaci maki ibu bapaknya sendiri? Rasulullah menjawab, ada, yaitu jika ada seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang lain itu mencaci maki ibu bapaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa

ya Allah ya Sami. Allahumma ya Allah ya Basir. Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar. Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada

Engkau, ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan

Maher Zain masuk dalam daftar penyanyi Muslim paling berpengaruh di dunia untuk edisi 2021 versi TheMuslim500.com. Maher Zain masuk ke dalam kategori Muslim paling berpengaruh di bidang seni. Penyanyi asal Swedia keturunan Lebanon itu telah menggaung suaranya di berbagai negara dengan penduduk Muslim lewat lagu-lagunya. Di Indonesia, Maher Zain punya basis penggemar yang kuat. Debut dengan album Thank You Allah, Maher Zain telah meroket ke puncak chart musik Amazon's World Music. Dia pun jadi seniman Muslim paling banyak diikuti di media sosial dengan jumlah pengikut hingga puluhan juta dari seluruh dunia. Maher Zain juga jadi musisi Muslim

menyampaikan sebuah informasi pendengar bahwa di daerah Jawa Timur bagian barat itu ada yang sempat sudah mulai gerimis. Bagaimana dengan daerah Anda? Kalau kita tahu di sekitar Jember sepertinya masih ya belum ada tanda-tanda hujan ya. Kalau daerah Anda memang sudah ada yang mulai ada tanda-tanda hujan turun, wah ini berarti kita juga harus mulai siap-siap bahwa beberapa bulan lagi mungkin kita juga akan memasuki musim penghujan. Sekarang ada di bulan Juli, Agustus, September. Nah ini dia, September, Oktober, November, ini adalah tanda-tanda kita memasuki musim penghujan kembali.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah terpikir gak setiap kali kita memilih untuk membeli sayur di gerobak depan rumah, atau sekedar jajanan kopi di warung tetangga sebelah, atau membeli buah dari keranjang pikulan yang sudah dibawa keliling dari pagi-pagi buta, di balik transaksi itu ada cerita yang jauh lebih besar. Kita tidak hanya sedang menukar uang dengan barang loh. Kita sedang membantu seorang ayah membayar uang sekolah anaknya. Kita sedang membantu seorang ibu menjaga dapurnya tetap mengepul. Kita sedang menyambung asa dari seorang anak. Mungkin bagi kita itu hanya sekedar recehan. Tapi bagi mereka itu adalah nafas, harapan, dan alasan untuk terus berjuang esok hari. Mari gerakkan ekonomi dari yang paling dekat, belanja di pedagang kecil, karena senyum mereka adalah kebahagiaan kita juga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tadi cerita bahwa ada beberapa daerah yang udah mulai gerimis aja. Kapan ya Jember? Ternyata pendengar, baru saja saya tengok ke jendela luar sana, hujan udah turun cukup deras untuk Anda yang akan melintasi daerah Panjaitan. Mungkin perlu untuk mempersiapkan segala kebutuhan saat Anda berkendara dengan roda 2, karena hujan turun meskipun untuk saat ini sepertinya udah mulai sedikit mereda, tapi jaga-jaga, gak ada salahnya.
1: Hore, hujan! Syukurlah, hujan akhirnya turun juga. Mungkin saja kalimat-kalimat itu yang otomatis terucap saat hujan pertama kali datang setelah musim kemarau yang cukup panjang. Perasaan bahagia karena hujan turun pertama kali membuat banyak dari kita, terlebih anak-anak, ingin segera bermain air hujan dan bahkan menampungnya untuk aktivitas sehari-hari. Tahukah kita bahwa hujan pertama itu ternyata menyimpan bahaya? Air hujan pertama terkontaminasi debu dan partikel yang berbahaya untuk kesehatan, serta mengandung asam yang bisa mengganggu sistem pernafasan kita.

0: Akhirnya aku bebas dari gentong ini.
1: Anak muda, ku beri satu permintaan.
2: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
1: Teman Pro 2, di Piala Dunia FIFA ada gol yang bukan sekedar angka.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Saat ini mungkin Anda sedang membaca-baca buku nama-nama anak. Karena kenapa? Karena mungkin HPL dari kehamilan Anda itu tidak lama lagi, bulan depan atau 2 minggu lagi begitu ya. Akhirnya saat ini sedang berpikir nih, kira-kira mau dikasih nama siapa? Kalau putra siapa? Kalau putri siapa? Nah, rata-rata kalau Anda adalah seorang muslim, pengennya banyak yang menginginkan nama depannya itu adalah Muhammad, karena Muhammad ini adalah nama yang sering banget dipakai dan jumlahnya cukup banyak pendengar. Tapi terkait dengan nama untuk bayi yang baru lahir, ada yang menarik nih. Viral di media sosial, seorang bayi di Wonosobo bernama Muhammad MBG Subianto. Ini gak bisa didaftarkan ke dalam kartu keluarga. Orang tua memberikan nama kepada buah hati, tentu ada doa dan berkah tersendiri ya pada sang bayi. Harapannya pasti besar dari nama yang kita sematkan. Di Indonesia, urusan menyusun nama gak boleh sembarangan agar bisa diproses masuk ke dalam KK. Pencatatan nama pada dokumen kependudukan ini sudah diatur loh dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemendagri nomor 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Nah, dalam aturan ini dijelaskan prinsip, persyaratan, sampai tata cara pencatatan nama yang harus dipenuhi, yang jelas, mudah dibaca, nggak ada makna negatif. Terus yang penting itu pendengar, dilarang disingkat kecuali tidak diartikan lain begitu ya. Jadi kalau misalnya M itu jadi Muhammad, biasanya begitu. Nah, dilarang menggunakan angka dan tanda baca. Lalu kalau MBG, nah ini multitafsir pendengar. Kasus bayi MBG ini mengandung singkatan. Kepala Dispenduk Kabupaten Wonosobo, Dwi Saraswati, mengatakan bahwa nama tidak boleh ditulis dalam bentuk singkatan. Bagaimana? Apakah Anda sudah mempersiapkan nama-nama yang terbaik, yang ada unsur-unsur sesuai yang Anda harapkan dan mengandung sebuah doa dan harapan di sana? Tapi itu tadi, gak boleh ada singkatannya seperti MBG itu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mbanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Kalau tadi sedang berniat untuk bepergian melewati Jalan Panjaitan, pendengar, dan hujan turun, kami coba informasikan untuk Anda bahwa untuk kali ini suasananya udah berbeda. Jadi kondisinya udah mulai reda ya, pendengar ya. Tapi tetap gak ada salahnya kalau misalnya kita harus mempersiapkan banyak hal ya, supaya perjalanannya tidak terganggu, menikmati malam minggu yang mudah-mudahan aja bikin kita jadi punya pengalaman baru yang lebih menyenangkan.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola.

Piala Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam sebab mahal. Makanya harus berhemat sedikit gam.
2: Pak, sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya, penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.

menikmati malam minggu di tengah suasana yang macet, yang rame, yang ya banyak hal tentunya yang biasanya kita lakukan di hari minggu. Jadinya pada keluar semuanya, pada macet semuanya, apalagi sedang persiapan untuk nonton ini nih, perebutan juara ketiga antara Inggris melawan Prancis. Insya Allah nanti pada pukul 4 dini hari, aduh, bangun lebih pagi, lebih subuh, lebih dini hari untuk bisa menjadi saksi siapa yang akan menduduki peringkat ketiga dalam Piala Dunia 2026 tahun ini. Inggris kah? Prancis kah?

0: 19 waktu Indonesia Barat. Untuk kali ini pendengar, segera kita bergabung dengan program 3 Jakarta untuk kembali mengikuti perkembangan informasi seputar tanah air dan mancanegara.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
5: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan Aero Modeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertumbuhan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol kemudian ke molasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
7: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
11: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti ada lembar WP, nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
10: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
12: Itu kami harapkan atau meminta kepada SCB untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
10: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
14: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
13: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
15: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
13: Aktivitas di galangan kapal berkamina Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
16: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Susil Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
17: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
16: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
17: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
16: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia...
19: Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
18: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
18: Membangun nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
19: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
20: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
19: Pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
18: Ini kan prosesnya lama.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Tidak terpresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
21: Ya baik benar. Menyelarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Pasar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Iman. Mas Iman,
22: halo. Iya, Pak. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
21: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
22: Ya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
1: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak. Gitu.
22: Ya, dilaksanakan berapa hari?
1: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
22: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga.
1: Iya.
22: Ekonomi Jambi.
1: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jamine Kulineri kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak. Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
3: Kilau Pancasila.
5: Perjalanan belum usai, perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara tiga Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Apakah sering baru aja dengar suara, kita langsung refleks untuk cari HP? Lucunya, kadang setelah dicek, ternyata tidak ada pesan yang masuk sama sekali. Kenapa bisa begitu ya? Jawabannya ada di otak kita. Setiap kali ada bunyi notifikasi, otak langsung berpikir, siapa ya? Ada apa ya? Ada kabar apa? Nah, rasa penasaran ini akhirnya membuat kita jadi terbiasa untuk merespon dengan sangat cepat. Kalau kebiasaan ini terus berulang, otak seperti bekerja otomatis. Bahkan ada yang sampai merasa HP-nya bergetar atau berbunyi, padahal aslinya tidak. Dan fenomena ini dikenal sebagai Phantom Vibration Syndrome. Supaya tidak terus-menerus tergoda untuk mengecek HP, mematikan notifikasi yang gak penting bisa jadi solusi. Selain bikin lebih fokus, cara ini juga akan mengurangi kebiasaan.

Terima kasih untuk tetap bersama dengan kami pendengar di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Malam hari ini kami akan segera hadirkan untuk Anda sebuah mimbar agama Kristen yang akan disampaikan untuk kali ini oleh BVR Mel Dai Sinaga dari Gereja HKBP Jember terkait dengan tema pengharapan tidak pernah mengecewakan. Umat Kristiani dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda.

Selamat malam buat sahabat pendengar mimbar Kristen dimanapun berada. Saya Ibu Pendeta Bible From Wilda Junita Borusinaga, yaitu melayani di gereja HKBP Jember, akan menyapa kita melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Bapa buat kasih-Mu yang senantiasa memelihara dan melindungi kami di sepanjang satu hari ini. Di sini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai setiap hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat menuntun kami ke jalan yang baik yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan tertulis dalam kitab Ibrani 6 ayat 15, Ibrani pasal 6 ayat 15, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Adapun tema renungan mimbar Kristen RRI saat ini adalah pengharapan tidak pernah mengecewakan. Sahabat pendengar mimbar Kristen RRI yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasa sangat lelah dan kecewa ketika menunggu sesuatu atau seseorang? Mengapa? Sebab menunggu itu adalah hal yang paling membosankan. Karena dalam hal menunggu yang dibutuhkan adalah kesabaran hati kita. Padahal sifat manusia pada umumnya adalah jauh dari kesabaran. Justru yang ada, kita langsung bersungut-sungut atau kecewa. Sehingga kita gagal mendapatkan apa yang kita

saja. Sifat bersungut-sungut adalah bukti di mana bangsa itu masih memiliki iman yang rapuh, belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan Allah yang mampu mencukupkan setiap kebutuhan mereka di padang gurun. Sebab, jika bangsa itu percaya, pastilah mereka akan menaruh pengharapan dan permohonannya hanya kepada Tuhan Allah dalam doa dan pujian. Bagaimana dengan kita, sahabat pendengar mimbar Kristen RRI Jember yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Sejauh mana tingkat kesabaran kita telah teruji dalam menjalani lika-liku kehidupan ini? Apakah iman kita sudah tahan uji, sabar, dan tekun? Sehingga apa yang kita nantikan akhirnya kita mendapatkan buah dari kesabaran itu? Atau jangan-jangan kita masih memiliki iman yang rapuh dan yang rentan dengan sifat bersungut-sungut? Jika demikian, apa yang kita inginkan atau harapkan sudah pasti tidak akan sesuai dengan keinginan kita. Sebagai jemaat yang sudah bertumbuh di dalam Kristus, jangan pernah bimbang dan putus asa, sebab pengharapan akan selalu baru bersama Tuhan. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita dengan penuh kesabaran dan sukacita. Biarkan Tuhan yang mengatur dan mengarahkan hidup kita ke jalan yang Tuhan kehendaki. Satu hal yang harus kita imani dan percaya bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Dia tidak pernah mengingkari setiap janji setianya. Itu sebabnya kita harus setia dalam pengharapan, sebab pengharapan adalah bagian utama dari iman Kristen kepada Yesus Kristus. Di mana pengharapan itu tumbuh melalui hubungan interaksi kita kepada Tuhan dalam setiap doa, pujian, dan firman-Nya. Pengharapan itu berasal dari kata harap, yaitu memohon atau menginginkan. Dalam kata lain, menantikan sesuatu. Jadi, pengharapan adalah proses penantian atas apa yang sedang kita nantikan, yang hanya berkenan kepada Tuhan. Contohnya, ketika seseorang sedang menghadapi masalah, yang dia butuhkan adalah pengharapan bagaimana agar dia dapat bertahan dan keluar dari permasalahan tersebut. Juga ketika seseorang mengalami sakit penyakit, yang dia butuhkan adalah uluran tangan Tuhan untuk kesembuhan baginya. Maka itu, seseorang tersebut harus berpengharapan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia pasti akan mendapat jalan keluar dan disembuhkan dari sakit penyakit, asalkan seseorang tersebut tetap setia, taat, dan tekun menantikan jawaban dari doa dan harapannya dengan penuh kesabaran dan iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sahabat pendengar mimbar Kristen RRI Jember yang dikasihi Tuhan, tantangan apakah yang sedang dihadapi oleh orang-orang Ibrani saat itu sehingga mereka diharuskan untuk setia, sabar, dan berpengharapan teguh pada pengharapan? Yaitu tantangan adanya penganiayaan dan tekanan dari dalam dan dari luar saudara seiman mereka, yang membuat sebagian orang menjadi ragu bahkan murtad dan ingin berpaling dari Allah karena tidak sabar dan tahan dalam ujian penganiayaan tersebut. Untuk menjawab keraguan dan rasa bimbang orang Ibrani, firman Tuhan saat ini meyakinkan orang Ibrani dan bahkan kita semua bahwa pengharapan akan keselamatan kekal itu pasti dan tidak akan berubah bagi orang-orang yang tetap setia kepada Yesus Kristus dalam iman dan kasih-Nya. Artinya, barang siapa yang tetap setia dalam penganiayaan dan tekanan iman sampai akhir kedatangan Tuhan, dia pasti akan menerima kemenangan, yaitu kehidupan yang kekal. Itu sebabnya dikatakan Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Belajar dari Abraham yang sabar dan setia menunggu dalam waktu yang sangat begitu lama untuk bisa mendapatkan keturunan atau ahli warisnya, yaitu Ishak. Dalam penantian akan janji Allah, yang Tuhan inginkan adalah kesetiaan, ketekunan, keseriusan, dan tingkat kesabaran yang tinggi dari Abraham sampai hal itu Tuhan nyatakan. Abraham percaya bahwa harapannya menantikan janji Allah dengan penantian yang begitu panjang pasti tidak akan pernah mengecewakannya. Karena Tuhan pasti akan menyatakan janji dan kasih setianya tepat pada waktunya. Hanya kepada mereka yang memiliki pengharapan, yang mampu bertahan dalam penantian yang begitu lama. Lihatlah, buah kesabaran, kesetiaan, dan pengharapan Abraham
yang senantiasa percaya akan

janji Allah, Abraham akhirnya diberkati, diberikan keturunan. Tidak hanya satu, melainkan dibuatnya menjadi bangsa yang sangat besar. Sebab dengan beriman teguh kepada Kristus, menimbulkan pengharapan hadirnya anugerah Allah. Seseorang yang menantikan sesuatu, yang teruji adalah kesabarannya. Seberapa taatkah dia? Atau seberapa sabarkah dia? Faktanya, tidak jarang ketika kita diperhadapkan dalam masa-masa sulit, dalam pergumulan hidup ini, banyak orang yang jatuh dan gagal karena tidak tahan uji dan akhirnya berpaling dari Tuhan. Ketidaksabaran merupakan hambatan atau penghalang yang serius dalam setiap proses atau pembentukan iman percaya kita. Sahabat pendengar mimbar Kristen RRI Jember yang dikasihi Tuhan, apakah yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan pada malam hari ini? Ada tiga poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah, kesabaran adalah kunci utama untuk menerima janji Tuhan Allah. Karena itu, sahabat pendengar mimbar Kristen RRI, tetaplah berpengharapan dan berdoa serta percaya bagaimanapun kondisi atau masalah yang sedang kita hadapi, Dia adalah Tuhan yang penuh kuasa, yang mampu melepaskan dan memberi jalan keluar buat setiap masalah dan pergumulan kita. Dia pasti akan memenangkan kita. Di zaman milenial ini, semua tawaran dalam online telah tersaji secara instan. Tergantung kita memaknai kehidupan ini, bertahan atau terbawa arus zaman. Namun yang pasti Tuhan menginginkan agar kita jemaatnya hidup menjadi pribadi yang setia, teguh, dan memiliki pengharapan yang kuat. Yang apabila kita teruji, maka kita akan menghasilkan buah kesabaran itu berdasarkan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mungkin saat ini kita sedang berharap atau mungkin sedang dalam penantian akan doa-doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan yang mungkin belum terjawab, apakah itu soal pekerjaan, jodoh, sakit penyakit, bahkan keturunan. Tetaplah memilih untuk bersabar dan beriman seperti Abraham yang dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Maka itu jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan bimbang, jangan putus asa, dan jangan pernah meragukan Tuhan. Ingatlah bahwa dalam setiap pengharapan kepada Tuhan pasti tidak akan pernah mengecewakan. Asalkan kita tetap setia dan tekun dalam pengharapan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 5. Yang terakhir adalah bagian yang ketiga. Dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Arti kata sauh yaitu jangkar yang digunakan agar perahu tidak tertiup angin, gelombang atau badai. Sahabat pendengar mimbar Kristen, Yesus Kristuslah yang menjadi sauh pengharapan kita untuk kita mampu bertahan dan kuat menghadapi setiap gelombang permasalahan hidup yang akan atau yang sedang kita jalani untuk hidup keseharian kita. Karena itu, berpegang teguhlah dalam pengharapan akan Kristus, arahkanlah pandanganmu dan jalanmu hanya kepada kehendaknya, sebab pengharapan kita yang kekal adalah memasuki dan diam dalam surganya yang telah disediakan dan dijanjikan bagi setiap orang yang setia dan taat dan beriman hanya kepada Yesus Kristus. Diberkatilah kita yang mendengar firman Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga, sebab tiada Bapa yang seperti Engkau yang dengan setia mengasihi kami orang yang berdosa ini. Saat ini kami bersyukur telah disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang begitu indah, yang mengingatkan kami agar senantiasa taat, setia, tekun berpengharapan hanya kepada Tuhan sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Itulah pengharapan orang yang percaya. Kami juga berdoa buat sahabat pendengar mimbar Kristen RRI Jember dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati di dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka, dalam setiap doa-doa pengharapan mereka, Engkaulah juga yang memberikan penghiburan bagi mereka yang berduka, Engkaulah juga yang menyembuhkan sakit penyakit
yang sedang mereka rasakan saat ini dengan bilur-bilur kasih Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, janganlah kehendak kami yang terjadi. Dan kami serahkan seluruh tubuh, jiwa, raga kami malam hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam buat sahabat pendengar mimbar Kristen yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Demikian firman Tuhan yang boleh tersampaikan, yaitu dari gereja HKBP Jember. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita di mana dan kapanpun juga. Yang pasti, di dalam Tuhan kita pasti akan dimenangkan dalam segala hal, apapun pengharapan kita. Tuhan Yesus memberkati, salam kasih, amin, Horas, Horas, Horas.

Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama mimbar agama Kristen yang disampaikan oleh BVR Melida J. Sinaga dengan judul pengharapan tidak pernah mengecewakan. Dan mengantarkan saya Retno Palupi untuk malam hari ini harus pamit undur diri. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lewatkan bersama membawa banyak kebahagiaan untuk kita. Ada rekan Eti Darmiati yang akan lanjutkan perjalanan kita untuk malam hari ini. Tetaplah bersama dengan kami dan selamat malam. Selamat menikmati akhir pekan Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali pada kesempatan malam hari ini edisi Sabtu malam Minggu. Selepas rekan Retno Palupi temani Anda sejak sore, sekarang giliran saya Eti Darmiati bersama tim malam Pro 1 RRI Jember siap untuk menghadirkan serangkaian acara sepanjang malam ini pendengar. Dan kita awali kebersamaan kita dengan menyimak sebuah mini drama. Kami pilihkan satu mini drama produksi teman-teman dari RRI Pontianak. Sebuah mini drama yang berjudul Benang Yang Tak Boleh Putus.

0: Banang iye cerminan hatimu, Din. Pun kau kacau, dia pun kusut. Pun kau krewa, dia pun putus. Hah, tanunlah dengan jiwemu supaya napasmu ndaan berhenti di situ.
1: Wan, berhentilah dulu. Suara kayu itu membuat pala Dini sakit. Dini udah coba nelpon kantor, tapi sinyal di sini sama hancurnya dengan nasibku, Wan.
0: Dari kote kau bawa masalah, cu. Lalulah nyalahkan kayu tua itu.
1: Wan, dunia ini udah berubah. Untuk apalah Wan duduk berjam-jam demi kain kasar ini? Di kota, sutra mesin yang mewah saja harganya murah. Udahlah Wan, aku pulang sekarang bukan karena rindu, tapi karena tak ada pilihan.
0: Din, mesin itu murah karena dia ndaan bernyawe. Tapi kain itu ditanun dengan tangis umakmu. Tiap banangnya ade harapan supaya ayahmu balik. Coba kau ngomong sama Wan. Mau ke kau bunuh harapan keluarga kita hanya karena sepotong kain pabrik?

0: Assalamualaikum, Man. Masih betah dengan kayu lapuk itu?
1: Nak ngape lagi kau, Zin?
0: Jangan marah dulu lah, Wan. Ini saya bawa kabar, ada kolektor asing yang mau beli motif untuk dipasang di mesin. Nah, Wan tinggal beri polanya, saya bayar. Duitnya bisa Wan pakai untuk belanja atau betulin atap atau apa.
2: Wan, mungkin Bang Pijin benar. Uangnya bisa kita pakai untuk pengobatan mata Wan ke kota. Zaman udah berubah, Wan. Kita gak bisa hidup gini-gini terus.
1: Apa katamu? Jual pola? Iya, sama aja dengan jual harga diri Wan. Mun motif iye masuk mesin, nyawanya hilang. Dia cuma jadi kain paracak tanpa cerita. Pergi kau, Jin.
3: Iya, Wan. Tapi nanti Wan jangan menyesal ya.

0: Kenapa Nekwan keras kepala? Hanya karena alat tulung ini. Kenapa berat sekali? Aduh, benangnya nyangkut. Aku merusak kain Nekwan. Motifnya, tengahnya rusak.
1: Dahwan padahkan, mun hatimu lagi risau. Kau ndak bisa maksakan Nanun.
0: Maafkan Dini, Wan. Dini merusak warisan Nek, Wan.
1: Dah, duduk situ, Din. Mate, Wan. Memang dah rabun, Din. Wan ndak bisa lihat dunia dengan jelas. Yang tersisa cuma rasa benang itu di jari-jari Wan. Wan tahu orang-orang kote dan daan suke make kain itu karena barat. Tapi kau harus tahu kain itu barat karena di dalamnya ada cerita, ada cinta. Pun kau biarkan kain itu hilang, same artinya kau menghilangkan nenek datukmu. Ingat, Din, rumput undaan berakar bisa mudah terabang ditiup

0: Karin, ikuti katak jantungmu.
1: Wan, aku merasakan hangatnya benang ini. Rasanya seperti tangan emak lagi menggenggam tanganku, Wan.
0: Cucuku, Wan minta kau jaga motif itu, ih. Usah gak sampai berakhir di museum. Biarkan dia hidup di jari-jarimu.

tidak akan membiarkannya putus, Wan. Biarlah dunia berlari dengan mesin-mesinnya. Aku akan tetap di sini, menenun doa, tarikan demi tarikan. Karena identitas bukanlah apa yang kita pakai, tapi apa yang kita jaga.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kami ucapkan untuk Anda siapapun dan dimanapun Anda yang setia menyimak acara-acara persembahan kami. Dan malam minggu ini, sesaat lagi kami ajak Anda untuk bersama-sama menikmati ruang rindu. Malam ini akan kita nikmati persembahan dari Pesona Nuansa Akustik Situbondo di bawah pimpinan Dr. Mulyadi Erliansyah. Sudah siap di Auditorium R. Sumitro RRI Jember. Bersama kami dalam ruang rindu live music malam ini. Selamat malam, selamat menikmati.

0: Yesus untuk kita semua.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam. Saya pilih di tengah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia dan pemirsa RRI Jember dimanapun Anda berada. Malam ini dari auditorium R. Sumitro RRI Jember, kami persembahkan Ruang Rindu bersama Pesona Nuansa Akustik Situ Bondo. Woi. Pimpinan Dr. Mulyadi sama Bunda Leti, monggo ke sini. Yang lain katuran pinara. Wah. Monggo Bunda sama Dokter. Kami ingin tahu sedikit aja. Pesona Nuansa Akustik itu sejak tahun berapa, Dokter?
2: Sampai sekarang sudah sekitar 13 tahun.
0: 13 tahun
3: mulai 13 Mei 2013.
0: Oh, alhamdulillah sudah belasan tahun, luar biasa. Ini dari Situ Bondo tadi berangkat jam berapa?
3: Jam 8. Dokter
2: yakin jam 8 tadi? Jam 8 karena tadi kita berkunjung ke ketua PKPFS Jember, Bu Danu.
0: Selamat malam Bunda Danu Hartati. Moga-moga cepat pulih sedia kala nggih. Amin. Baik, terima kasih. Bunda, apa yang ingin disampaikan pada pendengar sebelum nanti tampil satu persatu nih pasukannya?
2: Dokter aja. Mudahan penyajian PNA malam ini akan bisa memberikan hiburan pada semua pemirsa di seluruh Indonesia.
0: Woy,
2: terima kasih.
0: Ya. Luar biasa.
3: Untuk semua grup FKP,
0: ya, Forum Pemerhati RRI.
3: Silahkan memonitor ya.
0: Siap. Oke Bunda, tampilan pertama setelah medley. Ini Dokter tampil ya. Sendiri apa dibarengi? Hayo. Oh, sendiri aja. Baik, pendengar dan pemirsa, segera kita nikmati persembahan pertama malam ini. Dokter Mulyadi Erliansyah, beliau akan menyanyikan satu lagu berjudul Something. Okay. Selamat malam, selamat menikmati persembahan kami yang diiringi oleh player Bapak Toto van Houten. Applause juga untuk beliau. Iya, monggo Dokter silakan.

0: Wow, aplaus untuk beliau, Dr. Mulyadi sebentar. Ternyata ini posisi kurang ke tengah ya teman-teman. Izin dokter, saya geser. Cukup saya yang geser, tenang, saya kuat. Saya kuat. Ya. Pendengar dan pemirsa, saya sampai lupa saking hebohnya aula malam ini. Saya Eti Darmiati bersama tim. Ada Bung Risman, Bung Heri, Bung RT, dan teman-teman yang bertugas malam ini. Kita sudah menikmati lantunan suara Dr. Mulyadi Erliansyah dan sekarang bergeser ke penampilan yang unik ini. Ada Miss Vinanggara Jamali. Miss, wah, ini salah seorang kebanggaan kita karena beliau pernah meraih juara pertama. Betul ya?
1: Betul ya.
0: Juara satu. Ayo langsung ke sini, Miss.
1: Terima kasih.
0: Biar nampak di kamera. Hai. Terima kasih. Sebuah kebanggaan buat saya. Ups. Baik, Miss ya. Agak ke sini sedikit. Oke. Okay. Sebuah kebanggaan malam ini saya bisa ketemu Miss Vinanggara. Oke. Okay. Boleh cerita juara satu di tingkat apa tuh?
1: Juara satu tahun 2024 itu di Bandung ya, Mandarin Singing Competition.
0: Oh, wow.
1: Ya, terus jadi saya memulainya itu dari tahun 2014.
0: Ya, serius dan, di lagu-lagu Mandarin.
1: Ya, saya okay. suka karena seperti yang tidak bosan gitu loh. Jadi. Dan juga setiap ada kompetisi saya semangat untuk ikut dan sudah beberapa saya meraih.
0: Wah, ya. Kebanggaan buat kita yang di kawasan Tapal Kuda. Applause buat beliau. Oke, okay. Miss kasih. Malam ini mau nyanyi Peicu.
1: Ya,
0: Peicu, betul ya?
1: Betul.
0: Apa itu artinya?
1: Artinya itu menceritakan seorang wanita yang menemani teman prianya bersulang. Minum,
0: bersulang. Ya,
1: minum oh, bersama,
0: minum-minum, gitu ya.
1: Minum-minum, ya, sampai akhirnya malam pun larut dan dia sudah lupa gitu.
0: Apa lupa diri apa lupa apa ya?
1: Bukan, maksudnya itu lupa dengan siapa tadi gitu yang bareng-bareng minum.
0: Oke, okay. Gitu. Kurang lebih seperti itu gambarannya.
1: Iya, okay. Karena dia hanya ingin membahagiakan dan menghormatinya okay. gitu.
0: Apa yang berkesan di lagu ini, Miss?
1: Ya, seperti itu.
0: Ada kenangan pribadi kah?
1: Tidak ada.
0: Tidak hanya ada.
1: Suka karena iramanya itu membuat kita bersemangat gitu.
0: Oke, okay, siap. Sudah siap?
1: Siap.
0: Monggo silahkan.
1: Terima kasih.
0: Kita nikmati lantunan suara Miss Vinanggara Jamali ya. Belakangnya jangan sampai ketinggalan.
1: Ketinggalan.
0: Oke, okay, monggo silahkan Pak Toto.

0: Cie-cie. Terima kasih, Miss Yu. Lanjut, karena banyak sekali malam ini yang akan tampil dari Pesona Nuansa Akustik. Siap-siap Bunda Leti Borneo, tapi sebelum itu ada Bunda Ati. Ayo silakan Bunda. Bunda Ati Utomo, Ku Kenang Selalu, itu lagunya. Pendengar, saya belum menyapa yang sudah say hello ya, baik di live YouTube atau di forum komunikasi pemerhati. Sabar, sabar, kita lagi sibuk nih. Dan malam ini saya tampil beda, serasa ada di pantai. Jadi nuansa Situ Bondonya nampak sekali ya dari topi-topi kita. Monggo silakan Bunda, mau dibikin untuk siapa lagunya? Lagunya dibingkis untuk siapa?
1: Untuk anak saya, yang ulang tahun.
0: Weh, selamat ulang tahun.
1: Yang ke-32.
0: Oke, silakan. Ku
1: kenang selalu.
0: Iya, Bunda Ati Utomo. Applause untuk beliau, yuk.
1: Ya, sudah. Enggak, sudah pas, sudah, Pak.

0: Ati Utomo, ada yang bilang bun, itu kembarannya Mbak Eti ya? Iya. Kita 11-12. Iya. Bunda Ati Utomo, iya. Terima kasih bun. Ya, lanjut. Iya, jeli semua ya. Ini kembaran saya di situ Bondo, berarti Bunda Ati. Oke. Monggo Bunda Leti untuk tampilan berikutnya. Saya mau ucap selamat malam dulu untuk Bunda di sini juga ada Borneo, Bunda. Bunda Leti Borneo, ada Mbak Retno Borneo. Ini bawa pasukan dari Borneo ya. Borneo tuh Kalimantan.
1: Kalimantan Selatan.
0: Iya, Bunda Leti sebentar saya ke live YouTube terlebih dahulu. Oh ada Mr. Morning, halo Mister, mantap situ Bondo menyanyikan lagu-lagu daerah. Ini bapak kita, bapak anak Agung Gede Ngurah.
1: Selamat malam bapak Ngurah.
0: Malam, perpaduan lagu-lagunya keren, PNA keren katanya. Untuk Mbak Eti tampil beda, oh iya ini gara-gara PNA, saya didesak, dipush. Harus tampil seperti ini, kalau enggak boleh datang katanya. Thanks untuk Ruang Rindu. Kemudian ada Pak Degiatno di Bondowoso. Dokter, salam untuk dokter Mulyadi Pancen oke katanya. Kemudian siapa lagi? Bunda Leti sendiri ya?
1: Iya. Terima baik. Kasih kepada yang
0: semuanya. Baik.
1: Selamat silakan. Komunitas semuanya.
0: Bunda lagunya dipersembahkan untuk siapa silahkan?
1: Untuk grup Gita Abadi.
0: Oke.
1: Okay. Bartindo. Mm-hmm. Kemudian Prasojo, terus Bu Danu ya.
0: Bunda Danu.
1: Bunda Danu, grupnya Bunda Danu, Nama Suara.
0: Golden Memories.
1: Golden Memories, ya.
0: Apalagi semua grup
1: semua
0: pokoknya.
1: Semua. Ya. Makasih yang okay. Monitor.
0: Lagunya When You Tell Me That You Love Me. Oke, okay, silakan Bunda. Diiringi oleh Om Toto Van Houten. Aplaus juga untuk beliau dong.
1: Terima kasih Mbak Ayati.

0: Salah tesis.
1: Keren Bunda, terima kasih Bunda Leti. Saya bisa bayangkan bagaimana Pak Dokter tidak termehek-mehek gitu ya. When you tell me that you love me, Pak Dokter. Kata Bunda Leti tapi Bapak. Oke, masih bersama kami dalam Ruang Rindu bersama Pesona Nuansa Akustik Situbondo. Persiapan Bunda Tuti Margianti. Tapi sebelum itu Pak Utomo terlebih dahulu. Monggo silakan Bapak. Bapak Utomo asli dari Situbondo kah? Dari mana panjenengan?
2: Dari Pacitan.
1: Waduh, dari Pacitan. Kok bisa kesasar ke Situbondo, Bapak?
2: Iya.
1: Iya, kecantol siapa di sana?
2: Kecantol Butomo.
1: Oh, kembaran saya itu, Nji. Iya. Jangan sampai keliru ya, Pak. Oke, Pak Utomo, silakan lagunya dipersembahkan untuk siapa?
2: Untuk cucu-cucu kami yang ada di Surabaya dan ada yang di Surabaya dan di Situbondo.
1: Halo para cucu, ini Eyang Uti, Eyang Kakungnya luar biasa ya. Sudah siap Bapak?
2: Sambung.
1: Silahkan katuran. Om Toto.
2: Kerinduan.
1: Kerinduan, ya.

0: Luar biasa Pak Utomo, terima kasih banyak. Sudah sering memang tampil ya Bapak. Kelihatan sekali. Konser. Lanjut Bunda Tuti Margianti, silakan Bunda. Bunda Tuti Margianti akan menyanyikan lagu Selalu Cinta. Om Toto. Wuh. Ini belum muncul suaranya, sudah tepuk tangannya luar biasa. Keren. Kan ya, unik sekali memang PNA. Monggo Bunda Tuti, ini lagunya mau dipersembahkan untuk siapa? Apakah ada memori yang tak terlupakan dari lagu ini?
1: Karena judulnya Selalu Cinta, tentunya kepada keluarga saya semua. Dan termasuk penggemar PNA Situbondo.
0: Terima
1: kasih.
0: Sama-sama. Ini sepertinya kurang deket deh. Suaranya kurang keras ya?
1: Kurang keras ya.
0: Coba Bunda, cek.
1: Tes.
0: Oh, nah gitu Bun, harus begitu. Energinya dikeluarkan. Ya sudah siap?
1: Siap.
0: Nanti Bunda siap atau Toto belum? Sudah ya Om? Oke, selamat menikmati satu persembahan Selalu Cinta. Bunda Tuti Margianti.

0: Terima kasih Bunda.
1: Sama-sama Bunda.
0: Iya, aduh, ini bukti bahwa pesona nuansa akustik itu komplit. Ya kan? Lagu-lagu daerah oke. Kemudian lagu lama oke, lagu baru juga oke. Baik, semua irama. Applause lagi untuk pesona nuansa akustik Situ Bondo. Lanjut sekarang ke Horas.
2: 1, 2.
0: Horas. Bukan. Bunda Usmiati Nainggolan sekarang. Horas, betul ya? Mic-nya tadi pegang mic terus ditaruh di mana, Bunda? Heboh sekali malam
1: Horas,
0: ini.
1: Selamat malam.
0: Malam kan komplit ya.
1: RRI
2: Jember.
0: Dimanapun.
1: Dimanapun berada.
0: Di seluruh dunia.
1: Enggak, di seluruh Nusantara dulu.
0: Oh ya, Nusantara.
1: Untuk Indonesia.
0: Kalah saya.
1: Kami ucapkan selamat malam, selamat menonton. Sukses untuk PNA Situ Bondo.
0: Sekarang betul Nainggolan ya Bunda?
1: Baru Nainggolan saya. Okay. Suami Manurung.
0: Manurung, oke, baik. Akan menyanyikan satu lagu Kau Tercipta Untukku. Horas. Siap. Dipersembahkan untuk siapa lagunya?
1: Untuk anak saya yang ada di Jakarta dan Medan dengan cucu saya, juga para keluarga saya dan teman-teman yang ada di Situ Bondo. Siap. Terima kasih.
0: Selamat menikmati lantunan suara Bunda Usmiati Nainggolan. Kau tercipta untukku. Jangan dibawa kemana-mana, Bun. Banyak canda malam ini ya. Sambil nunggu Om Toto nih. Om Toto belum ketemu, Om. Aku temukan kalau belum.

0: untuk Bunda Usmiati Nainggolan. Wow, terima kasih Bun. Oke, okay. Persiapan sebentar ya, Ibu Tining persiapan, tapi sebelum itu, betul ya, Bunda Untari, kita sesuai ini urutan. Kemudian nanti Bunda Tining persiapan Pak Yoga juga, nggih. Bunda Untari dengan sudah ku bilang tak kandani kok gak percaya. Saya dimarahi orang-orang. Eti itu baca yang di grup WA.
1: Tanya terus.
0: Lupa ya. Maaf. Pak Budi Vianda, selamat malam Om. Dari Bukit Kaliurang, siap monitor, sudah monitor ya. Kemudian Bopo Sulihin, selamat malam. Mbak Din Marsudi, selamat malam. Bunda Endang Susilowati yang punya ATT Ceria, selamat malam. Ini bolonya ada di sini satu, Bun. Nyelempit. Kemudian Bunda Danu, oke, moga-moga segera pulih ya, Bun. Amin. Pak Degiatno tadi sudah, waduh, di grup juga, di live YouTube juga menyapa ya Pak D. Pak Multantio yang punya Golden Memories. Terus siapa lagi? Oh, Bunda Sulis yang punya Prasojo. Mas Bro Dwi Hari Flamingo. Mbak Ana Basuseno, selamat malam. Mana lagi? Bunda Roni, Josh Lovers. Terus yang lain sabar ya. Itu dulu. Oke. Okay. Kita sudah siap, monggo Bunda Untari dibingkis untuk siapa lagunya?
2: Untuk Amancu yang ada di Kota Jember juga.
0: Ah, di daerah mana?
2: Jalan Sultan Agung.
0: Jalan Sultan Agung, nggih. Kemudian?
2: Untuk sahabat-sahabat juga, untuk sana, ya, di PNA, anggota PNA yang ada di hari ini ada di Jember juga.
0: Penuh semangat ya.
2: Tetap semangat.
0: Iya, siap. Siap Bunda?
2: Insya Allah
0: siap. Monggo katuran. Iya. Om

0: Pak Tata Van Houten, selamat malam semuanya.
1: Malam, terima kasih Bunda Untari.
0: Sama-sama.
1: Ya, lembut sekali Bunda ini. Tapi kalimat apa lagunya keren. Ini khas kita kan. Sudah kubilang. Seperti itu kalau bahasa biasa. Matur nuwun Bunda Untari. Pak Yoga persiapan, tapi setelah Bunda Tining ngeprank, Pak Yoga sudah langsung siap. Oke, Bunda Tining dulu, monggo katuran. Nanti setelah Pak Yoga, Kak Elia siap ya. Oke, memang satu jam ini sama Pak Dokter dikasih banyak lagu ya Pak Dokter. Saya juga dapat salam dari Bunda Danu. Mbak Eti berubah jadi kelenting kuning. Ini karena Pak Dokter pakai baju kuning. Jadi ketularan. Oke. Bunda Tining lagunya
2: biru.
1: Oke. Kenapa pakai ungu tapi? Dibingkis untuk siapa, Bunda?
2: Buat anak-anak yang ada di Situ Bondo dan yang ada di Jember di Tegal Besar. Selamat mendengarkan.
1: Siap.
2: Juga kepada saudara-saudara yang ada di Jember, selamat mendengarkan.
1: Oke. Sudah siap, Bunda? Monggo katuran.
2: Insyaallah.
1: Iya. Iya, monggo katuran. Dokter kenapa? Oh iya, baik. Terima kasih. Om Toto, kita nikmati lantunan suara Bunda Tining dengan biru.

0: Datining, wow, suaranya menggelegar.
1: Terima kasih.
0: Kalau tidak salah, yuswonya sampun 70-an
1: juga.
0: Wow, aplaus untuk Bunda Tining, matur nuwun. Monggo. Iya, nanti nyanyi lagi ya, Bun. Ada lagu kedua. Baik. Sekarang ke Pak Yoga. Oke. Yang di live YouTube sebentar ya. Banyak. Habis lagu ini aja ya, nanti saya baca. Kemudian Bunda Danu lagi ada Mbak Eti di situ, ada ini ya Mbak Eti jadi kelenteng kuning di situ, ada ande-ande lumut. Enggak ada, Bun. Enggak ada. Lumutnya ada di luar. Ini salah kode. Jadi tadi Bunda Leti kan kodenya kuning ya. Saya pikir kuning bajunya, ternyata jilbabnya. Enggak apa-apa, wes. Oke, Pak Yoga, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Asik, suaranya khas. Sehat Bapak?
2: Alhamdulillah,
0: sehat. Oke, lagunya dibingkis untuk siapa di Ambang Sore?
2: Untuk penggemar Ruang Rindu aja.
0: Mm-mm. Kemudian, saya kok grogi mau tanya apa ya?
2: Bapak? Saya juga grogi.
0: Bukan Ande-Ande Lumut kan ya Pak? Bukan.
2: Iya.
0: Bapak asli situ Bondo?
2: Bukan, saya asli Grobogan, Jawa Tengah.
0: Wow, buh komplit ya. Tadi ada Pacitan, ada Horas, ada yang dari, ada kembaran saya. Bapak dari?
2: Grobogan,
0: Jawa Tengah. Oke. Okay. Lah berarti ini basa Jawi ini. Yes. Tapi di Ambang Sore bahasa Indonesia kan?
2: Nggih.
0: Yes. Nggih. Monggo katuran silakan Bapak.
2: Silakan.
0: Nanti Bapak dilanjut Toto ngobrolnya, nggih. Yes. Om Toto.

0: Bapak Yoga suaranya. Wow. Terima kasih. Duh, kalem nggih dokter. Iya baik. Lanjut. Saya kehilangan kertas sebentar. Ini gara-gara Bunda Leti nih. Pokoknya malam hari ini pendengar dan pemirsa heboh di aula gara-gara PNA Situ Bondo. Oh iya, sekarang ada duet. Saya mesti panggil Kak Elia Jamali. Halo Kak, come here, see. Mana-mana mic-nya.
1: You. Yes, I'm here, thank you very much.
0: Wah, ini saya dapat bocoran pendengar pemirsa bahwa Kak Elia ini dulu lumayan lama ya di luar ya.
1: Yes, 35 years.
0: Wow.
1: I was living over there.
0: Okay. Europe apa di Eropa atau
1: di Jerman.
0: Amerika? Jerman. Jerman. Saya bisanya Liberty.
1: Liberty. Yeah.
0: Hanya Liberty.
1: Unwiesen Sie?
0: Aduh, no. In English saja.
1: Oke. Liberty.
0: Iya. Okay. Mulai tahun berapa datang ke Indonesia?
1: Oh, sejak COVID.
0: Oh, COVID. Gara-gara COVID.
1: Gara-gara COVID, terus flyback is out, mm-hmm. jadi hangus, jadi jadi saya akhirnya jadi penduduk Situ Bondo lagi.
0: Okay.
1: Bersama Bapak Mulyadi dan Ibu Leti.
0: Siap. Okay. Malam ini mau duel.
1: Yes.
0: Duet.
1: Yes. Maaf. With our musician.
0: Okay. Om Toto, oh, yes. Van Houten.
1: Okay. Thank you very much.
0: Monggo,
1: nothing
0: silakan.
1: Gonna change my love for you.
0: Okay. Silakan Kak.
1: Thank you.

0: Okay, Bu Eti. Thank you very much.
1: Okay, sama-sama. Terima kasih Kak Elia. Luar biasa. Duel maut, duet ya. Terima kasih Kak. Saya sempat bertanya pada Bunda Leti, Bunda, ini personilnya PNA itu apa mantan penyanyi ya? Beliau menjawab, bukan. Tapi karena passionnya di situ ya, jadi keren-keren. Kecuali Miss penyanyi nih. Oke, lanjut, Bunda Wanti. Ya, siap. Ya, silakan. Baik. Halo kakak. Kakak ternyata. Apa salahku dan dosaku? Ini pertanyaan ke siapa kira-kira? Oh, lagu. Mic-nya dipegang. Ya, siap. Selamat malam Kak Wanti. Oke.
2: Selamat malam.
1: Aduh, kalemnya. Asli situ Bondo?
2: Iya.
1: Oke. Lagunya dipersembahkan untuk siapa?
2: Buat saya sendiri.
1: Habis sudah. Saya tidak punya pertanyaan lagi. Selesai di sini. Sudah siap?
2: Siap.
1: Baik, silakan. Om Toto. Kak Wanti mau nyanyi Apa Salahku dan Dosaku. Tolong disiapkan jawabannya ya, Om. Oke. Ya, pendengar dan pemirsa, segera kita nikmati lantunan suara Bunda Wanti dengan Apa Salahku dan Dosaku.
3: Balik ya. Belum malam.

Terima kasih Kak Wanti. Lanjut, semakin malam, sekarang harus dipersempit ngobrolnya. Karena ternyata masih banyak ini, ya ampun. Dokter, monggo dokter, siap. Dokter Mulyadi Erliansyah akan menyanyi. Kita masuk sesi kedua ya. Siap, lari ke sana, lari ke sini. Saya jadi ikut lari. Kemudian Bunda Leti Borneo juga persiapan. Habis Dokter Mulyadi, monggo katuran. Untuk lagu kedua ini akan menyanyikan lagu Setitik Air. Oke. Siap. Om Toto masih persiapan. Oh iya, saya janji mau baca sebentar. Yang di live YouTube ada akunnya Yoga Phone Semangat, kemudian akun Bintang Semangat Kong Tomo dari Bita dan Tara. Kemudian akunnya Mbak Din Marsudi. Sukses selalu, keren katanya. Tetap semangat. Ada Bintang Mega. Aduh, Mbak Eti bersinar. Kuning-kuning. Salam semangat juga. Terus Bunda Danu, semangat PNA, Mr. Morning. Bunda Danu, sampun gabung ya. Terus banyak lagi ternyata yang lain belum. Monggo dokter. Sampun siap. Ya. Lagu yang kedua, Setitik Air. Diiringi Om Toto.

0: Ya, itu dia tampilan Dr. Mulyadi Erliansyah. Langsung Bunda Leti Borneo. Iya, sesuai urutan. Mari, mari, kurang ke tengah sedikit. Iya, silakan Bunda, ayo. Bunda dengan lagu Tuhan Jagakan Dia. Kemudian Kak Elia Jamali, persiapan lagi ya Kak. Abis ini lanjut Bunda Tuti Margianti, karena sudah semakin malam nih. Pak Utomo tampil lagi. Kemudian Bunda Usmiati Nainggolan. Moga-moga nyampe ke Bunda Untari juga ya. Notet enggak ya? Selamat malam untuk semuanya saja pendengar dan pemirsa, baik yang menyimak kami melalui RRI Digital atau gabung juga di live YouTube. Oke, Bunda Leti siap?
1: Ya. Sebelumnya terima kasih untuk Mr. Morning, ternyata ini kepala RRI. Terima kasih ya. Banyak.
0: Bapak Anak Agung Gede Ngurah. Oke, silakan Bunda.
1: Monggo Pak Toto. Ya, ya.

0: Wow, saya terharu. Harusnya dokter ke sini, dokter. Jadi kelihatan mesranya di YouTube, ya enggak sih? Iya. Oke, lanjut. Kak Elia mau dilempar ke Miss Vinanggara. Ayo, Miss. Miss Vinanggara Jamali. Iya. Ini akan menyanyikan lagu yang kedua malam hari ini. Ini salah seorang singer kebanggaan kita.
1: Terima kasih.
0: Ya, lagu yang kedua apa ini, Miss?
1: Kisas.
0: Kisas. Oke. Okay. Ah, iya. Sudah
1: Spanish
0: siap,
1: song.
0: Om? Om Toto siap? Siap. Oke. Okay. Selamat malam pendengar pemirsa, selamat menikmati persembahan Pesona Nuansa Akustik. Dewa. Dia. Dia.

0: kasih.
1: Waktunya sudah semakin malam. Ini sepertinya enggak noted ya kalau dua-dua semua. Tinggal dua penampilan. Siapa dulu? Bunda Tuti ya. Oke, okay. Kemudian penampil terakhir nanti Bapak Utomo berarti. Betul begitu? Atau mau geser? Oke, okay, Bunda Tuti dulu. Monggo silakan Bunda.
2: Habis kisah, kisah.
1: Kak, apa Kak? Ada sesuatu?
0: Enggak ada.
1: Kasih kode-kode. Aku enggak paham. Oke, okay, terima kasih. Bunda Tuti Margianti dengan pelan-pelan saja. Karena sudah semakin malam. Silakan Bunda.

saya lari-lari, Pak Utomo. Bu, saya keliling Bapak aula tak kelilingi 5 kali. Monggo, hanya satu. Satu-satunya Bunda Utomo, kembaran saya. Iya. Iya, silakan Pak Utomo. Oke, kita masih menikmati tampilan dari pesona nuansa akustik Situ Bondo. Wow. Siap, Om? Ya, Om Toto van Houten.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kami persembahkan untuk Anda Ruang Rindu Live langsung dari Aula R Sumitro malam ini bersama Pesona Nuansa Akustik Situbondo. Anda masih bersama siaran kami RRI Jember Programa 1.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jember untuk edisi malam ini mendengar Sabtu malam Minggu 18 Juli 2026. Selanjutnya untuk Anda pecinta wayang kulit, kami akan persembahkan wayang kulit malam ini. Kami pilihkan Dalang Ki Mantep Sudarsono dengan sebuah judul Kongso Adu Jago. Selamat malam, selamat menyimak.

Siang cegah buku ratri cegah nindro yayu pun kakang mung tansah memuji Prajawa sira wong sakloron kaya wis ora ana dawa maneh ngras pantes bubarna kang padha sibuk jenenge ingsun arsa kundrang daton mriki wis tak dawuh matur koko prabu sepet jarak katari kok wau riwut nyopari purnasabdani ra sang gumenata kaya kundrang daton ya ngarsa tangkep wuri yen to cinandra kunduring sang katong panjayah temanten binayangkari

sepet jarak katali kok mau. Ketika Sri Noto wis kundrang hatpon. Tindak lelir syarat lulu polimbian merak kesimpir yang kacang muling. Sapet tak endel setindak nang. Yayah tak sokok tidak pedikti latet menggali. Ingkang rinembak yang pasuakan katemben. Apatnya tolamun sang noto tegak sini woko manga kempusono keprabon. Makuto gandworo buko Sri Martiyo Kundo. Contoh Indra Kala jaman Indra Kala dawala kang tali probo para wispo Indra bojro calumpring bujangkara sumping tambora kalung triujung tedah jojo sulardi probo kunti bojro kawaca gondowari padhoko gondowari sengkang bomo binggel wali saya gegelan bawarna karoncong para wali supe tajuk sakembaran Manggaran cembulian semampir marongko ladrang ukiran nunggak semi sinasupio kadelan kemalon repo duung tinatah tinaturenggo tinaretes ing supio moncowarni dodot alas-alasan pinarot yogbyul celono sindi puspito kaukup rindo gegubegan tanilo pinatik supio mubiar sinungsungan kertas jenis pinarot yogbyul denayap porabdi bedoyo serimpi manggung tanggung soko paloro-loro jenajaran biodo parkan kaliwat jur sisih ingkang sanyo ngampil upo coro ingkang aneh dasare podo sulih yang warni indah edi busanani orompiok orompiok sesinome sapekak matiani sadari miring tapak epantes toyeng akaryo blompo Sanoto kadyo nayang ayang kare seno sipat kamanusane titah yayah jawa tosang jiwang pasuki jiwane karaharjan turun menikmati yopoto gilarep bekporo hapsari dupi sang katong prapto sangat jengeng gapuro sakolo kemar kamir sani kupor garing gapuro ing pangajap kinaryo panglipur tengeng gali sepiroto gedining gapuro pesasat sabukir moho meru duri mungkuli pucang lan tirisan Caing gapura sinung mirah dirimu sakepuh jenggi gedene merebut kelompok kelawan sanjang pratangka mati yang cinondo yayah surya kemparing kedharapan siraping gapura parunggu syariat tekan mesti bali tung tandang akik banjo binat tepen tembogone raja werti pineta uwung haninum toya winutahake ing prataran yen ping gapura kaca gedah kang tanpa rasa ing jero cinurek gambar jalu wanita Kais persanggiran kongo jualan matahari taratih Meloyan mengokoyo bidang semayang Lamun mimpet pindah kemanten petasian Kanan kiringin gapuro ginambar alas-alasan sinung wujud buron wono Labur ingkang kinaryo Pinulas Rino Jordi Soko pintere kang akaryo Tinon saking mandro yayak bisa boleh pangan diwi-diwi Pipining gapura kasinungan kupala sakembaran awak-awakan parunggu sari rinambutan pamor binrengusan kawat netra kumala ilang jenggo untu ciung sawo kemenuh grana jinara trusing karna den ingon-ingoni remana remani remana tekse kumbang lanang remani kumbang wadon cinepengan gada sumawana pamek pramila lamun pinuju

poro-poro lumantar kepancuran kinarya padusan yang poro kenyo pramila yen topi nuju hari Respati rining koyo arum mangambar gandane lapet kalunturan konyok kuwin layone sekar ukeling poro kenyo ingkang kentire pari satu masalah penting kedhatut panono gondongan kuciwo pelataran ing kapuro sinebaran pasir nilo lan pakujo lamun pinuju bebareng pasuwakan senampar lampahing poro jeti ketinggal pating galep biar pating calon ngadah kanthi kuasi le permah lapet saking kata yang sisup yang merengkang retno terenggan katalah kedhatut manduro datan kinanten wanti siang lan aratrine yen wengi padhange kaya rino lamun siang sansaya adelai amung ing mriku wonten kelangenan ing nata sinebat peksi jiwa-jiwa sajudu yen sapa pratandha wanti rino dene yen minggah sujudan kanthi nama Pancratri dadi mung saged aton kesangan mung anut laku jantraning peksi katarika wau tapis nggih nyosang nata mriksa rupa ngganing gapura sakala biyo dawuh dhateng mbak kekang mung ngarsa pinici mebet dhatu waya turune dhateng sang ratu dayen toji dene sang nata arsa kundra kedhaton ingkang tapi dhawuh ya mangsa sumembang padhane nata sigra manjing jroning

0: ini bagaimana Emery masih membawa bola. Geser ke kiri ada Lacroix. Kanan dia, maksud kami ke kiri ada Hernandez, melebar kepada Due. Dia sama dengan Rabiot, masih main-main Perancis kali ini. Di sektor sebelah kanan ada Serki. Mbappe, bola kali ini Mbappe di sektor sebelah kanan. Bagaimana bantuan oleh Gusto ke tengah. Yang dituju tadi adalah Rabiot, namun lebih dekat dengan pemain Inggris. Kali ini masih dikuasai bola oleh pemain-pemain Inggris. Konsa masih menguasai bola. Wow, bergeser ke kanan kali ini. Bagaimana Bukayo Saka ke belakang dia, Kwanza. Gerald Kwanza pendek saja kepada Declan Rice, masih berada di sektor tengah pertahanan dari The Three Lions. Pemain-pemain dari Inggris ini sangat nyaman sepertinya bermainkan bola dari kaki ke kaki, karena memang sudah unggul cukup jauh 0-3 dari Perancis di babak pertama yang sudah memasuki detik-detik akhir waktu normal. Menit 44, masih menguasai bola Rashford. Kerjasama dia 1-2 dengan Guehi kali ini. Masih Guehi dan Rashford. Ini seperti latihan aja nih, pendek-pendek umpannya nih ya. Main Inggris ini ya. Apakah sudah unggul jauh nih? Masih Guehi kali ini di sektor kiri, mencoba untuk mencari rekannya ke belakang jauh. Bagaimana Dean Henderson yang sudah catat setidaknya melakukan dua kali penyelamatan secara krusial di sana. Balik pada Declan Rice. Ke tengah dia, yang dituju tadi adalah Rodgers. Kali ini Bukayo Saka di sektor kanan pertahanan atau lini serang dari Inggris. Ke belakang lagi, masih pemain-pemain Inggris. Spence geser ke sektor kiri, ada Rashford di sana. Langsung ke depan, yang dituju tadi adalah Eze. Masih Eze, bisa dikuasai oleh Eze. Dua pemain, maksud saya tadi Spence ya, dibayangi oleh dua pemain Perancis, yaitu Konate dan juga Gusto. Menghasilkan pelanggaran untuk pemain Inggris di sektor kanan pertahanan dari Perancis. Bagaimana mencoba untuk melewati dua adangan dari dua pemain Perancis tadi. Spence, kali ini Inggris masih di sektor kiri pertahanan dari Perancis. Jet Spence, belakang ada Declan Rice di sana. Di tengah kali ini Mark Guehi, kerjasama dia dengan Eze. Masih menguasai bola Eze, umpan terobosan langsung pada Bukayo Saka di sana. Empat dengan sontekan kaki kiri ya Bukayo Saka di dalam kotak penalti Perancis, mengirimkan bola ke sektor kiri gawang dari Perancis, mengubah skor 0-4 untuk Inggris. Di babak yang pertama sudah masuk injury time, masih belum puas sepertinya Inggris ini. 4-0, ini nightmare sekali untuk Didier Deschamps ini. Babak pertama sudah 4, bagaimana babak kedua ini?
1: Ya ini Bung Tomo sangat-sangat di luar dugaan ya.
0: Iya.
1: Kita lihat Inggris begitu nyaman, bagaimana umpan yang sangat-sangat luar biasa. Kita melihat bagaimana pergerakan dari Bukayo Saka, seorang Ebelezi Eze. Dan lagi-lagi kita dengan tenang, Bukayo Saka mampu menempatkan bola ke pojok kiri gawang. Ini gol ketiga dari Inggris yang mengarah ke pojok kiri gawang dari timnas Perancis. Dan lagi-lagi Mike Nunn harus memungut bola dari gawangnya. 4-0, Inggris kali ini unggul. Dan terlihat gusar memang di bench pelatih Didier Deschamps, tapi Mbappe dan kawan-kawan terlihat santai-santai saja, Bu.
0: Ya, kita masih terus ikuti pertandingan yang bisa dikatakan agak sepertinya berat sebelah kali ini ya. Wah, berat sekali sepertinya nih, 4-0 soalnya kan. Ya, sementara itu pendengar, dapat kami informasikan bahwa sudah masuk untuk waktu sholat subuh wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami tim yang bertugas untuk kesempatan

0: pertahanan dari Prancis. Tendangan gawang akan coba dilakukan oleh Mark Maignan, sudah dilakukan pendek saja dia kepada Lacroix di sektor kiri, bekerjasama dengan Theo Hernandez masih di sektor kiri. Ada Rabiot kali ini dibayangi oleh dua pemain dari Inggris. Nah, dicuri lagi oleh pemain Inggris. Bagaimana Bukayo Saka kali ini bekerja sama dengan Rashford di sana, masih coba melakukan tendangan dalam kotak penalti. Ah, di bawah. Coba untuk dilakukan tendangan langsung tadi oleh Tony dari Inggris, Ivan Tony, mengenai kaki dari Lacroix, menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Inggris di sektor kiri pertahanan dari Le Bleu Prancis. Sang ayam jantan ini akan coba dilakukan oleh Bukayo Saka sepertinya di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Akankah ini juga menghasilkan gol yang kelima? Kalau memang iya, sudahlah, satu babak aja kali pertandingannya ya, babak keduanya nggak usah. 5-0 agak berat sepertinya bagi Prancis ini ya. Namun kita tunggu saja hasil pertandingan sampai dengan 90 menit babak pertama kali ini. Masih coba untuk melakukan serangan kali ini di sektor kiri melalui tendangan sudut. Bagaimana Bukayo Saka bersiap memberikan aba-aba dengan tangan kanan yang dia sudah melakukan ancang-ancang dalam kotak penalti, ditinju saja oleh jaga gawang dari Prancis dan sekaligus juga wasit menghidupkan peluitnya tanda terjadi pelanggaran terhadap penjaga gawang Prancis tadi, sekaligus juga menutup babak pertama kali ini dengan skor yang cukup telak 4-0 bagi keunggulan The Three Lions. Kita akan simak sekilas pembahasan di babak pertama ini antara Bung Jupri Alexander dan juga Bung Wisnu tanpa Alexander. Silakan.
1: Ya, Bung Jupri. Kayaknya ini pertandingannya berat sebelah nih. Kenapa ini? Kita lihat Inggris bisa menciptakan gol di babak pertama 4 poin, sementara Prancis masih 0. Nah, ya. Padahal di tim Inggris sendiri pemain intinya ada Bellingham, terus Harry Kane belum dimasukkan nih. Apa yang terjadi ini sebenarnya, Bung Jupri?
2: Ya,

0: tur yang benar-benar meminjamku pedes dan yang hanya dipinjam nama. Sementara tersangka Y membantu tersangka F untuk melakukan penilaian ke rumah calon debitur tanpa menganalisa kondisi usaha calon debitur, sehingga data formulir, analisa, dan pinjaman dalam aplikasi BriSpot seolah sesuai dengan kondisi real calon debitur. Tersangka Far kemudian mengajukan prakarsa kredit yang akhirnya disetujui dengan total pinjaman 1,5 miliar rupiah lebih. Hasil pemeriksaan ternyata seluruh uang itu digunakan oleh tersangka Far bersama F dan Y. Berjalannya waktu, pinjaman yang diprakarsai Menteri BRI inisial Far itu tidak mampu membayar pinjaman sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara. Perbuatan para tersangka ini melanggar Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang tindak pidana korupsi. Kejaksaan masih terus mendalami dan mengembangkan fakta-fakta tentang perkara tersebut dan menelusuri aliran uang. Oleh karenanya, Kajari berharap kepada para saksi yang terlibat untuk kooperatif dan tidak melakukan lobby-lobby untuk perkara ini. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
1: BPBD Kabupaten Jember dan pemadam kebakaran menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati pada musim kemarau tahun ini. Pasalnya, pemadam kebakaran telah menangani setidaknya 20 kejadian kebakaran hingga pertengahan Juli. Jumlah kejadian tersebut meningkat dibanding bulan Juni lalu. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
2: Pendengar, UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Jember mencatat hingga pertengahan Juli ini sudah menangani lebih dari 15 hingga 20 kejadian kebakaran. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan Juni lalu yang berkisar 10 hingga 15 kasus. Jenis kebakaran yang paling sering terjadi meliputi kebakaran lahan, rumah, hingga korsleting listrik. Bahkan dalam satu hari petugas sempat menangani 3 kebakaran lahan di kawasan perumahan bersamaan dengan kebakaran rumah di lokasi lain. Anggota Regu A Mako UPT Damkarmat Jember, Ari Setiawan mengatakan, sebagian besar kebakaran lahan dipicu pembakaran sampah yang ditinggalkan tanpa pengawasan.
3: Nah, kalau untuk di bulan Juli ini kurang lebih untuk semua kebakarannya, baik itu kebakaran lahan, rumah, sama listrik, lebih dari 15 sampai 20 kejadian. Himbauan untuk masyarakat, kalau bisa, seandainya nih membakar sampah, tolong jangan ditinggal. Kalau bisa diawasi. Yang ditakutkan kan sekarang anginnya banter, apalagi juga posisi situasi panasnya juga lumayan ekstrim. Nah, yang ditakutkan nanti bisa berakibat fatal, akhirnya bisa merembat kemana-mana, akhirnya bisa menyebabkan kebakaran, terutama kebakaran lahan.
2: Sementara itu, Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo mengingatkan bahwa berdasarkan informasi BMKG, musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga Agustus, bahkan bisa berlanjut sampai September.
4: Kebakaran hasil koordinasi dan pantauan kami dalam beberapa bulan terakhir ini luar biasa. Tim pemadam kebakaran kita terus hampir setiap hari ada laporan kaitan dengan kejadian kebakaran yang menimpa rumah penduduk. Hampir setiap hari ada. Jadi bukan faktor alam, tapi faktor non-alam. Persoalan dari gas bocor, persoalan dari tungku meledak, persoalan dari hal-hal lain yang berkaitan dengan human error lah. Kira-kira seperti itu.
2: BPBD Jember dan Damkar mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat membakar sampah, tidak meninggalkan api tanpa pengawasan, serta memastikan instalasi listrik dan penggunaan kompor gas dalam kondisi aman. Masyarakat juga diminta tidak membakar lahan maupun membuang puntung rokok sembarangan karena berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas, terutama saat cuaca panas dan berangin. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan.
1: Demikian rangkuman berita selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jova, sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jember pagi ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar Pro1 RRI Jember. Pagi hari ini, tepatnya di hari Minggu 19 Juli 2026, kondisi cuaca pada hari ini cukup mendung dan juga di liputi oleh kabut seperti itu. Ini memang agak sedikit membuat kita malas untuk beraktivitas ya, tapi bukan berarti dengan kondisi yang seperti ini kita benar-benar tidak melakukan apa-apa pendengar, karena sebenarnya ada banyak hal yang mungkin kita bisa lakukan. Mumpung masih pagi, Anda bisa memulainya dengan ya menyisihkan waktu untuk berolahraga sejenak seperti itu. Dan bagi Anda yang mungkin saat ini tengah mempersiapkan beberapa hal yang mungkin ini akan tentunya akan Anda gunakan dalam menjalani hari ini bersama keluarga ya, mewujudkan apa yang sudah direncanakan sebelumnya, masih di agenda jalan-jalan atau mungkin jalan-jalan pagi, atau mungkin juga akan melakukan perjalanan. Nah, apapun yang tengah Anda persiapkan hari ini pendengar, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang badan yang sehat, jiwa yang juga bahagia, kemudian juga pikiran yang juga tenang seperti itu. Karena ketika kita memulainya dengan energi yang positif, dengan badan yang sehat, pikiran yang tenang, hati yang bahagia, maka segala sesuatunya akan dapat terwujud sebagaimana yang sudah Anda inginkan seperti itu ya. Baik, beberapa informasi pendengar, temani Anda yang saat ini beraktivitas ringan, saya akan hadirkan sesaat lagi. Namun sebelumnya saya akan ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan beberapa lagu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FIFA, organisasi sepak bola terbesar di dunia. Berdiri dari tahun 1904 di kota Paris, Prancis. Awalnya hanya ada 7 negara yang bergabung, yaitu Prancis, Belgia, Belanda, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Denmark. Tujuan dibentuknya FIFA adalah menyatukan aturan sepak bola internasional dan menyelenggarakan kompetisi antar negara. Dari organisasi kecil dengan 7 anggota, FIFA kini berkembang menjadi badan sepak bola dunia dengan lebih dari 200 negara anggota. Tanpa FIFA, mungkin sepak bola dunia tidak akan memiliki kompetisi sebesar Piala Dunia seperti sekarang. Dari sebuah pertemuan sederhana di Paris, lahirlah organisasi yang menghubungkan jutaan pemain dan miliaran pecinta sepak bola di seluruh dunia.

informasi yang kami kutip dari rri.co.id dari wilayah Bondowoso, di mana Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini mendorong pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk rutin menggelar pasar murah sebagai upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah tren kenaikan harga beras.

Kondisi tersebut dapat memberatkan masyarakat jika tidak segera diantisipasi. Nah, selain membahas pengendalian harga pangan, Sulas juga menyinggung arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Menurutnya pendengar, Presiden ingin mengembalikan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat. Dan ia menilai ya bahwa selama puluhan tahun mekanisme pasar bebas ini membuat banyak sektor lebih banyak dikendalikan oleh pemilik modal. Karena itu pemerintah saat ini menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Dan diantaranya seperti pembentukan koperasi Desa Merah Putih, pelaksanaan program makan bergizi gratis dan penertiban tambang ilegal, hingga pembenahan badan usaha milik negara yang dinilai tidak berjalan sesuai aturan. Nah, pendengar, di akhir sambutannya, Zulus juga mengajak masyarakat untuk tentunya mendoakan agar berbagai program pemerintah ini berjalan baik demi mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Dan juga tentunya Indonesia menjadi negara yang semakin maju, sejahtera dan penuh keberkahan sebagaimana dicita-citakan para tokoh perjuangan kemerdekaan. Demikian pendengar informasi yang kami kutip dari Bondowoso, ya maksud kami dari wilayah Bondowoso. Kami kutip dari rri.co.id pada pagi ini. Dan tentu saja pendengar informasi lainnya masih akan kami hadirkan tentunya sesaat lagi.

0: to Mobile Legends.
1: Ayo, ih. Petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat. Kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997. Di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
0: Sari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suriah dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Bani Yas menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudi Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Widiawati melaporkan selengkapnya.
3: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
4: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih nanti aman enggak kayak gitu ya.
3: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Tri Mardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997, setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997. Di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
3: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Tri Mardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Vidyawati RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ade Kusuma melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki